0: Kemarin sore, penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
0: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential lift, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina, itu kalau bisa di Tanah Sultan 50% mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, mengubah sampai 6 jam mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa kalau yang sama.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba di

0: bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping, serta bagi jemaah yang masih berada di tanah suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
1: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
0: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di tanah suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa? Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat.

0: Nah, peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
1: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
0: Diketahui keseluruhan PSL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
3: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
4: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Peringat Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan. Mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: 101.
1: Ibu dengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat dan Opini Publik. Kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Ya, pendengar, tentunya juga topik yang pertama yang akan kita angkat ini juga tentang terkait pengolahan sampah ya, yang tentunya juga nanti ke depannya akan menjadikan pengolahan sampah ini menjadi energi listrik gitu pendengar ya. Dan bahkan juga ada pun provinsi yang memang sudah menjajaki peluang kerjasamanya, itu salah satunya provinsi Papua Barat pendengar, yang dimana juga mereka menjajaki peluang kerjasama dengan investor asal Tiongkok untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik. Bahkan nilainya ini sekitar 300 juta US dollar atau lebih dari 5 triliun ya. Ya, dan selain itu juga pendengar, memang di mana ya Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia juga ini mendukung terhadap percepatan pengembangan energi teranyar ataupun terbarukan yaitu EBT dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, bagaimana tanggapan Anda ya terkait teknologi pengelolaan sampah menjadi energi listrik? Silakan nanti bergabung bersama kami. Dan saya juga pendengar ya, ini juga di mana pendengar di satu daerah, tepatnya di Sidoarjo, ini juga ada tentang terkait tidak mampu lunasi SPP 4 bulan, ijazah anak penjual bakso ini ditahan sekolah ya. Bagaimana tanggapan Anda juga ya, silakan bergabung bersama kami tentunya di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi, masih bersama kami hingga pukul 9 pagi nanti. Dan untuk Anda juga ya, bagaimana tanggapan tentang terkait Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat ya. Tiga topik yang kita angkat pendengar di kesempatan pagi hari ini ya, silakan bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-7179-111. Kali ini kita ke line telepon dulu pendengar di pagi hari ini. Halo, selamat, oke, mati kembali ya. Untuk Anda juga dipersilakan kembali 94301 ya, ataupun di 0811-7179-111. Tiga topik yang kami angkat pendengar ya, bagaimana tanggapan Anda ya tentang terkait percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, yaitu pemanfaatan teknologi sampah ya menjadi energi listrik ya. Untuk tanggapan Anda juga silakan bergabung bersama kami. Serta ini juga tentang terkait ya, tidak mampu lunasi SPP 4 bulan, ijazah anak penjual bakso ini ditahan di sekolah ya. Bagaimana tanggapan Anda juga? Dan yang ketiga ya, ini juga tentang terkait Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Silakan bergabung bersama kami ya, masih panjang kebersamaannya hingga pukul 9 pagi nanti. Dan halo RRI pendengar, di hari ini juga nanti akan kita temani Anda ya dengan bersama Ombudsman di hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, nanti di bersama Ombudsman juga ini tentang terkait proses awasi proses SPMB ya bersama Ombudsman. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami untuk mungkin ada keluhan tentang SPMB baik tahun lalu kemarin ya, atau mungkin sarannya juga dipersilakan nanti bergabung bersama kami, karena bersama nanti langsung dari Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung bersama nanti Dida Rizakti Kiswara SPT pendengar ya. Jadi untuk Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS!
3: Pagi, Mai.
2: Kok nak tahu dah, S?
3: Malah kok kini. Pantang ku ngasak ni ngoko. Tak S. Tak S.
2: Ya, S. Ya, dah lama lagi ada pesta besarnya, S.
3: Wah, kalau macam orang berjual, kalau kini ngapanya?
2: Bener lah, S. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, S.
3: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
3: Pesta apa? Baru nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
2: Nyahukan tua es, bukannya kata kau makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au, kau nak tahu dah?
3: Di mana orang main bola mai sebilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu dak di mana, es?
3: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
3: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
3: Cuma kita baca tahu, pon.
2: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, es. Di RRI-nya, es.
3: Nyok, sinyal kuat, dek. Oh, dari Amerika, no.
2: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, es.
3: Oh, ge? Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
3: Mana?
2: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 100 Ngelihat ya, dan opini publik pagi hari ini juga pendengar. Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang terkait pemanfaatan teknologi pengolahan energi sampah, lalu juga tentang terkait ketidakmampuan orang tua yang membayar SPP 4 bulan yang jadi ijazahnya enggak bisa diambil alias ditahan sekolah, serta Koperasi Desa Merah Putih ya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kali ini kita kalian telepon dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo juga, selamat pagi Mbak Nur Aisyah.
0: Iya, sehat Pak Azadin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Azadin.
1: Saya menanggapi masalah sampah mau dijadikan tenaga energi ya. Itu suatu yang bagus, terobosan bagus. Artinya begini, sampah ini kan jadi masalah kan dari tahun ke tahun kan. Betul. Jadi kalau adanya kayak itu masuk kan bisa jadi bahan untuk listrik itu bagus. Jadi masyarakat ini nanti kepentingan kesadaran masyarakat ini yang jadi masalah masih kurang tuh Mbak ya. Kalau kan sampah dikumpul kan, kalau itu caranya kan diatur bagaimana mestinya kan dibuat sembarangan kan. Itu hal yang bagus. Itu katanya banyak investor dari Tiongkok ya. Nah, artinya orang Indonesia pun belum belajar kan cara mengolah sampah. Mungkin ahlinya dari mereka juga mungkin ya. Halo.
0: Iya.
1: Pemodalan dari Tiongkok mungkin orang yang ngejalan itu kan. Ini orang Indonesia harus belajar. Kalau sampai nanti kita tergantung ke orang luar kan mungkin maksudnya kan. Nah, itu bagus alhamdulillah kalau bahas itu. Tapi ada lagi masalah sampah yang susah diatur, susah diatasi Mbak ya. Ini sampah masyarakat. Ya, namanya koruptor. Ini sampai ini perlu dibasmi ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu aja lah, yang lainnya saya kurang.
0: Oke.
1: Paham lah.
0: Siap. Terima kasih Pak Azadin ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Halo. Itu dia dari Pak Azadin. Ya, terima kasih Pak Azadin. Kita ke line WhatsApp dulu. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Nur Aisyah.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Ini tanggal apa aja temanya? Tanggal selain itu ada aja lagi.
0: Iya, yang pertama ini pemanfaatan teknologi pengolahan sampah jadi energi listrik. Lalu ini ada orang tua yang tidak mampu melunasi SPP 4 bulan, jadi ijazahnya ini ditahan oleh sekolah. Lalu juga Koperasi Merah Putih yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Dua mungkin masalah tadi, kan tidak boleh sekolah menahan ijazah.
0: Okay.
2: Itu kalau kenapa sekarang terjadi lagi seperti itu? Nah itu seharusnya ke sekolah, pihak sekolah mengambil kebijakan kan seperti itu. Tidak selamati kan ada atur tidak boleh pihak sekolah ini berubah lagi aturannya, itu yang pertama. Masalah ini ya penuh sekolah sesuatu juga terus diulik, terus dibikin masalah tuh kan seperti itu. Seharusnya dulu kan pernah juga sampai mau ijazah ditahan terus nggak dikasihin kepada pihak itu kan haknya dia. Kenapa aturan seperti itu? Nah sekarang begini, banyak timbul terjadi permasalahan. Kenapa itu yang punya kebijakan para petiga memberikan kebijakan itu tidak adil saya kira. Itu sekarang apa? Sekarang begini, itu aja mengenai masalah sekolah. Kemudian sedikit terselip ya dengan koperasi, ada Koperasi Merah Putih. Apa sih manfaat buat masyarakat? Hanya mereka berkelompok yang pada mereka saja. Di sini juga tidak berjalan vakum. Kemudian sekarang lagi heboh ya gara-gara pemecatan ketua MBG yang tiga itu kan. Makanya tidak salah itu kan dari atas ke bawah itu membuka peluang lahan korupsi itu kan seperti itu. Di sini juga Mbak Firma Mbak Nur kan di lingkungan juga ada dapur MBG. Saya pernah lihat apa aja yang dikasih, cuma telur, tempe sama kacang, cuma itu aja. Apa sih gizinya? Itu misalkan 15 ribu, entah berapa yang diterapkan. Makanya di sini saya lebih baik ditutup aja daripada diganti itu masalah MBG. Coba sekarang begini, masalah MBG, voting lah Indonesia, lebih banyak pro atau lebih banyak kontra? Seperti yakin kalau di voting Indonesia masalah MBG lebih banyak yang kontra daripada pro. Soalnya ini dijadikan dari atas sampai bawah dijadikan lahan peluang korupsi, penyelewengan. Sekarang kan terjadi kan ketua MBG-nya juga. Nah itu seperti dianya ya. Jadi Jadi sekali lagi bukan tidak menjamin di ketua MBG akan sukses. Saya kira akan lebih rancu lebih itu membuka lahan korupsi masalah MBG sekarang ini ya. Mm-hmm. Coba dipoting Indonesia. Saya kira bakal banyak yang kontra daripada yang pro kalau dipoting Indonesia. Mm-hmm. Mungkin itu aja Mbak Prima, Mbak Nur ya. Okay. Saya kira begini. Mm-hmm. Heboh sekarang kan masalah ini.
0: Betul.
2: MBG masalah MBG dijadikan sebagai lahan kurang. Tenang awasi mah boro-boro bisa awasi hari kalau masyarakat kan ditutup, ada dijaga oleh satpam, ada gerbang tidak boleh masuk ke masyarakat, tidak mungkin diawasi oleh masyarakat, tidak bisa. Terus sekali lagi bahwa MBG penuh dengan permasalahan, penuh dengan luang korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Silakan untuk Anda ya. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini ya di opini publik tadi sudah pada Pak Azadin dan Pak Ahmad Irwan ya. Ya pagi hari ini bagaimana tanggapan Anda tentang terkait pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik ya. Lalu juga tentang koperasi Merah Putih menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan terjadi lagi ya ini kasus penahanan pendengar ya, di mana juga ini kasus penahanan ijazah ya kembali terjadi di daerah Sidoarjo. Bagaimana tanggapan Anda ya? Ya, dan di mana pendengar ya, silakan untuk Anda juga di kesempatan pagi hari ini juga bergabung bersama kami di 94301. Ya, kali ini kita ke line telepon. Kalau untuk Anda yang mau lewat WhatsApp juga dipersilahkan, nanti saya angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga Mbak Nur.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Bang Zulfaizar Singir.
0: Oke, siap Pak Zulfaizar. Lanjut.
3: Ya, kalau sampah akan dirubah menjadi energi listrik ini sangat sangat potensial sekali ya, Mbak Nur. Mm-hmm. Karena apa? Setiap hari sampah ini diproduksi ya, di mana saja begitu mungkin ceritanya. Mm-hmm. Masalah sampah. Nah, kalau dia menjadi energi listrik ya luar biasa. Apalagi bisa sampai katanya tahun sekian bisa sampai 100% nanti. Mm-hmm. Nah, ini peluang luar biasa. Dan potensi keuntungan yang luar biasa. Kalau menanggapi apa tuh ijazah ditahan nih, ya jangan sampai ada lagi lah zaman segini masih menahan ijazah, Mbak Nur ya, ya kasihan lah sama ini, sama muridnya. Ya uang dari manapun bisa lah untuk menutupi itu. Mungkin kas sekolah juga banyak masih uangnya untuk menutupi apa tuh masalah apa tuh uang sekolahnya yang belum terbayar itu. Nah, begitulah, berikanlah kebijaksanaan ya. Kita ini semakin hari semakin baiklah pemikiran, baik sekolah maupun apa, itu yang kita harapkan. Ya kasihan sama ini murid-muridnya yang mungkin dia orang tidak mampu betul mungkin. Kita tidak tahu ini ya, cerita hidup kehidupan mereka mungkin sampai uang sekolah tidak terbayar. Nah, ya mungkin bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini apa tuh Merah Putih juga akan menjadi apa tuh potensi untuk masyarakat. Ya mungkin untuk semua enggak bisa, mungkin 100% enggak bisa, Mbak Nur. Tapi ada bagian-bagian tertentu nanti dari Merah Putih ini yang akan mendukung desanya sampai kecamatan dan sebagainya itu. Mereka bisa menerima manfaat dari Merah Putih ini. MBG juga enggak semuanya. Emang ya kenyataannya begitu, MBG muncul koruptor yang di atas lagi yang koruptor. Nauzubillah lah kayak begini. Nah, ini oknumnya ya yang salah. Nah, tapi memang hal-hal seperti itu membuka peluang untuk para koruptor itu berpikir untuk mengutang-atik uang pemerintah ini. Ya koruptornya itu ditindak tegas, jangan dibuat main-main lagi, dibuat dimiskinkan lah kalau bisa. Nah, ini kalau apa tuh hukum-hukum yang agak kejam pada mereka. Karena tuh apa tuh manja koruptor kita di Indonesia nih. Apapun sektor apapun pasti ada koruptornya, di situ muncul koruptornya. Mudah-mudahan untuk ke depan nih kita harapkan ya akan lebih baik lagi lah ya, para koruptor tuh mundur lah, jangan kok korupsi terus, apa tuh berpikir lah untuk membangun negara ini bagaimana apa tuh sebaik mungkin. Nah, saya rasa ini aja Mbak Nur tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ya untuk Pak Zulfaizar. Kali ini kita ke WhatsApp, sudah ada Pak Buana di Belitung Timur. Selamat pagi Pak Buana.
4: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam sehat.
0: Salam sehat selalu. Silakan Pak Buana.
4: Yang tadi apa masalah anu ya, apa sampah ya, teknologi. Sebenarnya ya itu bagus Mbak Nur. Daripada sampah apa bertebaran di jalan-jalan, banyak yang banyak pemain basket Mbak Nur, kan apa ya, hendak bermanfaat. Tapi kalau memang teknologinya ada, dari manapun teknologinya itu, ya dimanfaatkan, dan itu langkah yang tepat gitu Mbak Nur. Nanti bisa melibatkan, jangan, tapi itu alih teknologinya, nanti transfer ilmunya itu jangan dilupakan gitu kan. Sekarang kan ahlinya mungkin dari sekarang kan apa namanya, dari Cina. Nanti kayak menurutnya tadi ya, kalau nggak salah dengar ya, karena aku baru buka sih pakai HP. Nah jadi nanti memang tenaga ahlinya dari Cina, ya memang lama laun nanti akan yang operatornya mulai dari bawah sampai yang atas nanti kembali ke orang Indonesia gitu Mbak Nur. Jadi selain teknologinya, kita transfer teknologinya ada, tapi transfer juga ilmunya untuk SDM kita juga sumber daya manusianya itu juga harus dapat gitu Mbak Nur. Jadi jangan hanya kita jadi penonton gitu Mbak Nur. Jadi itulah nanti istilahnya menanggulangi daripada banyak yang apa namanya, yang nanti enggak kerja kan. Jadi ada buka peluang kerja untuk masyarakat lokal. Itu yang dari segi apa tadi, sampah yang benar, teknologi sampahnya itu, pemanfaatan teknologi sampah. Nah yang kedua masalah tadi ijazah ya Mbak Dor.
0: Iya, terjadi lagi ini penahanan ijazah di sekolah.
4: Nah ini berarti kan ada yang nggak sampai gitu Mbak Nur. Itu dicari akar permasalahannya apa sih sebenarnya sampai terjadi seperti ini gitu. Jadi jangan hanya apa ya, ketika ada kasus ramai-ramai heboh, sudah meredah, sudah tidak ada dipantau, tidak ada evaluasi segala macam, terjadi lagi, nanti ini kan heboh lagi kan. Nanti lama beberapa tahun lagi setelah ini selesai hilang, nanti akan muncul lagi itu Mbak Nur, seperti itu. Itulah yang kita ini kebanyakan seperti ini gitu. Kejadian-kejadian di Indonesia itu berulang terus Mbak Nur gitu, sering berulang. Nah, jadi hal seperti ini apa penyebabnya? Mungkin karena ditahan biaya operasional sekolahnya. Aku udah tahu nih, sekolah swasta apa pemerintah nih Mbak Nur?
0: Ini kalau yang pakai SPP ini swasta nih Pak. Tapi kan ini sudah tidak boleh ya. Sebenarnya tidak boleh terjadi lagi sebenarnya.
4: Nah, sebenarnya tidak boleh lagi terjadi. Tapi kan kita tidak pernah tahu apakah soal swasta ini biaya operasional cukup atau tidak. Juga itu menjadi perhatian loh Mbak Nur. Ya kan? Mereka juga kan butuh biaya operasional. Nah, memang tidak dibenarkan, tapi kan juga harus ada solusinya. Bagaimana cara mereka bisa hidup gitu Mbak Nur, dengan apa namanya? Dalam pengertian tuh sekolah swasta ini bisa berjalan, bisa dapat dukungan dari pemerintah Mbak Nur. Nah sekali lagi menyerempet ini, memang sekali lagi tidak, kayak bilang tadi, kalau masalah penahanan ijazah ini karena tidak mampu anak muridnya itu untuk membayar uang sekolah segala macam, nah itu tidak dibolehkan. Tapi bilang tadi apa penyebabnya, tidak 100% juga salah daripada pihak sekolah. Itulah yang bilang tadi, mungkin sekali lagi tidak ada turun campurnya tangan pemerintah dalam dalam membiayai biaya operasional daripada sekolah swasta, yang sekali lagi kategorinya mungkin sekolah swasta yang bukan yang elit, sekolah swasta yang kere juga, kayak masyarakat Indonesia yang banyak masih yang garis kemiskinan. Nah itu kan mereka butuh bantuan, uluran tangan. Nah sekali lagi memang jadi diulangi lagi, salah dalam mengambil kebijakan juga pemerintah. Jadi sekali lagi itu tolong ditelusuri, tapi sekali lagi tidak 100% kalau aku menilai ya, tidak 100% walaupun itu hanya dari permukaan, tidak 100% salah dari pihak sekolah. Mungkin ada salah juga dari pemerintah yang tidak mensupport untuk biaya operasional pendidikan di sekolah swasta. Nah berkenan lagi, ini tadi sedang viral. Kalau aku, ini pendapat ya, sekali lagi, ini pendapat. Ini pendapat pribadi, bukan kita apa saling salah menyalahkan, bilang tadi. Nah, dari awal aku memang program IMBG ini bagus, tapi sudah diingatkan banyak para ahli mengatakan hati-hati. Ini MBG ini sarangnya nanti korupsi. Dan benar kan terjadi. Sarangnya korupsi akhirnya. Nggak gampang itu. Pilar yang di atas itu. Pak Prabowo sendiri nangis. Sedih. Memutuskan untuk memecatnya itu sedih beliau. Karena apa? Karena ya, ini orang yang beliau percaya betul. Tapi seperti ini. Nah, karena apa? Karena transparansinya tidak ada, akuntabilitasnya nggak ada, gitu kan? Nah, jadi ke depan, yang tadi perlu sebenarnya, sebelum, kan lucu sih, MBG ini berjalan, sertifikasi SPPG-nya juga sambil jalan. Seharusnya itu di awal. Dan juga, SPPG ini kan dari awal diomongin, jangan mengejar kuantitas jumlah yang akan diberi manfaat 82,9 juta penerima manfaat, tapi tolong nggak disebutkan kualitasnya, gizinya itu, ya kan? Kenapa? Sebenarnya tidak ada efisiensi di BGM ini, bukan efisiensi anggaran, pemborosan anggaran, ya? Karena apa? Bilang tadi. Banyak tenaga kerja yang dari level MBG-nya aja, dari level badan gizinya, PGN-nya aja, itu coba berapa orang itu, berapa ribu itu tenaga kerjanya. Itu mereka, sekali lagi, sudah ASN P3K, sementara guru, lihat itu. Masih banyak, alhamdulillah ya, kalau kemarin itu saya sentil itu, ternyata di Bangka Belitung guru honor itu masih lumayan gajinya, di atas sekitar 2 jutaan. Tapi yang di luar Bangka Belitung, ada yang tidak menerima gaji. Perjanjian tuh Mbak Nur, mereka ngajar, tapi nggak ada untuk honornya. Nah, alang menyedihkan seperti ini. Cok, mereka sudah mengabdi, ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Mereka itu, tapi tidak diangkat jadi ASN atau P3K. Kan sangat menyedihkan dengan gaji seperti itu. Tapi karena nilai mereka, nilai juang mereka untuk mencerdaskan anak bangsa, mereka tidak memakan keringat sendiri itu, biarlah. Tapi untuk kebaikan anak bangsa ini, apakah kita tidak memikirkan mana yang berpejuang yang sejati antara PGN dengan guru honor itu yang sudah mengabdi puluhan tahun, dengan ada yang 100.000, 150.000, ada yang 300.000, ada yang nggak dibayar. Nah, itu yang sebenarnya, makanya yang gizi gratis ini sebenarnya perlu dievaluasi dan pengertian mana yang benar-benar membutuhkan, bukan disamaratakan. Ini semua mentang-mentang bahwa banyak kita bernegara kaya kok, 82,9 juta itu harus terpenuhi, kita bangga dengan segitu. Di dunia ini Indonesia yang mampu nanti akan memberi makan gratis 82,9 juta. Itu salah. Sekarang penerima manfaat itu benar. Aku setuju yang kayak beliau, program beliau yang sekolah rakyat. Itu anak-anak yang tidak mampu disekolahkan khusus. Yang mereka yang tidak, jangankan punya notebook atau laptop, ya. Mereka untuk makan sehari-hari, mereka untuk biaya sepatu, tas, buku, itu susah. Maka mereka nanti di sekolah rakyat, mereka dijamin. Nah, itu aku sangat setuju, programnya seperti itu. Ada manfaatnya. Tapi jangan hanya sampai SMA levelnya. Teruskan mereka. Sampai beri kesempatan. Bukan yang pintar ya, Mbak Nur. Sekali lagi, kita ini memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia yang mau meneruskan jenjang pendidikan sampai mereka mampu, sampai mana maunya. Itu yang harus difasilitasi negara. Bukan pintarnya, tapi beri kesempatannya. Orang pintar itu orang-orang yang biasa-biasa itu bukan tidak mampu, bukan tidak bisa berjuang, tapi tidak ada kesempatan. Mereka itu yang harus kita beri kesempatan dari kalangan tidak mampu, itu yang akan kita dorong. Nanti tenaga-tenaga mereka itulah yang nanti akan apa ya mengisi dari pembangunan yang diberikan oleh pejuang-pejuang dahulu. Hmm. Itu yang sebenarnya, ya kan? BKN ini kan banyak itu mentang-mentang apa ya mercusuarnya Pak anu Pak Prabowo banyak. Ini aku dari Eno ya, bukan ekonomi, ngutip aja, ngutip dari pengamat itu. Banyak biaya-biaya yang diambil, pos-pos anggaran lain diambil untuk BGN. Ya kan, termasuk pendidikan itu katanya. Nah, kan langkah menyedihkan gitu. Nah, sekali lagi, tolong ini mendapat di apa namanya, dibereskan dulu baru jalan. Sudah itu.

0: coba kalau di itu, kalau 15.000 ditambah dengan kita menghilangkan BGN, Badan Gizi Nasional, itu kita buat 20 sampai 25.000 per kepala anak yang penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan. Kan lumayan, Mbak, itu membantu ekonomi keluarga, membantu anak itu sehat. Dan sudah pasti orang tua tidak akan mungkin sampai terjadi apa keracunan makanan. Sudah pasti itu, Mbak Nur. Nah, karena apa? Hanya menyiapkan untuk anaknya sendiri. Tapi anunya nanti kalau memang tidak sesuai, nah bisa nanti dilaporkan kemana nanti. Laporkan dalam pengertiannya atau diberitahu dulu, Bu, atau orang tua muridnya tadi, ini kok anaknya gizinya enggak anu gini, istilahnya enggak sesuai. Kan percuma tadi apa yang kata Pak Irwan, makan bergizi juga. Walaupun tempe tahu itu sebenarnya bergizi, hanya itu dari nabati, nabati bukan hewani. Tapi kan perlu nanti ada yang hewaninya ada. Makanya bilang tadi, kalau di dalam satu keluarga itu bisa 2 atau 3 orang, kan lumayan tuh membantu ekonomi keluarganya. Iya kan, Mbak Nur? Nah, membantu yang tadi dengan ada efisiensi, dengan ada BGN, ada BGN, efisiensi anggaran di daerah-daerah, coba banyak pemotongan. Sekarang untuk jalan, perbaikan jalan, untuk membuat jalan baru, infrastruktur yang dibutuhkan daerah, kan enggak jalan, Mbak Nur. Kalaupun ada sedikit, kenapa sudah tidak ada kemampuan lagi keuangan daerah? Ditambah lagi P3K ini, yang pakai perimbangan uang itu, keuangan itu yang 37 itu, kan sudah diambang, apa ya, sudah diambang nanti di ujung tahun, itu PHK kalau tidak ada, kalau tidak sesuai. Perimbangan keuangan daerah dengan pusat itu. Nah, gara-gara apa? Efisiensi. Efisiensinya untuk mana? Kemana? Ya itu tadi. Ke BGN. Kan banyaknya ke BGN. Ya, sementara ya. Kita lihat sendiri. Viral kan seperti ini. Nah, itu aja Mbak Nur. Mungkin terlalu kepanjangan. Nanti di bidang koran saya mohon maaf.
1: Terima kasih Mbak Buana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Pak Buana pendengar. Dan kali ini juga kita akan hadirkan informasi ya. Oke, kali ini kita akan angkat terlebih dulu sebelum informasi bersama rekan reporter kami. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Nur.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak Sofyan dari Belinijuk.
1: Oke, silakan Pak Sofyan.
2: Apa temanya Mbak Nur?
1: Di sini ada yang pertama pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lalu yang kedua ini terjadi lagi kasus penahanan ijazah sekolah ya di wilayah Sidoarjo ya. Lalu juga koperasi Desa Merah Putih yang jadi penggerak ekonomi. Ada 3 topik, silakan Bapak mau pilih yang mana?
2: Iya iya. Kalau saya pertama kali ketiga-tiganya lah. Jadi pertama pengolahan sampah tadi memang bagus, jadi pakai teknologi juga itu saya lihat pengganti anu ini kan apa nama tuh bahan bakar kita nih. Jadi semuanya pemerintah sekarang ini Mbak Nur ya, semuanya bagus. Kita jangan saling menyalah. Kalau kita bagaimana? Karena negara kita ini sudah saut meraut korupsinya, bukan dari sekarang. Jadi tidak mudah memberantaskan korupsi itu. Tapi saya lihat Presiden Pak Prabowo ini, kita akuilah kalau benar itu benar. Jangan kita salah saling menyalah. Negara kita ini negara besar. Sudah negara Indonesia ini korupsinya berapa ini, berapa dibanding negara lain korupsinya. Jadi samalah kayak mucak gunang kusut ini. Gunang kusut ini tidak mudah. Jadi semuanya itu bapak-bapak melalui interaktif ini, kita dengan apa nama berpikir yang jernih, kita amati, kita evaluasi, jangan saling menyala pemerintah. Tidak musim lagi ya. Kalau interaktif kita aspirasi kita ini ya sah-sah saja, tapi jangan keterlaluan. Kalau kita ini, negara kita ini korupsi luar biasa ini. Lihat di TV-TV di mana-mana Pak Prabowo memberantaskan korupsi berapa triliun, 100 triliun. Jadi kita jangan saling menyalah. Jadi marilah kita berpikir rasional, berdiri gini. Apa nama dengan apa

0: fikir kita bijak. Karena barang MBG itu tak mudah. Tak mudah, ngomong mudah, lidah itu tak bertulang. Jadi jangan saling menyalahlah. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan ini lebih baik lagi. Kena justru ada MBG di pusat sana itu kan memberi jerah daripada korupsi-korupsi. Itu kawan Pak Bro sendiri dekat itu. Copot, tak peduli amat dia. Nak partai dari general, copot pokoknya. Kena tak mudah. Negara kita naik, negara korupsi luar biasa. Jadi kita jangan saling menyalah. Kita berpikir bijaksana, rasional. Jadi kita negara kita ni, MBG tadi bukan apa. Pertama kali masalah kita ni kan pasapas Pancasila kita ini. Tidak kita pisah-pisah orang kaya atau orang kaya yang di sekolah anak-anak memakankan MBG ini. Alah-alah apa? Lada adil puli, kata orang yang mampu, ekonomi yang kuat, orang kaya. Itu, jadi kita tahu mengamat. Mengamat ini luar biasa pintarnya. Pintarnya luar biasa. Menurut kita bagaimana menjadi presiden itu, bagaimana lah. Negara Indonesia kita ini lah semeraut. Jadi kita, sisi yang baik itu, kalau Pak Prabowo ini, saya banyak... Bukan kita memprediksi daripada presiden yang lalu-lalu, bukan. Kenyataan kita bicara, kita sangat bersyukur korupsi koruptor luar biasa di Indonesia, banyaklah. Di TV itu kan, lihat. Serah kepada negara duit itu. Selama ini koruptor-koruptor itu makan duitnya ke luar negeri, orang luar negeri. Dan sebagainya itu Mbak Aisyah, iya. Kami juga perhatiin juga pertama kali masalah Pak Prabowo ingin memperjuangkan bangsa ini terus cerdas. Kena tergantung makan juga, gizi juga bercerdas. Pedesaan ini banyak bodoh orangnya, milih pemilu juga, demokrasi juga enggak becus. Ini kan menyangkut masalah negara ini, bukan di apa-apa ini. Negara ini besar, Indonesia ini, pulau-pulau, banyak suku, banyak ras, banyak agama. Jadi janganlah kita mengaku kita pintar. Tidak, lagi ada pintar dari kita lagi. Semuanya itu pada hati kita, kalbu kita, harus niat kita yang baik, lanjut yang baik, berdoa yang baik. Kalau orang Muslim, kalau nung Islam, Muslim kita pasti ngeracau, jangan. Pemerintah kita diakui, dipilih rakyat, pro rakyat, usaha untuk rakyat. Itu pangan kita sudah bukti sekarang nih, nggak ada nego-nego lagi, itu bukti. Perang Timur Tengah ini kita tenang-tenang saja. Kalau di daerah sana sekarang. Lihatlah di DPTP itu bagaimana negara kita ini banyak baik daripada negara lain. Itu Mbak Ano, ya. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama Pak.
0: Saya ini orangnya vokal. Saya ini orangnya memang beginilah. Saya ini orangnya bukan di apa-apa. Illahi ta'ala, demi bangsa, demi negara, demi anak cucu kita 20 tahun, 30 tahun ini. Semua MBG itu tidak semudah mulus. Ada halangan itu yang ini. Tidak usah terlalu anulah. Jadi baru mulai. Ini Pak Prabowo ini kira singkat waktu ini. Demikian ya. Bukan kita mamer-mamer oleh Pak Prabowo yang anu. Kita kenyataan. Bukan kita istilahnya mau praktis.
1: Ya, baik.
0: Tidak bisa proses semuanya itu.
1: Ya,
0: apa negara ini prosesnya luar biasa.
1: Baik, baik.
0: Menghadapi ke depan ini bukan yang mudah.
1: Ya,
0: terima kasih.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofyan. Kali ini juga kita sudah tersambung bersama Kadis DLH kita, Pak Boyandra. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Boy.
2: Pagi juga. Apa kabar Mbak? Apa lupa?
1: Lupa sekarang sama Ica ya, lupa sekarang.
2: Ah Ica, sorry Ica, ya Allah Ica, Ica. Suaranya ingat Ica.
1: Namanya lupa.
2: Namanya tuh lupa. Lupa apa ya, sorry ya, bukan disengaja tapi.
1: Aman-aman Pak Boy. Oke, sehat Pak Boy ya.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini hari bahagia Ica.
1: Iya betul.
2: Saya lihat memang ya keterlibatan masyarakat pun hari ini sudah mulai Mbak Ica. Karena hari ini saya mengundang daripada semua OPD, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, peserta jajaran OPD, kemudian Kaling, Lurah, kemudian Linmas pun ada tadi. Tak lupa juga tadi Koramil, alhamdulillah semuanya turun. Jadi mulai Gedung Juang sampai ke Pangeran, kemudian di belakang SMA Negeri pun. Dan sekarang masih bekerja ya, untuk bersih-bersih.
1: Halo Pak Boy. Halo. Oke, Pak
2: Halo,
1: Boy. Iya, ada terdengar suara saya di sana?
2: Terdengar.
1: Oke. Nah, Pak Boy, ini kan karena terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia ya, Pak ya. Terus juga untuk gerakan ASRI juga. Nah, ini juga seluruh OPD dan masyarakat juga ikut turun. Pak Boy ya, di Jenderal Sudirman ya, Pak ya, betul?
2: Iya.
1: Nah, ini apakah hanya dilakukan dalam momentum Hari Lingkungan Hidup saja atau mungkin akan dilakukan berapa bulan sekali gitu, Pak? Halo, Pak Boy. Iya, halo. Oke, kita kembali lagi mencoba, sepertinya ini sinyal ya, pendengar. Halo Pak Boy. Iya.
2: Halo Mbak Ica.
1: Iya, terdengar suara Ica. Saya? Iya. Putus-putus ya, Pak ya?
2: Lah, saya udah bergeser nih, udah bergeser.
1: Ah iya, silakan Pak. Apakah ini hanya momentum saja atau mungkin sebulan akan berapa kali dilaksanakan, Pak Boy? Silakan.
2: Alhamdulillah ini Mbak Ica, momentum dengan hari
1: Hari Lingkungan Hidup Dunia.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mulai hari ini dan berikutnya Selasa dan hari Jumat semua OPD semua.
1: Iya, Pak Boy. Halo Bapak, hilang kembali nih sinyalnya. Pak Boy lagi di mana ini ya? Kok bisa hilang sinyal seperti ini ya? Oke, Pak Boy, sudah geser kembali. Oke, sepertinya hilang kembali. Kita akan mencoba lagi ya untuk menelpon kembali di kesempatan pagi hari ini ya. Sambil juga kita menanyakan informasi, apakah ini hanya momentum saja setiap bulan? Halo Pak Boy.
2: Halo Pak Ica.
1: Iya, ini kayaknya harus geser dulu ke warkop ya Pak ya. Biar ada sinyalnya.
2: Sebenarnya iya, tapi kan lu sempat ya. Enak dengan Pak Bupatinya kan, wakil.
1: Bercanda Pak. Karena ini sinyalnya hilang.
2: Ya, jadi gini Mbak Ica. Silakan, jadi Pak. Momentum hari ini untuk berikut dan berikutnya Mbak Ica. Jadi edaran Bupati sudah kita buat ke semua OPD. Dan kepada lurah, kemudian Kaling, RT, bahwa setiap hari Selasa dan Jumat itu kita bersih-bersih. Kalau hari Selasa itu Mbak Ica, di kantor masing-masing.
1: Oke.
2: Kemudian hari Jumat itu gotoroyongnya nanti kita tentukan Mbak Ica.
1: Oke.
2: Nah, kemudian laporannya aplikasinya sudah ada Mbak Ica. Maka itu melaporkan nanti ke kita. Jadi semuanya hari Selasa itu melapor. Paling lambat jam 4 sudah masuk Mbak Ica. Nah itu salah satunya bagaimana nanti ke depan itu lingkungan kita ini akan mulai berubah, akan mulai bersih Mbak Ica.
1: Oke, oke.
2: Nah, kemudian yang berikut Mbak Ica, sebenarnya temanya di sini Mbak Ica ya, saatnya bekerja untuk iklim melalui gerakan ASRI. Yang ASRI ini Mbak Ica, ini sudah dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI. Dan kita teruskan melalui surat edaran bupati, yang mana ASRI itu Mbak Ica ya, kalau masyarakat paham, yang pertama aman, kemudian sehat, kemudian resik dan indah. Kalau asri ini sudah tercipta, insya Allah mudah-mudahan lingkungan kita akan sehat. Penyakit pun akan jauh dari kita, Mbak Ica.
1: Amin, amin.
2: Nah, saya akan berupaya kepada masyarakat, boleh nanti WA, melalui WA saya, Mbak Ica, boleh diberi, Mbak Ica. Di mana tumpukan-tumpukan yang masih ada. Ada mobil kami dua, Mbak Ica, mobil gercep, mobil gerakan cepat, kami siapkan pickup. Nah, itu akan mengambil, itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya, Mbak Ica, masih ada masyarakatnya, tapi tidak banyak lagi, Mbak Ica. Buang sampahnya di trotoar. Nah, ini yang agak merusak mata, Mbak Ica. Nah, minta tolong nanti sampaikan RRI juga, Mbak Ica. Buanglah sampah di tempatnya, itu, Mbak Ica.
1: Oke. Ya, dan untuk sampai saat ini untuk sampah produksi di kita, Pak, di Kabupaten Bangka ini masih meningkat apa menaik untuk per hari?
2: Nah, alhamdulillah, hitungan dari kabinnya kemarin, Mbak Ica, per bulan April itu alhamdulillah 58 ton, biasanya 68 ton, Mbak Ica.
1: 58 ton yang biasanya 60-an.
2: 68. Kenapa itu berkurang? Karena alhamdulillah masyarakat sudah mulai milah-milah sampah dan ada sampah yang mempunyai nilai ekonomis sudah dijualnya, Mbak Ica.
1: Oke, okay, siap.
2: Terutama ke kantor kami. Kantor kami menyiapkan seketika masyarakat mau jual botol plastik atau menjual kaleng atau kertas, itu kami terima. Itu ada per kilonya berapa, sudah ada perdanya, Mbak Ica.
1: Sudah ada ya. Oke, jadi masyarakat nggak susah-susah lagi ya, Pak ya, kalaupun sudah terkumpul di rumah bisa langsung ke DLH gitu ya, Pak Boy ya.
2: Ya, okay. Dan informasi yang terbaru, Mbak Ica, insya Allah mudah-mudahan investor sudah ada menghubungi saya. Alhamdulillah di Sinar Baru itu nanti akan ada pabrik pencacahan plastik.
1: Alhamdulillah,
2: mudah-mudahan. Nah, ini salah satu bisa mengurangi sampah plastik juga, Mbak Ica. Nah, dan masyarakat bisa menjual langsung nanti ke sana. Nah, itu salah satu keuntungannya. Mudah-mudahan ini, Mbak Ica, tahun ini akan beroperasi. Nah, kita berharap Bangka ini akan mulai ya sampah itu mulai mengurang lah. Dan mulai arahnya ke asri. Itu, Mbak Ica, ya.
1: Ya. Pak Boy, satu lagi ini dari Dian Diripan. Pak, tes mobil gercep nih di riding panjang sepanjang pinggiran jalan depan kantor UPTD dekat Koramil, Pak, berserakan.
2: Seperti ya, itu. Jadi gini, Mbak Ica. Saya akan manggil nanti kadesnya dengan Pak Camat. Karena di bagian kelurahan itu, desa itu kan ada pihak ketiga, Mbak Ica.
1: Oh, okay.
2: Nah, seperti apa kerjanya? Kalau seandainya memang kemampuannya mungkin tidak memaksimal atau memuaskan, maka nanti kita ada omong-omongan, Mbak Ica. Apakah kami atau siapa, kan gitu, Mbak Ica. Ini yang sampah berserakan tumpuk-tumpukan misalnya di desa-desa itu, Mbak Ica, itu kebanyakan itu pihak ketiga, Mbak Ica. Bukan kami tidak menerima. Tapi kalau untuk DLH yang menerima duitnya, insya Allah tiap hari akan kami putih, Mbak Ica.
1: Oke, iya. Terima kasih, Pak Boy, informasinya.
2: Oke, ya. Makasih, Mbak Ica.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Pak Boy langsung informasinya. Dan kali ini juga pendengar, kita juga akan langsung bersama rekan Sari, pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan dimana kalau tadi Pak Boy mengatakan bahwa kegiatan bersih-bersih ini dilakukan Selasa dan Jumat. Selasa di OPD ataupun di kantor masing-masing, sedangkan Jumat ini nanti ditentukan titiknya di setiap hari Jumatnya. Kali ini pendengar, kita masih mencoba untuk berkoordinasi bersama rekan Sari ya, yang dimana juga akan menginformasikan Pemkab Bangka melaksanakan bersih-bersih lingkungan guna memotivasi warga dalam menjaga kebersihan. Ya, untuk pendengar ya, untuk di kesempatan pagi hari ini ya, juga mungkin yang lagi bersih-bersih di rumahnya memang sengaja gitu kan. Dan kebetulan juga mungkin rumahnya di daerah Jenderal Sudirman ya, selamat bersih-bersih ini bersama para perangkat daerah juga ya. Dan saya ketahui juga Pak Bupati juga turun ya, ini juga memang sengaja turun, dalam artian kalaupun ada masukan-masukan dari masyarakat ini langsung ditampung, seperti itu pendengar ya. Baik, kembali lagi kita akan mencoba untuk rekan Sari, silakan informasinya.
3: Ya, baik, pendengar, di Mars jadi berada di mana dalam rangka memperingati hari lingkungan sedunia peringatan 2026, pemerintah Kabupaten Bangka menggerakkan pegawainya dan juga untuk memotivasi masyarakat untuk gotong royong membersihkan lingkungan. Dan juga pendengar, di mana lingkungan ini merupakan faktor penting di kehidupan masyarakat, mengingat juga bisa selain melindungi lingkungan yang sehat, menjaga kehidupan yang sehat. Pendengar, di mana tadi dipimpin langsung Bupati Bangka Ferry Insani, kemudian juga Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Ini tentunya bisa memberikan motivasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan selain juga lingkungan yang bersih, menjadikan tubuh yang sehat di masyarakat, dan juga dari sampah yang terorganisasi atau juga terkelola dengan baik, juga diharapkan bisa menjadi, ya, bisa memberikan masukan dan juga peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Tadi disampaikan oleh Wakil Bupati Bangka Pak Syahbudin bahwa sampah itu banyak dikelola menjadi kompos, dan sampai saat ini beliau sudah mencoba dan juga menggunakan mengkonsumsi dari sampah dari hasil pengelolaan sampah menjadi kompos untuk pengembangan sektor perkebunan miliknya. Dan meski belum terpromosi secara luas, namun ada beberapa pihak yang mengembangkan pengolahan sampah menjadi kompos tersebut. Dan ini juga kita harapkan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya, dan juga diawali dari pemerintah Kabupaten Bangka saja dulu, terlebih dahulu untuk bisa memotivasi pegawai dan juga masyarakat setempat di Kabupaten Bangka ini. Dengan demikian untuk informasinya saya melaporkan kembali ke studio.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, S?
2: Malah kok kini, pantang ku ngasak nih ngoko. Tak S-S, tak S-S.
1: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya, S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, S. Mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesa besar, S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au, po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Kok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, ke pacak es. Sambil ngetem di kebon, ke kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, geh. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Saat lagi juga Halo RRI akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih partisipasi pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa juga nanti Anda bisa langsung bergabung bersama kami ya di Halo RRI pagi hari ini pendengar. Ya, dan spesial edisi juga pendengar untuk di Halo RRI kali ini, kita juga nanti akan bersama Ombudsman, tentunya juga di mana awasi proses SPMB bersama Ombudsman, dan nanti juga bakal ada narasumber kami yaitu langsung bersama Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung bersama Dida Rasti Kiswara SPT. Untuk Anda pendengar, nanti juga Anda bisa langsung tonton di live channel YouTube kami di RRI Sungai Liat. Anda juga bisa langsung nanya di live chatnya juga ataupun di WhatsApp di 0811 717 9111 ataupun di line teleponnya nanti di 94301.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Ya baik pendengar, itu dia Ada Kotak dengan kamu adalah juga menemani kita hingga pukul 9. Dan saat lagi pendengar, kita akan mengikuti Halo RRI. Untuk Anda spesial edisi hari ini Halo RRI, Anda bisa nonton langsung di live YouTube kami di RRI Sungai Liat. Selamat mengikuti.

0: Baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan senang sekali, Halo RRI kali ini kami sajikan untuk Anda. Gak cuma didengerin doang lewat dari serial, tapi juga langsung live YouTube di kesempatan hari ini. Ya, dan pendengar tentunya juga di sela-sela aktivitas Anda ya, di hari ini kita akan membahas tentang topik yang memang sangat penting, dan mungkin ini menjadi salah satu perhatian masyarakat, yaitu adalah proses SPMB yang tentunya juga ini kita harus awasi bersama Ombudsman. Nah, proses sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB ini juga salah satu tahapan penting dalam dunia pendidikan yang harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan akuntabel serta bebas dari praktik maladministrasi. Nah, di pagi hari ini juga pendengar, di hadapan saya sudah ada abang aja ya. Ada Bang Dida nih dari Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Selamat pagi Bang Dida.
1: Selamat pagi Mbak Aisyah.
0: Iya, dan tentunya juga pendengar, untuk Anda nanti yang mau bertanya atau mungkin pernah menemukan temuan-temuan di tahun kemarin mungkin ya Bang ya, boleh juga nanti diskusi di kesempatan hari ini, baik di line telepon 94301 ataupun line WhatsApp di 0811-717-911. Iya, Bang Dinda ini kalau berbicara tentang SPMB, sebentar lagi ya, udah mau, tapi kalau masalah afirmasi udah ada yang dimulai, baik itu dari SD, SMP, dan SMA, dan SMK ya. Nah, untuk melihat dari proses SPMB, mungkin kita flashback sedikit deh di tahun 2025. Apakah banyak aduan yang masuk Ombudsman?
1: Oke, baik. Jadi kalau berdasarkan data ya, tahun 2025, per Juli 2025 dari Ombudsman Babel sendiri telah menerima sebanyak 160 aduan yang terkait SPMB.
0: Wah, lumayan cukup banyak juga ya. Dan ini dominannya rentan SD, SMP, SMA?
1: Kalau untuk rentang sebenarnya sama rata ya Mbak ya. Jadi memang kami juga menerima laporan dari SD, SMP, bahkan juga SMA begitu.
0: Oke, sama aja ya. Enggak bisa enggak kebanyak kayaknya banyaknya SMA nih gitu, enggak ya.
1: Kalau dari pengalaman kami ya, karena memang kebetulan saya juga tahun kemarin pernah menjadi asisten pemeriksaan yang memang menerima laporan langsung dan memeriksa langsung ya.
0: Dominannya
1: sih sebenarnya sama rata, cuman mungkin yang cukup ramai ya di rata-rata di SD itu Mbak.
0: Oke, siap. Iya, dan tentunya juga ada untuk di SD ini apa nih Bang?
1: Nah, jadi memang uniknya di sini kan karena memang ini rata-rata kan orang tua itu pertama kali ya,
0: pertama kali
1: ikut SPMB. Jadi memang rata-rata tuh kebanyakan ya orang tua itu bingungnya di sistemnya biasanya kadang kenapa sih saya daftar SPMB tapi ternyata ini yang kayak ternyata kayak ketolak, terus kok saya daftar jarak domisili tapi tetangga saya juga sama-sama daftar domisili tapi yang saya ketolak yang dia keterima, kadang kayak gitu. Jadi di teknis-teknisnya itu sering ini ya dapat aduan ke kami karena memang ya berangkat dari orang tua yang mungkin baru pertama kali dia daftar SPMB, mereka masih bingung gitu Mbak, terkait mungkin juknisnya dan sebagainya. Kan kalau kita udah SMP dan SMA itu paling enggak kita udah ada pengalaman ya, oh kemarin SPMB itu kayak gini-gini. Jadi mereka
0: betul.
1: Udah ini ya paling enggak udah tahu, oh nanti sebenarnya gini-gini gitu. Cuman untuk yang pertama di SD ini memang seringnya lebih ke situ ya, ke teknisnya yang kadang memang mereka masih bingung.
0: Jadi memang kebanyaknya ini teknis dan SD. Tadi jumlahnya 2025 160
1: per Juli 2025.
0: Per Juli ya. Itu ada 160
1: pengaduan yang masuk ke Ombudsman.
0: 160 pengaduan ya. Nah, dari aduan semua nih dan dominan ini SD gitu ya, lebih ke teknisnya.
1: Iya, memang rata-rata banyaknya SD ya, yang karena memang tadi itu ya karena orang tua pertama kali ikut SPMB dan kami maklum sih ya karena memang first time gitu kan, kita masih agak bingung begitu.
0: Nah kalau untuk di rentang SMP nih Bang, mungkin apa nih yang pernah jadi temuan juga di saat Juli 2025?
1: Sebenarnya kalau soal SPMB ya, masalah-masalah yang dilaporkan tuh hampir-hampir mirip ya Mbak, karena memang di kita tuh kan kalau di Ombudsman sendiri ya, untuk mayoritas laporan-laporan yang kami terima itu biasanya pertama itu ya terkait dugaan adanya penyimpangan prosedur. Contohnya seperti apa, misalnya ada perubahan hasil seleksi yang tidak ada penjelasan secara jelas transparan, misalnya begini.
0: Transparansi ini ya.
1: Orang tua dia pas hari terakhir dapat info ya di website atau di kanal SPMB-nya, dia ternyata anaknya masih ini nih, masih keterima nih. Tiba-tiba besok pada saat mungkin sudah masuk ke penguncian, sudah selesai pendaftaran, tinggal daftar ulang sebagainya, tiba-tiba namanya udah gak ada nih. Nah kadang kan orang tua bingung ya, kok anak saya perasaan masih keterima, tiba-tiba ini udah kegeser, ketendang. Nah itu memang ada juga sempat masuk laporan di kami ya, yang di SMP kayak gitu. Dan itu memang ya wajar kan ya, masyarakat kaget kan tiba-tiba kok perasaan saya pas masih pendaftaran keterima tapi pas sudah pengumumannya saya nggak ada namanya. Nah mereka minta penjelasan, namun dari penyelenggara kayak ini ya kesannya kayak belum bisa memberikan yang penjelasan yang konkret, sehingga akhirnya mereka lari ke kami, Mbak,
0: merasa belum kurang gitu. Betul. Ya oke. Yang SMA juga sama juga
1: ya, memang rata-rata seperti itu ya, karena memang di sistem SPMB ini kan kita fokusnya ini ya, di sekarang kan memang kita banyaknya sudah mulai online ya pendaftaran, dan memang online ini kan tidak kita pungkiri bahwa di kita ini kan ini ya, kadang kita tuh merasa apa-apa yang online itu kayak ribet, Mbak, ya. Jadi kita merasa bingung, dan apalagi orang-orang tua kan mungkin udah gini ya, banyak ya, agak mungkin agak sepuh dan sebagainya. Jadi mereka kadang tuh kalau lewat online kayak gini mereka kadang bingung gitu, kok saya sudah input-input jarak dan sebagainya, kok saya ketendang tapi tetangga keterima. Itu juga kadang diadukan kami, karena mereka merasa setelah mereka mengadu ke dinas itu kok
0: ataupun ke sekolah gitu,
1: jawabannya kurang, mereka merasa kurang puas dengan jawaban, kadang maksudnya ada juga laporan ke kami begitu.
0: Nah kalau potensi maladministrasi yang sering ditemukan mungkin kemarin per Juli 2025 apa nih, Bang?
1: Oke, jadi kalau ini ya mungkin yang sering kami tangani ya, yang pertama tadi seperti tadi ya, penyimpangan prosedur kayak seperti apa yang jarak tadi ya, tiba-tiba dia ketendang dari sistem, terus ada juga ini ya pungli. Nah ini juga pernah,
0: pungli masih ada ya ini ya?
1: Pernah ada laporan ke kami ya, jadi biasanya punglinya bukan pungli secara eksplisit gitu, Mbak, dia terselubung. Jadi misalnya kayak gini nih, kita masuk sekolah nih, tapi ternyata ada uang seragam, ada uang buku dan sebagainya. Itu juga ini ya, seharusnya kalau kita mengacu ke ini ya, ke Permendikbud nomor 44 tahun 2012 itu kan sudah jelas ya, segala macam pungutan itu dilarang di sekolah negeri. Cuman kadang tuh kita menyamarkan pungutan ini dalam bentuk yang lebih sopan, kayak seperti apa, uang seragam tadi, uang buku mungkin atau uang sebagainya, yang mana kita mintakan kepada orang tua yang baru masuk. Nah itu kan kadang cukup sering di kita ya, kayak misalnya anak-anak nih bilang, mah katanya nanti kita bayar berapa segini-segini buat beli buku di sekolah dan sebagainya. Nah itu itu sebenarnya termasuk anu loh, Mbak, termasuk salah satu ini ya pungli yang sebenarnya tidak buat apa, tidak harusnya ada gitu di sekolah. Cuman masih ada yang kami terima, dan rata-rata orang tua yang melapor kami itu dia lebih ke karena ini ya, biasanya mereka orang yang tidak mampu tapi sekolahnya itu seakan-akan mewajibkan pakai buku itu. Jadi mereka itu mau tidak mau ya
0: harus beli,
1: merasa harus gitu. Beli gitu. Jadi kadang mereka melapor kami kayak gimana ya, kok kami merasanya kayak merasa terpaksa beli buku ini gitu. Dan belajarnya juga kadang pakai buku tertentu yang di luar ketentuan gitu. Jadi mereka mau tidak mau merasa seperti ya, kalau saya nggak beli saya nggak bisa belajar, kesannya
0: kayak gitu. Iya, betul. Oh, ternyata itu juga salah satu yang ternyata masih ada ya. Jadi selain temuan jarak, pungli, lalu apa lagi nih, Bang?
1: Oke, jadi ada juga nih yang tidak memberikan pelayanan, Mbak. Nah,
0: misalnya
1: tidak memberikan pelayanan itu gimana? Misalnya nih, kita mengadu kan pasti aduan di SPMB itu nggak cuma ke ombudsman ya, karena memang di ombudsman sendiri kan kami ini sebagai pengawas eksternal ya, tentunya kalau kita ada pengaduan pasti kita ngelapornya ke internal dulu. Internalnya siapa? Bisa ke satuan pendidikan sekolah, kita bisa ke kepala sekolahnya, atau kita bisa ke dinas pendidikannya begitu ya. Nah kadang ada masyarakat yang sudah mengadu nih, misalnya ke sekolah, terus ke dinas, cuman mungkin karena apa ya, karena banyak yang mengadu dan kadang saking banyak aduan tuh kan ada ya, beberapa orang mungkin yang aduannya tuh kayak udah kelewat gitu, Mbak, ya, nggak terlalu keurus, kayak saking banyak yang lapor. Nah, kadang dia ngerasa kayak kok saya nggak jelas ya nasibnya, kok aduan saya nggak diproses-proses, padahal kan FCPB ini ada waktunya, Mbak, ya, cepat ini
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Orang tua tuh kan kayak gimana ya, kayak merasa
0: kayak kurang responsif, cemas lah gitu ya,
1: cemas karena kurang responsif. Jadi mereka kayak aduh gimana ini aduan saya, kok anak saya masih belum ada kabar-kabar, padahal ini udah mau ditutup. Nah itu kadang kami juga, Mbak, lapornya kayak dia ngerasa tidak ada pelayanan yang diberikan begitu.
0: Kurangnya responsif kali ya, Pak. Jadi akhirnya juga mereka langsung ngaduin ke ombudsman. Selain itu ada lagi kah?
1: Oke, jadi ini ada juga, Mbak, dugaan diskriminasi. Jadi dia merasa kayak kok anak saya mungkin dipersulit, atau kok si ini anak si ini kok kayaknya bisa diterima, padahal secara syarat kayaknya saya lebih
0: mumpuni deh
1: gitu. Itu kadang ada juga dugaan-dugaan ini ya. Ya kami kan di ombudsman yang namanya dugaan kan ya tetap, maksudnya kalau mereka melapor kami tetap akan kami selidiki ya, Mbak, ya. Maksudnya kami periksa ya, maksudnya. Tapi kalau memang ya kami tetap ini ya mengacu ke temuan lapangan di kami, dan juga kami berdasarkan regulasi yang berlaku ya. Kalaupun memang kami menemukan indikasi, misalnya kayak orang ini ngelapor kami, Pak coba diperiksa ya, saya takutnya ada diskriminasi ke saya nih, padahal si tetangga saya jaraknya lebih jauh dari saya, kok dia bisa keterima, kami enggak gitu kan. Ya tetap laporannya walaupun masuk kami tetap kami periksa, tapi nanti setelah kami cek ya ternyata oh si ini ternyata bukan jalur domisili nih, dia masuk jalur prestasi, karena kan kita jadi tahu itu setelah kita cek gitu, Mbak, ya, cek lapangan. Nah, itu memang sering juga kami terima gitu ya, laporan-laporan terkait dugaannya adanya diskriminasi tadi.
0: Oke, jadi ada 4 nih, Bang, ya. temuan baik itu jarak lalu juga punglinya ini lebih terselubung gitu ya kan, kayak seragam ataupun buku, terus juga pelayanan dan dugaan diskriminasi. Nah, dari keempatnya mungkin paling dominan banyaknya jarak kali ya Bang.
1: Ya, rata-rata mungkin kalau dikelompokkan ke penyimpangan prosedur ya bahasanya. Karena memang ini ya kan, prosedur itu kan kita patokannya pakai juknis kan. Nah, kadang memang dari temuan-temuan kami ya, tahun kemarin memang kami juga memang menemukan ya beberapa laporan yang memang kadang pelaksanaan itu tidak sesuai juknis. Misalnya di juknis kita kan kalau untuk di SMA, SD, SMP itu kan mengacu ke Permendikdasman ya nomor 3 tahun 2025. Di mana itu juknis utama ya, juknis utama yang menjadi acuan juknis-juknis di daerah. Cuman kadang masih ada pengaturan juknis di daerah itu yang ternyata tidak sesuai dengan juknis utama tadi. Di mana misal contoh ya, di juknis pusat ini dia akan mengatur ya secara jelas misalnya dari jalur misalnya domisili, afirmasi, prestasi ataupun mutasi, apabila ada jumlah peserta yang melebihi batas ya, nanti mereka itu ada sistem pengurutannya sendiri. Misalnya kayak pertama diurutkan berdasarkan usia, kedua diurutkan berdasarkan jarak, dan ketiga misalnya diurutkan berdasarkan apa gitu Pak ya. Nah, cuman kadang ada yang kebalik nih, di juknis pusatnya misalnya dia mengatur pertama itu berdasarkan jarak, kedua usia, tapi di juknis turunannya malah usia dulu
0: usia
1: baru jarak.
0: Iya. Okay.
1: Nah itu pernah juga jadi temuan kami ya. Jadi memang ya dari kami tentunya akan menyampaikan saran perbaikan yang terkait juknis tadi, karena takutnya nanti ya kalau dilanjutkannya tetap mal Mbak ya, karena kita tetap, kan tetap mengacunya ke juknis utama, bukan ke juknis yang ini ya kita turunkan begitu.
0: Betul. Baik Pak, ini juga sudah ada yang bergabung ini di chatting, live chatting YouTube ya. Di sini ada Maria Anima. Bentuk pengawasan ombudsman apa nih di proses SPMB? Terus tindak lanjutnya kalaupun ada temuan ini seperti apa? Oke, ini bentuknya pengawasan.
1: Oke, baik. Jadi ini yang menarik ombudsman ya. Jadi kami di ombudsman ini bukan cuma fokus menerima laporan Mbak ya. Jadi di ombudsman itu kami juga ada yang namanya inisiasi untuk pencegahan maladministrasi. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang 37 tahun 2008, selain ombudsman ini bertugas untuk menerima laporan, kami juga bisa melakukan upaya-upaya pencegahan maladministrasi. Nah, pencegahan maladministrasi itu bagaimana? Kami sebelumnya ya bulan April kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan BPMP dan juga dengan Kanwil Kemenak Mbak ya, karena Kanwil Kemenak juga menaungi PMBM ya, penerimaan murid baru madrasah. Jadi memang pada saat bulan April kami telah berkoordinasi pada saat fase-fase penyusunan juknis ya. Jadi kami ombudsman memberikan masukan terkait juknis yang telah disusun oleh setiap instansi begitu ya, supaya nantinya jangan sampai terulang gitu ya, ada juknis yang mungkin tidak sesuai dengan juknis pusat tadi yang Permendikdasman nomor 3 tahun 2025. Terus bulan Mei juga kami sudah ini ya Mbak ya, melakukan rapat koordinasi bersama semua stakeholder terkait SPMB, dari mulai dinas pendidikan, cabang dinas, inspektorat, terus kami juga bahkan mengundang KPK Mbak untuk memberikan materi terkait gratifikasi dan pungutan liar tadi. Kami juga mengundang seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA, terus SD, terus madrasah, MIN dan sebagainya. Kami undang semua, kami rapatkan bersama, jadi rapat koordinasi semua stakeholder gitu. Dan di situ kami memberikan memberikan pemahaman gitu kepada semua stakeholder supaya nantinya mereka tuh bisa lebih paham terkait tata cara pelaksanaan SPMB supaya mengacu kepada juknis dan juga meminimalisir potensi-potensi adanya maladministrasi begitu.
0: Dan itu sebelum pembukaan SPMB ya. Betul. Seperti itu ya. Nah, Bang, langsung lanjut lagi nih ke line YouTube kembali. Nih, siapa nih namanya? Meong. Oke. Ini kalaupun ada pungli nih, Pak, masuk sekolah, terus saya misalnya lapor ke ombudsman, apakah uangnya bisa dikembalikan?
1: Nah. Oke, baik. Jadi memang di kami di ombudsman ya, kami selalu mengacu ke regulasi. Kalaupun memang kami duga ada pungutan yang tidak sesuai, bertentangan istilahnya, karena memang di peraturan Permendikbud sendiri ya sudah diatur ya. Di contohnya misalnya di Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah ya, di mana komite itu dilarang melakukan pungutan, karena memang di kita sendiri kan biasanya kita banyak yang menemukan adanya pungutan di komite-komite, kayak oh ini ada acara perpisahan si A, si B, si C misalnya. Nah, kita nyumbang ya 50.000 per orang tua, nanti bisa dikasih ke ini. Nah, itu kan secara regulasi sudah menyalahi aturan ya. Nah, kami biasanya di ombudsman tetap mengacu ke regulasi. Jadi kalau memang kami menemukan adanya indikasi pungutan ya, kami tetap biasanya rekomendasi perbaikan kami ya tetap mengembalikan uang tersebut begitu Mbak.
0: Oke, itu dia ya. tadi sudah di live chatnya ya, dan untuk Anda juga masih boleh ya bergabung bersama kami di live chat YouTube-nya juga boleh, ataupun ke WhatsApp juga boleh ya di 0811 717 911. Nah, Bang Dida, ini kan memang ya sudah diawasi, dalam artian sebelum akhirnya pembukaan SPMB diberikan edukasi gitu kan. Terus juga katakan pungli dan lain halnya. Nah, baru saja kemarin juga saya berbincang-bincang ya bersama kadisnya juga ya, tentang SPMB juga gitu
1: Pak,
0: kan.
1: Pak Saiful ya.
0: Betul. Nah, ini ada juga nih bahasa kayak titip menitip nih.
1: Oh,
0: nah,
1: betul.
0: Apakah ini juga sempat ada temuan ataupun mungkin terdengar oleh Ombudsman sendiri? Silakan.
1: Oke, jadi memang kalau soal titip menitip ya, berarti ini kan kami kembali lagi Ombudsman ini kan kami tetap fokusnya itu kami melihat dari segi regulasi ya. Jadi kalaupun memang ada laporan tadi kayak dugaan diskriminasi atau titip menitip tadi misalnya, kok si ini bisa keterima sih mana Pak misalnya, apakah saya curiga nih dia titipan ya, kami tetap nantinya kami ini Mbak ya, kami periksa, kami cek regulasi mereka apakah mereka sudah sejenis atau tidak. Kalaupun memang kami merasa ya si A ternyata ya dia secara prosedur dan sebagainya ternyata memang ya sudah sesuai ya, memang ya kami apa tidak ragu bilang oh ini memang tidak ditemukan maladministrasi, ataupun kalau memang kami merasa pas kami cek ya ternyata oh ternyata kemarin ada kekeliruan di sistemnya yang tadi saya bilang itu mungkin terbalik jadi jarak dulu baru usia atau usia dulu baru jarak, ya kami tetap nantinya akan memberikan saran perbaikan berupa rekomendasi ke instansi terkait ya, bahwa terkait prosedur SPB ini harus disesuaikan dengan juknis supaya bisa ini ya sesuai aturan begitu, jangan kita bikin aturan sendiri yang ternyata bertentangan dengan juknis utama.
0: Oke, nah Bang, ini kan per Juli kemarin ada 160.
1: Betul.
0: Tahun sebelumnya apakah ada peningkatan pengaduan?
1: Oke, jadi karena memang ini Mbak ya, saya sebenarnya juga baru setahun ya di Ombudsman.
0: Oh,
1: ya. Jadi memang kalau saya memang concernnya kemarin ke tahun 2025 ya. Jadi memang 160 aduan itu yang kami terima. Cuman kalau untuk data realnya ya kan, kalau di 2024 itu kita perlu ya, perlu analisis data ya. Kalau saya berarti sih mengira ya namanya SPMB itu pasti tiap tahun kita pasti ada aduan, ada
0: ya.
1: Namanya aduan itu pasti ada karena ya walaupun si orang tua tahun ini sudah clear ya, sudah clear, tapi kan mungkin orang tua baru yang baru mendaftarkan anaknya pasti ujungnya juga permasalahan mungkin sama ya, kayak dia berulang di situ. Jadi memang kalau dari tren-tren yang kami terima ya rata-rata laporan-laporan di Ombudsman itu ya itu-itu aja, maksudnya kayak dugaan penyimpangan prosedur tadi Mbak, yang tidak sesuai dengan juknis, atau adanya pungli, tidak memberikan pelayanan pengaduan, yang mana orang tua jadi resah, atau mungkin kayak diskriminasi tadi ya, yang ada apa maksudnya ada unsur-unsur titipan-titipan gitu
0: ya. Betul-betul
1: kan. Itu kayak udah rutin lah, kayak musiman sebenarnya.
0: Musiman ya. Tapi jangan dinormalisasi juga ya Bang ya.

0: terlalu melengkapi kayak syarat-syarat yang sebenarnya mungkin ribet ya di awal-awal, mm-hmm. kayak harus formil material dan sebagainya. Kami bisa langsung kami bisa langsung turun, misalnya baru laporan kami terima siang ini, sorenya itu kami kadang sudah bisa langsung turun lapangan gitu, Pak, tim kami itu, mm-hmm. supaya kami bisa mengejar urusan yang tadi mendesak begitu.
1: Oke, okay. Jadi ada ya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ada memang.
1: Jadi nggak kayak, karena kan SPM juga memang deket banget. Betul. Ya waktunya, belum lagi kita harus lihat real time terus gitu kan. Mungkin kayak tadi aduan yang tahun sebelumnya ini kan kayak ada malam aman nih. Betul. Gitu ya, terus tiba-tiba kaget, nggak ada, kaget mana pas penutupan bisa kayak gitu ya, dan itu boleh langsung dilaporkan. Betul. Gitu ya. Nah, untuk Anda juga pendengar ya, di pagi hari ini juga masih dipersilakan untuk bergabung bersama kami ya, dan untuk pengawasannya juga tentunya ini dari sebelum pembukaan SPMB, Ombudsman juga sudah turun hingga nanti sampai selesai proses. Betul. SPMB ya, Bang ya. Oke, dan untuk Anda juga dipersilakan kembali ya yang mau bertanya. Nah, Bang, ini juga terkait dengan jarak ya. Sempat juga terdengar bahwa kayak ada mainin apa namanya itu jarak nih, yeah. pemalsuan jarak. Kayak kok ini jaraknya bisa beda dan lain halnya. Nah, apakah itu memang bisa dengan sistem atau memang ada kecurangan-kecurangan seperti itu?
0: Nah, iya memang ini kan, Mbak, ya, setahu saya kan di sistem domisili untuk SPMB itu kita bisa masang ini ya, bisa masang kayak titik koordinat ya, antara jarak kita ke satuan pendidikan. Nah, itu memang kadang itu yang dimainkan sama wali murid yang mungkin belum terlalu paham aturan ya. Mereka ngira kalau saya pakai jarak rumah saya yang asli nanti takutnya kejauhan, jadi saya nggak keterima. Okay. Kadang mereka tuh digeser jauh kayak biar deket gitu. Uh-huh. Padahal sebenarnya titik yang mereka caplok tuh mungkin bukan rumah mereka. Nah, dan kebetulan kami juga pernah ini, pernah koordinasi dengan dinas pendidikan sebelumnya, dan itu kalau kayak gitu gimana? Ternyata dari pihak mereka ya, nanti dari pihak panitia SPMB juga mereka akan melakukan pengecekan, Mbak. Jadi nggak cuman kita asal input saja. Jadi semua yang orang tua input di sistem SPMB itu pastinya nanti akan dicek sama panitia SPMB. Jadi sebaiknya memang ini ya, kita jangan memanipulasi jarak gitu. Takutnya nantinya itu ngaruh ke seleksi kita ya, tergantung kebijakan panitia, mungkin tah nantinya kita di blacklist atau sebagainya karena ada deteksi kecurangan terkait jarak tadi begitu.
1: Jarak tadi ya, ya, karena apalagi yang SD mungkin yang pertama kali kali. Betul. Ya. Nah, ini juga gimana nih titiknya gitu, nah, harus digeser-geser ya. Oke, dan tentunya juga untuk pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya tentunya di kesempatan pagi hari ini, masih tentu mengawasi untuk SPMB tentunya bersama Ombudsman. Tetaplah bersama kami di Pro 1.5 Lihat Kenal Informasi dan Inspirasi.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Semangat. Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI di hari ini. Dan tentunya juga kita masih membahas tentang yuk awasi proses SOMB bersama Ombudsman. Masih bersama Kak Dinda, bukan ya? Dinda, lagi musim Mbak. Ya, Dinda ya.
1: Dinda nama malam saya, Mbak.
0: Bukan Dinda kan, enggak, bukan ya? Bukan. Canda-canda ya, kita santai dulu. Karena tadi di sesi pertama udah daging banget. Betul. Ya. Pertanyaannya berat-berat nih ya. Ya, dan kali ini kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang bergabung ini di WhatsApp sebelum kita ke live chatnya. Di sini iya, lanjut ya. Oke, selamat pagi. Bagaimana menurut Ombudsman ya terkait sekolah-sekolah yang tahun-tahun sebelumnya ini menggunakan ruang lab terus juga pustaka untuk nerima murid dan nambah rombel dari Lisa di Pangkal Pinang. Oke, nah apakah ada teman-teman seperti ini juga?
1: Oke, jadi memang ini ya, kembali lagi ke kami Ombudsman ini kan lebih ke pengawasan, Mbak ya, pengawasan terkait SPMB. Nah, terkait alih fungsi ruang kelas dan sebagainya untuk menjadi rombel ya, mungkin karena memang mungkin cukup umum di kita di mana kadang sekolah itu memanfaatkan ruang gudang, ruang lab dan sebagainya di ruang kelas biar bisa menambah rombel untuk SPMB. Nah, itu sebenarnya yang lebih expert di bidang ini adalah BPMP, Mbak, yang memang mereka mengkaji terkait kebijakan ini apakah itu layak atau tidak. Jadi memang terkait alih fungsi ruang kelas sebagai rombel ini apakah memang sebenarnya boleh atau tidak, itu menurut kami lebih ini ya, lebih pas memang itu sudah kebijakannya BPMP nanti yang menilai apakah ini layak atau tidak gitu. Tapi kami di Ombudsman seperti saya tegaskan di awal ya, kami tetap fokus pada pelaksanaan SPMB-nya, di mana nantinya kalau memang ada dugaan maladministrasi begitu bisa dilaporkan kami untuk nantinya Ombudsman lakukan pemeriksaan.
0: Tapi udah pernah ada tentang terkait kayak gini, rombel ataupun pustaka?
1: Kalau untuk laporan terkait rombel ya, mungkin ini ya, gimana ya bahasanya? Karena kan kalau rombelnya nambah itu kan justru lebih banyak murid yang keterima, Mbak ya. Jadi memang secara apa, secara individu mungkin malah jarang ya orang itu melaporkan terkait kok rombelnya nambah dan sebagainya. Justru karena mereka merasa dengan nambahnya rombel ini, mereka justru, wah lebih banyak peluang ini saya masuk sekolah ini, malah justru kadang nggak terlalu dilaporkan ini, yang mereka laporkan itu justru kalau mereka nggak keterima gitu, Mbak.
0: Oh, lebih ke situ. Iya, jadi walaupun katakan mohon maaf nih, keterima nih, tapi ruangannya ternyata menggunakan lab dan yang lain-lainnya.
1: Nah, betul.
0: Yang penting keterima.
1: Iya, tapi kalau terkait kualitas didikannya gimana, kalau kita mengalih fungsikan rombel sehingga ruang labnya tidak ada, itu kan juga beda cerita, Mbak ya. Nah, itu memang nantinya termasuk ke wewenangnya BPMP untuk mengkaji apakah itu layak atau tidak gitu, Mbak.
0: Oke. Ya, dan masih bersama sama Bang Dida ya, lanjut lagi nih Bang Dida, kita ke live chatnya juga ya. Sudah ada yang bergabung kembali, ada Ferry. Selamat pagi Bapak dan Mbak Ica, mau tanya nih, kalau waktu SMA masih menggunakan zona atau nilai tertinggi ya, jika nilai tinggi tapi zonanya ini jauh dari sekolah, apakah bisa masuk? Oke, silahkan Bang Gida.
1: Oke, jadi memang ini ya, kalau kita ketahui kan memang di SPMB ini ada berbagai jalur ya. Contohnya misal di Permendikbud 3 tahun 2005 itu kan dijelaskan ya, terutama SMA nih, dia ada jalur namanya domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi, di mana memang domisili ini dia fokusnya ke jarak. Kalau memang yang dimaksudkan siapa, Pak Ferry tadi ya?
0: Iya, Pak Ferry.
1: Pak Ferry tadi ya, memang ini jarak atau prestasi, mungkin maksudnya itu lebih ke jalur mana gitu ya mungkin ya. Kayak misalnya ya tadi jarak ya, kita memang pakai domisili, misalnya kayak jarak berapa ratus meter, nanti itu masuk ke eligible ya buat kita daftar jalur domisili. Terus jalur prestasi ya, misalnya nilai kita berapa-berapa ya, itu nanti bisa kita lewat jalur prestasi ya. Kalau memang kita merasa nilai kita tinggi dan kita pede ya dengan nilai kita ya, silakan misalnya kita daftar jalur prestasi begitu.
0: Oke, jadi ini balik lagi sama orang tua ya.
1: Iya, betul.
0: Mau pilih yang mana, ini karena nilai tertinggi, terus zona juga, karena memang ada 4 alur ya. Yang pertama ini, pertama afirmasi dulu ya, betul. Terus prestasi juga, terus juga domisili dan mutasi. Memang ada beberapa persenannya ya Bang ya.
1: Betul.
0: Kalau untuk penerimaan, baik ini dari tingkat SD, SMP ataupun SMA dan SMK. Nah Bang, secara proses SPMB yang sekarang juga sudah dimulai gitu ya, ada yang afirmasi dulu deh untuk di awal ini kan. Nah, untuk memastikan nih prosesnya ini berjalan transparan terus juga adil untuk seluruh calon peserta didik ini, seperti apa nih menilainya gitu?
1: Oke, jadi memang ini ya, kita kan baru bisa menilai suatu program berjalan dengan baik atau tidak ya, biasanya baru setelah ini ya, setelah kegiatan baru kita nanti bisa evaluasi dan kita nilai ini apakah selama pelaksanaan SPMB ini kita merasa sudah bagus atau mungkin banyak kurangnya. Cuman ya seperti yang sebelumnya saya sebut ya, kita Ombudsman sudah berusaha melakukan pencegahan maladministrasi dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait SPMB ini, di mana kami juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan semua satuan pendidikan dan mengajak para pihak supaya nantinya kita bisa menyamakan persepsi gitu, Mbak ya, biar nantinya selama SPMB ini kita nggak ada yang beda pandangan atau beda pendapat sehingga nantinya ada mungkin juknis yang tidak sesuai lagi terulang yang tahun kemarin gitu. Sehingga ya harapan kami ya, walaupun memang kita belum bisa menilai ya apakah SBMP nanti bakal lancar ataupun tidak lancarnya, ya kita paling tidak bisa meminimalisir potensi-potensi maladministrasi yang bakal ada begitu.
0: Terjadi ya, karena melihat dari tahun sebelumnya gitu. Bener. Ya Bang ya. Nah, melihat nih dari jalur, ada 4 jalur ya. Nah, kalau jalur penerimaan apa aja yang mungkin paling banyak menerima aduan dari masyarakat nih Bang?
1: Oke, jadi memang kalau jalur ya kayaknya tetap domisili sih Mbak ya, karena yang mungkin paling banyak dari persentase juga kan memang domisili yang paling banyak. Jadi ya secara persentase paling banyak, juga secara peluang mungkin laporan muncul ya juga pasti kan banyak domisili gitu Mbak ya.
0: Oke. Tapi jalur cepat enggak ada ya?
1: Jalur cepat beda cerita. Jalur belakang gitu bilangnya.
0: Jalur belakang itu enggak ada ya. Oke. Nah, untuk indikator nih, apa saja nih indikator yang memang menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB ini memang sudah berjalan sesuai dengan asas keadilan dan transparansi, walaupun memang harus ngelihatnya setelahnya gitu ya. Betul. Tapi apa sih indikatornya?
1: Oke, jadi kalau memang kita ini ya, kita mengacu ke pelayanan publik ya, tentunya yang pertama ya tentunya kesiapan dari panitia SPMB ya, di mana dari segi juknisnya apakah sudah terstruktur dengan baik, tersusun dengan baik, apakah sudah menjelaskan dengan detail-detail terkait juknis utama yang mungkin hanya menjelaskan secara umum gitu ya, dijelaskan misalnya penilaian prestasi ya, misalnya kayak di juknis utama dia hanya menjelaskan jalur-jalur prestasi, tapi di juknis turunan kita jelaskan secara detail. Terus kita juga bisa ini ya diukur dari cara penanganan pengaduannya begitu, misalnya apakah kanal pengaduan sudah tersedia, apakah kanal pengaduan mudah diakses masyarakat, misalnya di ini ya di sekolah-sekolah misalnya tempat pendidikan kita ini ya memberikan kanal pengaduan untuk orang tua yang merasa SPMB-nya ada masalah sebagainya bisa menghubungi nomor ini kita kanal pengaduan resmi ini ya, itu juga menjadi salah satu indikator ya bahwa setidaknya dari panitia sudah siap untuk SPMB gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, pos pengaduan ini kalau enggak salah ya, dan helpdesk-nya memang sudah ada ya kalau untuk SPMB sendiri, dan ini juga itu salah satu indikatornya gitu ya Bang ya. Nah, kalau untuk proses mengawasi verifikasi dokumen, apakah Ombudsman juga sampai turun sejauh itu gitu untuk jalur domisili ya khususnya gitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi memang biasanya kalau kami mendapatkan laporan ya terkait dugaan misalnya penyimpangan prosedur, tentunya yang kami cek ya tadi dokumen tadi Mbak, misalnya adakah mereka SOP terkait misalnya terkait pendaftaran tadi, terus kami cek juknisnya, terus kami ya tetap kami cek dokumennya murid tadi ya, mungkin yang diduga ada kesalahan sistem atau tidak ya, kami tetap nantinya ini ya meminta dokumen, karena memang di undang-undang juga di Undang-Undang 37/2008 Ombudsman juga punya ini ya, punya wewenang untuk meminta dokumen kepada terlapor kalau memang diperlukan untuk nantinya kita periksa apakah dengan dokumen yang setelah kami cek dan temuan lapangan yang kami cek apakah memang ada maladministrasi ataupun tidak begitu.
0: Nah, kalaupun misalnya iya ditemukan Bang, kayak kemarin kan udah 160 gitu, dan memang ada temuan benar-benar ini, kasih sanksinya seperti apa nih Bang?
1: Oke, jadi memang ini ya bedanya Ombudsman dengan mungkin lembaga-lembaga penegak hukum lain ya, yang kita tahu mungkin kayak pengadilan kan mereka langsung memberikan vonis putusan kamu salah, kamu tidak ya. Nah, di Ombudsman itu kita bentuk akhir dari apa ya pemeriksaan Ombudsman itu bentuknya laporan hasil pemeriksaan korektif atau nanti rekomendasi Mbak ya, di mana sifatnya rekomendasi Ombudsman ini wajib dilaksanakan oleh terlapor dan juga atasan terlapor. Nah, apabila memang nanti dari terlapor ataupun atasan terlapor ini tidak memberikan ini ya, memberikan respon ataupun tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, nanti Ombudsman itu bisa mengekskalasikannya kepada atasannya lagi ataupun ke kepala daerah dan DPR. Di mana nanti Ombudsman juga punya hak untuk mempublikasikan hasil temuan Ombudsman ke masyarakat umum supaya masyarakat umum ini tahu bahwa ya terlapor dan terlapor atas terlapor ini mungkin ada salah dan sebagainya gitu ya. Jadi memang pendekatan Ombudsman ini lebih ke ini ya, pendekatan moral gitu Mbak ya, bukan pendekatan hukuman yang langsung menghukum di tempat gitu. Kami lebih ke bentuknya saran perbaikan rekomendasi yang tentunya tetap wajib dilaksanakan gitu.
0: Nah, misalnya nih ada sudah ada rekomend baik saran dan rekomendasi nih harus harus diginiin nih gitu kan biar sistemnya enggak salah lagi ataupun tidak maladministrasi. Nah, kalaupun bisa ada temuan lagi ternyata katakan tidak diindahkan lah gitu kan. Baik itu yang terlapor ataupun pelapor ini seperti apa nih? Karena namanya orang tua kan biasa pakai SPMB gitu kan. Dalam artian oh ini nih memang benar gitu kan. Baik. Untuk laporannya memang ditindaklanjuti dan lain halnya.
1: Untungnya alhamdulillah Mbak ya, selama kami mungkin Ombudsman Babel berdiri ya, memang rata-rata rekomendasi di Ombudsman Babel itu selalu ini ya, selalu dipandang baik oleh instansi-instansi kita di Bangka Belitung, di mana ya memang kami kan memberikan saran perbaikan untuk perbaikan Mbak ya, dan memang semua rata-rata terlapor yang masuk ke Ombudsman ya mereka tetap menindaklanjuti yang laporan laporan yang masuk kami yang setelah kami terbitkan rekomendasinya tadi begitu. Tapi kalaupun memang secara prosedur, kalaupun memang ada instansi yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman ya itu tadi Mbak ya, kita punya Ombudsman itu punya hak untuk menyampaikan rekomendasi kami ke atasannya terlapor tadi, dan kami sampaikan ke kepala daerah dan juga ke DPR begitu, sehingga nantinya eskalasinya dari kepala daerahnya langsung ke instansi tersebut begitu.
0: Oh gitu ya Bang ya. Oke, nah jadi mudah-mudahan pendengar juga udah paham ya. Terus kalaupun melapor juga ini tetap dilindungi ya untuk pelapornya, untuk data dan lain halnya.
1: Jadi memang di Ombudsman Mbak ya, kita di Undang-Undang 37 2008 memang ada ya Mbak ya, menjelaskan bahwa kalaupun memang dibutuhkan di, pelapor di Ombudsman itu bisa dirahasiakan Mbak. Kalaupun memang kita takut ya dengan mungkin kita melapor nanti kita dikucilkan, anak kita dibully dan sebagainya. Misalnya contoh laporan ini ya, laporan kok biasanya laporan ini Mbak terkait uang paguyuban kelas. Nah ini yang sering orang tua itu minta dirahasiakan. Kenapa? Karena kan dia ini ya mungkin orang tua itu ngerasa kayak kok ada iuran-iuran kelas-kelas yang memberatkan. Misalnya kayak sebulan ada yang kadang 50 ribu Mbak, yang 100 ribu, yang mungkin bagi orang-orang yang kurang mampu itu kan agak ini agak berat ya. Nah itu kan dia kalau dia ngelapor ke kepala sekolah otomatis ketahuan ya, oh ini si orang gak setuju nih. Dia takut Mbak kadang Mbak ngelapor langsung ke kepala sekolah, atau mungkin dia kalau ngelapor ke dinas dan sebagainya dia juga merasa khawatir gitu ya. Nah itu dia kadang melapor ke Ombudsman berharap agar identitasnya dirahasiakan, itu bisa Mbak. Jadi nanti kami ya kami tetap merahasiakan identitasnya siapa, tapi kami tetap memeriksa terkait dugaan tadi pungutan, dan kalaupun memang ada ya dugaan pungutan tadi ya kami tetap kembali lagi ya ke WNA Ombudsman, kita cek berdasarkan regulasi dan nantinya kami berikan saran perbaikan ke terlapor ya, dalam hal ini berarti kepala sekolahnya begitu. Dan ya tenang saja gitu ya buat teman-teman semua, kita bisa dirahasiakan identitasnya dan kami jamin kerahasiaan teman-teman gitu. Jadi aman gitu yang lapor di Ombudsman.
0: Oke. Ya. Nah, Bang, ini juga tentunya calon murid gitu kan. Terus juga orang tua yang biasanya proses SPMB ini selain memang jaraknya itu tuh sangat dekat gitu ya. Terus juga dengan real time dan lain halnya, terkadang ini juga perlu sekali ya untuk masyarakat mengetahui bahwa banyak proses, terus juga banyak syarat apa saja yang harus diunggah, yang terkadang itu juga luput gitu ya.
1: Ribet gitu ya.
0: Ribet. Terus udah gitu luput, ini kenapa yang gak masuk? Padahal memang karena misalnya si unggahan ini ada minimal berapa kilobyte, yang hal-hal seperti itu ya, yang kadang-kadang juga gak ngerti blablabla, padahal belum dikonsultasikan juga sama pihak sekolahnya ataupun pihak panitia. Karena memang untuk hal seperti ini masih juga banyak orang tua yang belum paham gitu, apalagi untuk yang pertama. Nah, selain itu juga nih Bang, kalaupun misalnya ada informasi nih terkait dengan SPMB, gimana nih caranya untuk masyarakat membedakan informasi yang resmi dan informasi yang hoax terkait SPMB nih Bang? Silakan.
1: Oke, jadi memang ini ya kadang saya menarik juga ya, karena kebetulan kemarin kami juga diundang ya dalam kegiatan deklarasi SPMB oleh Pemprov Babel, dan di sana kami juga sempat ya kebetulan saya juga ketemu dengan Pak Sukinda, Pak Saipul juga ya pada acara itu yang kemarin jadi pemateri di sini kan. Nah memang mereka menyampaikan kami nih bahwa ternyata ada lomba link phishing terkait SPMB ini kan, yang mana link pendaftaran phishing ini dia tuh mirip Mbak namanya sama link pendaftaran SPMB, tapi mungkin ujungnya yang harusnya go.id biasanya yang buat pemerintah, tapi dia .com kadang tuh. Nah itu nah itu memang ini Mbak memang benar adanya, dan
0: ada itu ya linknya ya,
1: memang benar adanya dan itu memang ada, dan itu biasanya dari penyelenggara ya, termasuk kayak misalnya dinas pendidikan dan sebagainya, itu biasanya mereka akan rutin Mbak menyampaikan entah mungkin lewat IG, lewat lewat sosmed lainnya dan sebagainya, atau mungkin lewat langsung ya diomongkan pada asosiasi bahwa memang kemungkinan ada link-link sumber tidak jelas gitu, dan sebaiknya kita sebagai masyarakat supaya lebih teliti lagi ya, supaya kita mendaftar ke yang lebih resmi gitu.
0: Siap, kali ini dari penelpon ya, Bang Dida, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Bapak boleh sedikit dikecilkan dulu volume radionya Bapak? Cukup dengarkan dari telepon saja.
2: Halo.
0: Masih sakit Pak ini, masih feedback. Bisa dikecilkan kembali?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Masih Waalaikumsalam Pak, bisa kecilkan lagi volume radionya Bapak?
2: Iya.
0: Karena ini feedback Pak ke sini Pak.
2: Iya. Halo.
0: Ketemu Bapak agak jauh. Masih ada nih Pak. Silakan. Ya, Pak Azadin ya.
2: Bukan Pak Sofian ya.
0: Oh, Pak Sofian. Suaranya hampir mirip nih. Oke, silakan Pak Sofian.
2: Jadi saya menanya dengan Mbak Nur ya,
0: dengan Ombudsman langsung.
2: Ombudsman tadi kan, misal ada pengaduan Pak ya, jadi bagaimana ada enggak Ombudsman itu yang melindungi yang pengadu misalnya? Ini kadang-kadang inilah yang jadi permasalahan masyarakat tuh, kadang-kadang mau ngadu ke Ombudsman ini Ada tak perlindungan untuk merahasiakan pengaduan itu? Karena saya sudah pernah mengadukan ombudsman waktu itu Pak Jum anunya kepala ombudsman-nya. Jadi kami ingin pelindungannya sebenarnya banyak masalah-masalah sebenarnya baik dari pemisahan baik di mana-mana. Tapi itulah yang jadi kendala kadang-kadang masyarakat enggan sekali mengadu ombudsman itu. Tapi maaf Pak ya, siapa nama tadi anak Mbak Nur?
0: Iya, Mbak.
2: Kepala ombudsman itu?
0: Sekarang PLT Pak Kris.
2: PLT ya?
0: Iya PLT.
2: Inilah yang anunya jadi anu masyarakat. Jadi saya pernah ini pertama kali lingkungan hidup habis digarap oleh apa nama itu hutan mangrove dengan apa nama apa dihantam timah itu kan. Pertama kali apa nama itu tambang ilegal itu. Jadi kami inilah yang jadi ano kami mungkin tahulah di Balunda Jogja Dabarin itu habis hutan jas habis berapa puluh hektar itu.
0: Daerah mana nih Pak?
2: Daerah Jadabarin dengan Balunda Jogja.
0: Oke, Jadabarin
2: dan Balunda Jogja. Sampai sekarang ini nggak ada tuntas-tuntasnya, nggak ada tuntas-tuntasnya. Jadi kami harapkan dengan ombudsman nanti kami akan ngano surat ngaju surat lah ini. Kami sayang ke lingkungan ini karena gas itu bibir sungai dengan hutan mangrove itu perlu dijaga kan. Itu ano kami okay. Itu Mbak Nur untuk
0: okay.
2: Ke ano apa nama sekilas namanya.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian. Nah ini juga tentang terkait hutan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Mungkin ini bisa ditampung dulu ombudsman ya. Mungkin nanti di minggu depan bisa dikonfirmasi ya.
1: Mungkin saya menanggapi sedikit ya Pak ya.
0: Boleh,
1: jadi
0: silakan.
1: Buat Pak Sofian tadi Pak ya. Tenang saja Pak ya. Jadi memang di Undang-Undang 37 tahun 2008 terkhususnya Pak ya di pasal 24 dalam keadaan tertentu nama dan identitas pelapor itu bisa dirahasiakan Pak ya. Jadi memang sudah dijamin undang-undang Pak Sofian ya. Jadi tidak perlu takut melapor ke ombudsman. Identitas Pak Sofian kalau memang merasa takut ini ya, takut terancam kalau melapor kami itu bisa kami rahasiakan. Dan nanti terkait laporan hutan ini Pak ya, nanti Pak Sofian bisa Pak datang saja misalnya kantor kami kalaupun memang ingin melapor atau mungkin lewat surat ataupun mungkin lewat kanal resmi kami juga bisa Pak, biar lebih mungkin lebih simpel. Nanti akan ada dari tim penerima dan verifikasi laporan ya yang bakal memandu Bapak gitu. Kalau mau lebih enak bisa lewat WhatsApp kami Pak di nomor 0811 973 3737 Pak.
0: Mungkin bisa diulang Bang pelan-pelan.
1: Oh iya,
0: orang tua biasanya nulisnya pelan-pelan siap. Ya.
1: Jadi 0811 973 3737 Pak. Nah nanti di nomor itu Pak Sofian bisa nih Pak sampaikan aja curhat aja ke tim PPL kami. Nanti tim PPL kami bakal ini Pak, bakal memandu gimana sih prosedur untuk melapor di ombudsman, apa yang harusnya kami siapkan. Karena kan kita bingung ya masyarakat harus nyiapin apa dan sebagainya. Nanti aman Pak, tenang. Jadi kita tinggal kalau mau lebih enak ya tinggal datang saja atau mungkin lewat kanal tadi untuk melapor dan nanti bakal ada tim yang membimbing begitu Pak.
0: Kalaupun tidak melalui WhatsApp itu nomor itu di telepon juga bisa. Misalnya enggak ada
1: telepon juga bisa.
0: Itu telepon di nomor yang sama tadi ya.
1: Jadi kami menerima semua bentuk ini ya kanal. Jadi lewat TikTok bisa mengadu, lewat Facebook ombudsman juga bisa, lewat Instagram juga bisa.
0: Berarti saya boleh mengadu ya, isi dompet saya habis boleh berarti.
1: Itu udah di luar kewenangan ombudsman
0: kayaknya. Beda lagi ya kalau
1: tidak bisa, tidak bisa membantu kayaknya Mbak.
0: Kalau itu beda lagi ya. Berarti kan boleh ngadu apa aja, disingatin boleh kan. Oke, okay, dan tentunya juga mendengar sekarang sudah pukul 9.47 menit, tinggal 13 menit lagi. Dan tentunya juga ini awasi SPMB ya, di mana juga memang temuan-temuan tiap tahun pasti naik. Dan tadi juga kalau ngeliat dari jalur mana yang paling banyak aduan, ternyata memang dari jalur domisili ya. Terus ada pun dari 160 ini juga ya berbeda-beda ya Bang ya. Tadi juga ada dari temuan jarak, lalu juga pungli yang memang disamarkan seperti itu ya. Lalu juga ada pun pelayanan dan dugaan diskriminasi. Nah melihat dari angka ini semoga saja di tahun ini menurun.
1: Betul,
0: ya, yang karena mengingat kalau kemarin saya berbincang-bincang bersama Pak Sukinda dan Pak Saiful juga ada seperti kayak langsung gitu ya di aplikasinya ataupun di website-nya sendiri, kalaupun misalnya ternyata kurang, salah, terus misalnya memang tidak sesuai, itu langsung ada kayak tandanya gitu. Betul. Ya. Terus kalaupun jarak dan lain halnya juga mereka sudah membuat kayak pos aduan gitu, layanan langsung tanya di sekolahnya dan panitianya juga, dan ada help desk-nya juga salah satunya. Mudah-mudahan lebih mengurangi. Betul. Ya, hal-hal yang maladministrasi deh, katakan seperti itu. Nah, Bang, mungkin harapan Ombudsman nih untuk SPMB di tahun ini seperti apa? Silakan.
1: Tentunya ini ya.
0: Dan pesan untuk orang tua juga ya, jelas.
1: Betul, siap. Jadi memang kewenangan Ombudsman ini adalah mengawasi terkait pelaksanaan SPMB. Cuman kami tentu saja kami tidak bisa berjalan sendiri ya, tanpa bantuan dari tentunya teman-teman semua ya, yang mendengarkan. Karena cara kami tahu ada maladministrasi tidak ya, dari mana? Dari laporan dari teman-teman semua ya. Kalau memang teman-teman ada melihat atau mendengar atau mungkin mengalami langsung terkait maladministrasi, jangan ragu untuk melapor ke Ombudsman gitu.
0: Oke, jangan ragu, jangan takut, karena dilindungi.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Terus apalagi SPMB ini jaraknya dekat gitu kan, sebisanya secepatnya. Betul. Gitu. Kalau memang ada hal-hal yang memang ini tidak sesuai seperti itu ya. Oke, terima kasih Bang Dida ya. Oke. Sudah hadir bersama kami, dan untuk para orang tua semangat nih yang SPMB. Ini biasanya nih ngurus kayak domisili. Iya. Ya, udah lagi ribu-ribunya nih terus ngeliatin terus, dan memang mau tidak mau orang tua ini harus real time terus dilihat ya, karena ngeliat dari jarak dan lain-lain halnya. Dan sedikit informasi juga pendengar ya, kalau melihat nge-review dari perbincangan kemarin, memang untuk pendaftaran ada 4 jalur, namun untuk prestasi sendiri juga di sini ada dibagi lagi gitu ya. Jadi untuk prestasi ini akademik dan akademik, non akademik, namun dibagi ada domisili dan di luar domisili seperti itu. Dan untuk tahun dulu ini untuk yang prestasi dulu dari ranking 1-3 kalau Pak Sukina dan Pak Sefo mengatakan, tapi untuk sekarang ini berbeda di tahun 2026, yaitu dengan minimal rata-rata 80. Jadi bukan dari ranking 1-3 lagi. Dan selain itu juga ada pun nilai TKA yang bebannya ini 40%, lalu juga untuk nilai rapot ini bebannya angkanya 60%. Dan tentunya juga untuk sertifikat dan piagam juga ini harus dikumpulkan, karena ini harus dengan setara kabupaten, kota, lalu juga dengan nasional, itu punya bobotnya masing-masing. Ini sedikit informasi untuk Anda. Ya, dan pendengar, tentunya juga usai sudah tuntas ya acara Halayak RRI di kesempatan hari ini. Nanti kita akan hadir lagi Halayak RRI di setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Bangka Belitung Siang, menyapa di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Jumat di 5 Juni 2026. Dan pendengar, Sereta Kurniawan menemani Anda yang nanti berakhir kebersamaan kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, di awal jumpa kita kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Beranda Stacita. Dan saat ini kita masih menantikan kehadiran narasumber kita, Ibu Nara Sukma Dewi, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Sembari menantikan, pilihan musik akan hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Buat Anda pendengar yang saat ini masih disibukkan dengan kegiatan rutinitasnya, semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan Pro 1 tetap menjadi sahabat setia Anda, menemani Anda di sela-sela Anda beraktivitas. Pendengar Pro 1, tetap bersama Pro 1 96,4.

serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Bang.
1: Pendengar Anda bersama Pro 196.4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda bincang kita ya. Hari ini via telepon bersama narasumber kita, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program kita Dialog Berandas Cita di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan pendengar Pro 1 di siang hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, ada Ibu Nora Sukma Dewi, SKM MKM Embiomed SC. Dan saat ini saya sudah tersambung via telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Nora.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, iya. Apa kabar Mbak?
0: Kabar baik, kayaknya ada baik, kesibukan hari ini Bu.
1: Iya betul, lagi ada rakor memang.
0: Oh maaf. Gitu, baik.
1: Jadi gak bisa bergabung di studio.
0: Oke, ya. Baik. Tapi kita tetap ya. Bisa memberikan edukasi kepada pendengar kita, informasi juga baik pun gak apa-apa ya Ibu ya.
1: Baik.
0: Iya. Nah, tapi kita ini kan terkait edukasi TBC, hilangkan takut, tingkatkan kesadaran. Karena kalau berbicara TBC kan memang ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang memang perlu mendapat perhatian serius begitu untuk di Kabupaten Bangka khususnya Ibu Nora ya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana Ibu, untuk kondisi kasus TBC di Kabupaten Bangka untuk saat ini kita memasuki triwulan kedua kalau nggak salah ya ini ya di tahun 2026 nih Ibu, seperti apa?
1: Betul, untuk di triwulan 2 sendiri memang kita untuk penemuan kasus TBC itu ada di angka 30% dari target.
0: Oke.
1: Kalau secara nasional itu kan kita memang peringkat kedua ya.
0: Kasus tertinggi?
1: Secara global Kabupaten Indonesia itu peringkat dua dunia. Jadi memang cukup mengkhawatirkan sehingga memang perlu upaya yang bersinergi ya.
0: Oke. Baik. Jadi kalau secara kasus kita cukup tinggi untuk di Kabupaten Bangka begitu ya. Kalau temuannya sendiri, kita kan ada 7 kabupaten kalau nggak salah dan 62 desa gitu Ibu Nora di Kabupaten Bangka. Di kabupaten mana yang paling banyak ini atau kecamatan mana, bukan kabupaten, kecamatan mana yang paling banyak kasus TBC ini Ibu?
1: Sendiri memang itu ada di Kecamatan Sungai Liat Ibu. Dan yang paling tinggi ya yang ditemukan kasusnya gitu. Jadi memang ada kasus yang tertinggi itu di Kecamatan Sungai Liat. Total kasus sendiri saat ini di Kabupaten Bangka itu ada 172 kasus positif yang ditemukan dan sedang dalam pengobatan gitu.
0: Oke, baik. Sedang dalam pengobatan. Artinya kasus TBC ini kan masih bisa disembuhkan, bahasanya seperti itu Ibu Noraya, karena kan mungkin masih ada stigma dari masyarakat yang takut bahkan malu ketika didiagnosis TBC nih Ibu.
1: Betul, jadi memang penyakit TBC sendiri itu dapat disembuhkan, bukan masih bisa, tapi memang dapat disembuhkan. Dengan catatan ditemukan, kemudian diobati sesuai standar, karena memang ada protokol pengobatan untuk kasus TBC. Sehingga ketika pengobatan itu 6 bulan gitu ya, apakah harus dilanjutkan atau tidak, itu dengan edukasi dokter.

0: dokter ya, dilihat dari hasil pemeriksaan labnya setelah dinyatakan positif, itu pasien harusnya bisa sembuh dengan catatan diobati sesuai protokol pengobatan gitu, dan artinya tidak melewati satu hari pun dari terapi yang diberikan demikian.
1: Oke, baik.
0: Stigma, betul sekali, banyak sekali stigma sehingga menganggap TBC ini penyakit kutukan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Yang jelek lah ibaratnya. TBC memang penyakit menular, tapi bisa sembuh dalam waktu kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun dengan pengobatan sesuai standar gitu.
1: Oke, baik. Nah, dari kasus yang saat ini mungkin masih ditangani dalam pengobatan lah untuk di Kabupaten Bangka, Ibu Nora. Kelompok mana saja ini yang mungkin terbanyaknya yang apa ya? Saat ini mengalami penyakit TBC atau kelompok iya yang rentannya gitu.
0: Urutannya memang tertinggi di usia produktif, itu di usia 15 sampai 59 tahun. Kemudian diikuti dengan usia lansia dan anak-anak gitu. Ini memang tertinggi di usia produktif, mungkin ini juga sejalan ya, selaras dengan kelompok usia penduduk paling banyak itu pada usia produktif gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini kan sebagai
0: nggak harus paham ketika usia produktif ini kan tentu banyak berkegiatan ya, bersekolah, berkuliah, bekerja, sehingga memang harus ditemukan, diobati supaya tidak berpotensi untuk menularkan lebih luas.
1: Baik. Nah, ini kan edukasi ya Bu Nora ya, kepada pendengar kita sesuai dengan tema kita juga untuk hari ini. Kalau boleh diinformasikan, penyebab dominan dari timbulnya penyakit TBC ini apa sih Bu? Dan penularannya tadi seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar kita Ibu Nora.
0: Baik, jadi kalau penyebab itu adalah bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Tetapi faktor resikonya diantaranya adalah penularannya itu kan lewat droplet ya, atau bersin udara, lewat udara. Sehingga kita harus memastikan bahwa kita memiliki sirkulasi udara yang baik, kebersihan lingkungan yang sehat, kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk ketika batuk gitu. Salah satunya dengan menggunakan masker gitu. Yang tidak kalah penting adalah mencegah dengan vaksinasi. Vaksinasi untuk mencegah TBC yang diberikan sejak usia bayi, yaitu vaksinasi BCG gitu.
1: Oke, baik. Dan itu yang harus dilengkapi ya. Artinya vaksinasi ini sangat penting gitu Ibu ya. Nah, ini kan batuknya enggak sembarang batuk ya. Kadang-kadang kan mungkin kalau musim pancaroba ini sering batuk juga nih Bu Nora ya. Batuk seperti apa, atau mungkin gejala apa yang mungkin bisa kita rasakan? Oh, batuk saya ini mungkin mengarahnya ke TBC. Takutnya tebak-tebakan nanti Ibu Nora. Nah, ini juga mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita Ibu.
0: Jadi sangat baik ya untuk mengetahui gejala awal ya. Yang komplikasi adalah batuk berdahak atau berdarah yang bisa berlangsung lebih dari 2 minggu. Biasanya disertai demam, meriang, kalau malam hari itu berkeringat padahal enggak ngapa-ngapain gitu. Malam hari khasnya, kemudian berat badannya menurun secara drastis. Tubuhnya terasa lemas, letih, mudah lesu. Kemudian dadanya nyeri, terutama ketika menarik nafas dan demam atau batuk gitu. Cuman kalau sudah berdarah biasanya sudah cukup lama ya terjadinya, sehingga memang harus dikenali. Kalau sama anak-anak dilihat aja apakah aktivitas anak-anak kan cenderung aktif. Apakah anak-anak menjadi tampak lesu, tidak aktif, kemudian berat badannya menurun, kemudian pada malam hari berkeringat tidak jelas gitu kan. Ini perlu diwaspadai dan segera datang ke puskesmas atau sampaikan di posyandu pada saat pelayanan posyandu.
1: Oke. Ibu, untuk masa inkubasinya gitu, biasanya ada masa inkubasi Ibu ya untuk gejala TBC ini memang baru dirasakan gitu. Ada nggak Bu kisarannya berapa hari, berapa lama gitu? Dari mungkin statusnya yang batuk biasa sampai memang mengalami gejala-gejala yang harus untuk diobati gitu.
0: Ya, baik. Jadi memang untuk masa inkubasinya ini tadi ketika muncul gejala batuk tadi batuk 2 minggu sampai 3 minggu, memang gejala masa inkubasinya juga itu 2 minggu sampai 12 minggu. Tetapi jangan sampai kita lengah. Kenapa? Karena beberapa kasus bakteri itu ada tetapi tidur dia atau dorman, tidak aktif. Jadi butuh waktu lebih dari 12 minggu untuk berkembang biak menjadi TBC aktif pada saat kekebalan tubuh kita lemah. Itu kan gizinya kurang, istirahatnya kurang, mungkin paparan asap rokok, ventilasi udara tidak baik. Nah, ini berpotensi untuk membuat kuman TBC ini berkembang menjadi aktif.
1: Oke, baik. Jadi dari merokok juga bisa gitu menjadi salah satu pemicu.
0: Ya, betul, faktor risiko.
1: Okay. Nah,
0: dan kurang olahraga, aktivitas fisik itu kan membentuk kekebalan tubuh, memperlancar peredaran darah gitu. Itu salah satu cara untuk memelihara kesehatan.
1: Baik. Nah, saat ini untuk Dinkes mungkin konsen gitu memberikan edukasi gitu ya Ibu ya kepada masyarakat terkait kasus DBC dan mungkin saat ini juga proses pengobatan sudah dilakukan. Nah, apa upaya lagi yang mungkin dilakukan dari Dinas Kesehatan selain mungkin edukasi ya ke kecamatan-kecamatan ataupun wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bangka? Upaya yang dilakukan, ya, apalagi ini Bu?
0: Upaya lain yang dilakukan, kita berkolaborasi lintas sektor, lintas program. Seluruh desa di Kabupaten Bangka itu sudah menerapkan siaga TBC. Jadi kita merangkul semua kepala desa, stakeholder di tingkat kecamatan, desa untuk mewaspadai, menemukan kasus-kasus TBC atau kontak TBC untuk kita screening, kita periksa, memantau minum obatnya sampai sembuh. Dan apabila dibutuhkan support seperti kartu BPJS-nya tidak aktif atau masuk kelompok masyarakat miskin di desil 1 sampai 5, kita akan berkolaborasi dengan dinas sosial untuk pemberian program bantuan dan sebagainya seperti itu. Jadi kita, dana desa juga berkontribusi untuk mempercepat penanggulangan TBC di seluruh Kabupaten Bangka, demikian.
1: Oke, baik. Bu Nora, kita juga mengajak pendengar kita untuk gabung di siang hari ini. Ini masih ada waktunya, Ibu?
0: Masih.
1: Okay. Baik. Ya. Kita mengajak pendengar kita juga, Ibu Nora, ya, bergabung sama kami. Pendengar boleh untuk Anda ingin gabung sama kami di 0717943301 bisa kirim SMS juga atau WA juga di 0811717931. Ibu Nora, ini ada pendengar kita yang ingin gabung, mungkin bisa ditanggapi juga apa yang ditanyakan gitu ya. Baik, ini dari Ibu, ini dari Bu Sela di Kota Pangkal Pinang katanya. Tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu Ibu Nora. Baik, halo, selamat siang, assalamualaikum. Waduh, terputus. Baik, boleh ya. Buat yang ingin gabung tadi udah tersambung 94301-nya, boleh ingin gabung. Mungkin saya ke WA dulu Ibu Nora. Ini dari Ibu Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang. Selamat pagi Ibu. Saya mau tanya, apa langkah sederhana yang bisa mulai kami lakukan sebagai masyarakat untuk mendukung agar Indonesia ini bebas TBC? Terima kasih Ibu Nora. Baik,
0: Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Jadi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mencegah sebelum sakit. Ini sangat baik. Jadi bukan fokus gimana kalau udah sakit.
1: Iya gitu, benar ya?
0: Aduh, saya senang sekali ini. Jadi yang pertama, memelihara kesehatan tubuh tadi dengan asupan bergizi seimbang, memelihara perilaku hidup bersih dan sehat, ya kan? Ventilasi udara, pertukaran udara, membudayakan cuci tangan pakai sabun, gitu ya. Yang tidak kalah penting itu kan upaya kesehatan itu ada 4, preventif dan promotif dan kuratif serta rehabilitatif. Untuk preventif sendiri, salah satu upayanya apa tadi? Berikan imunisasi BCG pada anak kita sesuai dengan jadwalnya atau dengan kelompok umurnya, supaya apa? Mencegah mendapat apa, terpapar kuman tetapi dia punya kekebalan tubuh untuk melawan gitu. Sehingga tidak memperparah kondisi, bahkan kuman TBC-nya tidak berkembang menjadi aktif gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menerapkan tadi perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Kemudian dengan memelihara apa lagi? Tadi imun kita ini sebenarnya banyak sekali apa ya, cara memelihara kesehatan tubuh yang murah dan gratis. Tidak harus minum suplemen. Olahraga, terpapar sinar matahari untuk mendapatkan pembentukan vitamin D pagi hari. Kenapa? Karena vitamin D salah satu untuk membentuk kekebalan tubuh seperti itu. Jadi memang menjaga kebersihan lingkungan tidak kalah penting. Kita tidak bisa memungkiri saat ini banyak sekali rumah-rumah yang jarang membuka jendela. AC-nya nyala. Mungkin AC-nya tidak dibersihkan 3 bulan sekali gitu. Kenapa? Karena masih dingin kok. Tapi kan di filternya AC itu berpotensi untuk berkembang biaknya kuman-kuman TBC tadi atau Mycobacterium tuberculosis yang senang di tempat yang lembab seperti itu. Jadi memang sekarang sebaiknya di pagi hari kita buka jendela-jendela supaya terjadi pertukaran udara, sirkulasi udaranya lancar gitu. Itu merupakan upaya-upaya yang sederhana, yang murah gitu ya, dan bisa dilakukan sendiri secara mandiri. Imunisasi pada bayi gratis, bisa datang ke posyandu. Kalau mengalami gejala yang tadi saya sampaikan sebelumnya, datang saja ke pustu, di setiap desa ada pustu. Kalau tidak ya ke puskes. Kalau sampai terdiagnosa positif TBC jangan malu, karena ini bisa sembuh. Obatnya pun gratis, tidak dipungut bayaran gitu. Dan kami punya kader nanti. Ini udah upaya kuratif ya. Tadi promotif, preventif, ini kuratif. Diobati, nanti kader-kader kami, tenaga-tenaga kesehatan kami akan memantau kepatuhan minum obat seperti itu.
1: Baik. Itu langkah sederhana yang bisa masyarakat lakukan dan juga mungkin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka juga gitu ya.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih Bu Sela sudah bergabung bersama kita ya. Ini enak ya kalau misalnya masyarakatnya bisa aware gitu ya, peduli gitu ya Ibu ya.
0: Jangan sampai sudah sakit baru tanya. Ini obatnya apa? Kami sangat senang sekali dari sisi ini ya, pemberi layanan kesehatan ketika masyarakat sadar gimana ya Bu supaya nggak sakit. Jadi kita harus mencegah, preventif dari anak-anak, dari ibu hamil harus di screening ya kan, dicek TBC, kalau sudah ketahuan tinggal diobati, jangan malu, jangan menutup diri.
1: Itu kadang-kadang mindsetnya masih seperti itu, masih malu, takut mungkin nanti dijauhkan sama tetangga, dikucilkan. Ya mungkin untuk merubah mindset seperti itu kan agak susah Ibu ya, di masyarakat kita yang mungkin majemuk saat ini gitu Ibu Norana. Ini juga kan mungkin ada juga nih kayak sosialisasi atau mungkin edukasi karasi itu yang dilakukan oleh Dinkes Ibu Nora.
0: Betul, jadi memang tadi ini merupakan upaya promotif bahwa betul TBC penyakit menular tetapi bisa sembuh. Dan setelah diobati, minum obat teratur 2 minggu itu tidak akan menularkan. Sehingga memang tidak perlu takut, tetapi kan harus tetap menjaga waspada. Kalau kita batuk, kita bisa lihat sekarang orang merasa bingung kalau ketemu orang nggak pakai masker. Pakai masker. Padahal ketika zaman COVID orang justru bingung kalau orang nggak pakai masker. Padahal sebenarnya pakai masker itu kan bentuk proteksi terhadap diri sendiri maupun orang lain gitu. Karena kan kita nggak tahu di sekitar kita apakah ada potensi penularan. Di tempat yang padat, sirkulasi udara tidak baik, itu kan berpotensi penularan, ya kan? Nah, sehingga memang itu merupakan bentuk perlindungan, itu preventif sebenarnya tadi yang ditanyakan Ibu Sela. Kalau kita berada di tempat yang cenderung lembab, misal di keramaian, di kepadatan, gunakan masker, itu upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah gitu. Nah, kami memberikan topik-topik penyuluhan ini di posyandu. Nah, dengan kolaborasi RRI yang senantiasa mengundang kami, ini wadah bagi kami untuk menyampaikan bahwa ini bukan penyakit kutukan, siapa saja bisa terkena. Tidak hanya orang miskin atau tidak hanya orang ekonomi melemah ke bawah, tidak, semua orang beresiko karena kuman itu ada di udara.
1: Iya, benar sekali gitu ya. Semuanya bisa beresiko. Nah, ini pertanyaan lagi Bu, mungkin bisa ditanggapi juga dari pendengar kita, dari Pak Iwan di seputaran Sungai Liat. Selamat siang Ibu narasumber. Tadi Bu mengatakan bahwa TBC ini bisa disembuhkan secara total. Nah, pertanyaannya berapa lama proses pengobatan TBC dan apa yang harus diperhatikan pasien? Apakah resiko jika pasien menghentikan pengobatan sebelum waktunya? waktunya. Terima kasih. Baik, boleh silakan Ibu.
0: Ya Pak Iwan, begini. Jadi kalau sudah diterapi sesuai standar atau protokol itu minimal 6 bulan pengobatannya.
1: Oke, okay. Itu nggak boleh berhenti Ibu ya?
0: Nggak boleh lost kontak. Nggak okay. boleh lost, nggak minum. Apa yang akan terjadi bisa memperparah keadaan. Nah nanti bisa aja terapinya harus selesai 6 bulan, nanti panjang jadi 9 bulan dan harus memulai dari awal.
1: Oke.
0: Nanti akan mengakibatkan namanya satu TBRO, resisten obat. Nah ketika sudah TBRO itu obatnya udah melalui suntikan kembali, jadi lebih berat kondisinya. Apa yang harus dilakukan? Harus ada namanya PMO dari keluarga dulu. PMO itu pengawas minum obat. Pastikan minum obat. Keluarganya harus didukung supportnya. Okay. Tenaga kesehatan harus dipantau. Kader harus ikut memantau. Apalagi pastikan asupan gizinya cukup sesuai kebutuhan, bahkan lebih. Kenapa? Karena dia harus memulihkan, karena biasanya kurus. Karena berebutan nutrisinya dengan okay. bakteri gitu. Kemudian apa? Istirahat yang cukup. Sehingga memang ada rekomendasi kalau dia kerja di tempat yang berat, dia harus off dulu. Harus dipindahkan dulu, diobati. Kalau dia udah sembuh, baru dikembalikan. Nah ini tantangan juga bagi dunia usaha. Kadang kan nggak diterima ya. Maksudnya ya harus tetap kerja. Yang shift malam itu kan bisa memperberat kondisi. Karena harus diobati dulu nih sampai sembuh gitu. Olahraga yang teratur, kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan, memelihara kesehatan gitu.
1: Okay.
0: Jadi tidak disarankan, jangan sampai
1: berhenti.
0: Tidak diminum
1: obatnya
0: atau
1: ya?
0: Tidak patuh. Iya.
1: Okay.
0: Kalau ada keluarga atau teman, kita jadi support system. Hari ini udah diminum belum obatnya gitu.
1: Okay.
0: Ya, jadi kita bisa rangkul dan buat jangan sampai juga lingkungan merasa kok ibu ikut campur. Bukan, kita mendukung. Ayo kita dukung gitu.
1: Oke. Okay. Jadi lagi-lagi peran keluarga ini cukup besar ya untuk
0: sangat
1: mendukung
0: penting.
1: Pengobatan pasien TBC ini.
0: Betul.
1: Ibu ya. Oke,
0: betul.
1: Baik.
0: Sangat penting.
1: Sangat penting, apalagi
0: lingkungan sekitar.
1: Jangka waktunya 6 bulan.
0: 6 bulan minimal.
1: Wah, jangka 6 bulan ini kan bukan waktu yang sebentar gitu Ibu ya.
0: Bukan.
1: Untuk
0: dan
1: memantau pengobatan peminuman obatnya gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: bisa saja ketika tidak disupport ada rasa frustasi dari pasiennya kan?
1: Iya.
0: Kok saya minum obat terus tiap hari?
1: Benar.
0: Sehingga kita harus support gitu.
1: Apalagi mungkin orang tua yang kadang-kadang bosen juga kalau minum obat terus tiap hari gitu Ibu ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Support keluarga lagi-lagi gitu ya terpenting. Yeah, oke, baik.
0: Betul.
1: Begitu ya Pak Iwan ya. Tapi kalau untuk keterlibatan Puskesmas ini seperti apa Ibu untuk mendampingi kasus TBC ini juga? Apakah ada juga yang sudah dilakukan untuk yang ada di Kabupaten Bangka Puskesmasnya?
0: Jadi untuk TBC ini memang by name, by address-nya, by interval waktu pemberian obat itu dalam pengawasan petugas kesehatan.
1: Oke.
0: Dia masuk di dalam sebuah sistem informasi TBC namanya. Dan itu dipantau oleh Puskesmas, di follow up.
1: Okay.
0: Ya, dipantau apakah diminum. Kemudian ada kader yang akan mengunjungi juga, akan menginvestigasi kontak di keluarga, karena kan harus dicek juga seperti COVID kan.
1: Iya.
0: Kalau ada kontak terdekat
1: langsung ya gitu
0: karena,
1: ya.
0: Iya, kita screening juga.
1: Gitu. Oke.
0: Jadi harus terbuka lah nanti supaya kalau memang ada masalahnya kita bisa obati gitu.
1: Jadi memang TBC ini memang lebih dominan menyerang paru-paru atau mungkin bisa menyerang organ lain juga ini Bu Nora kalau mungkin dalam kondisi
0: banyak.
1: Yang stadium yang lebih parah gitu?
0: Ya banyak. Dia mayoritasnya memang pada TBC paru tapi bisa pada tulang, kelenjar dan sebagainya, otak banyak.
1: Wah, jadi bisa komplikasi ke situ gitu ya?
0: Ya, tergantung organ yang diserang. Kalau yang diserangnya otak, TBC otak. Kalau yang diserangnya tulang, TBC tulang. Kalau kelenjar, TBC kelenjar.
1: Oh, TBC juga berarti ada jenisnya gitu, Ibu ya?
0: Betul, betul, betul. Okay. Yang umum kita ketahui adalah TB paru.
1: Benar.
0: Ya.
1: Ternyata masih banyak gitu ya, bisa menyerang organ tubuh lainnya juga gitu ya.
0: Banyak, betul, betul.
1: Oke, okay, baik. Ibu mungkin ibu juga masih banyak kegiatan. Terakhir mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita yang mungkin masih takut yang saat ini untuk memeriksakan diri ketika mengalami TBC atau mungkin ada edukasi juga. Silakan ibu.
0: Iya, baik. Jadi buat masyarakat di Kabupaten Bangka, ketika ada keluarga yang terdiagnosa TBC, jangan takut. TBC bisa sembuh, bisa diobati sampai sembuh gitu ya. Terus yang kedua, untuk keluarga juga yang di screening itu jangan takut karena nanti bisa diobati ya. Dan semua ini gratis. Yang paling penting, tidak kalah penting adalah bagaimana kita memelihara, menjaga kesehatan tubuh. Tadi yang ditanyakan Ibu Sela dari Pangkal Pinang. Upaya yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah upaya promotif dan preventif. Kuratif kalau sudah sakit, maka lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Baik, gitu. Siap. Ibu Nara, terima kasih banyak waktunya ya. Baik, walaupun mungkin sibuk sama-sama dengan aktivitasnya, tapi tetap memberikan edukasi kepada kita.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nora Sukmadewi yang sudah menjadi narasumber kita pendengar ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Mohon maaf untuk yang ingin gabung mungkin di kesempatan lainnya ya, kita akan ada lagi edukasi bersama Ibu Nora. Dan yang pastinya pendengar, kami masih menemani Anda bersama Bangka Belitung Siang di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pukul 11 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Jakarta. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Sangat senang bisa meraih 3 poin pertama kali.
2: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
3: Dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak gangguan buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang tadi dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan masuk tentang dan kita.
2: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
1: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sudah sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
2: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya Rahim David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi

0: benar kan ada teh. Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu nggak sadar ya gitu, satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir kejadian gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain gitu, untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Satu.
1: Anda masih bersama kami mendengar Perawal Satu di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Kita masih menemani Anda, baru saja kami hadirkan dalam berita olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta. Pendengar, kami juga akan siarkan secara langsung salat Jumat dari Masjid Agung Sungaliat untuk edisi hari ini, dan kami informasikan untuk waktu salat Jumat Kota Sungaliat dan sekitarnya hari ini di pukul 11:58 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan pendengar, pilihan musik bernuansa religi akan kami hadirkan menemani Anda yang saat ini mungkin juga sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.
2: Allahu Allahu Allahu Allah.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 160. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan segera menuju Masjid Agung Sungaliat untuk mengikuti secara langsung sholat Jumat bersama reporter kami Bustomi Ahmad. Bustomi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali pada hari ini atau siang ini RRI Pro 1 Sungai Liat melaksanakan siaran langsung dari Masjid Agung Sungai Liat, yaitu pelaksanaan sholat Jumat yang pada hari ini edisi 5 Juni tahun 2026 atau 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Di mana untuk hari ini petugas dari sholat Jumat Masjid Agung Sungai Liat untuk muazin nantinya akan dikumandangkan oleh Deki Afriandi, sedangkan imam yang juga sekaligus khotib sholat Jumat yaitu Bapak Haji Sarnubi, yang mana nantinya akan mengangkat tema ujian kehidupan. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami sampaikan untuk waktu sholat Jumat kita hari ini yaitu pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan sayup-sayup suara beduk pertanda dimulainya sholat Jumat kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat dan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah.

0: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
1: صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan barokah kepada kita semua, atas limpahan nikmah kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita kembali hadir dan beriktikaf di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita siang ini dan ibadah-ibadah kita yang lain sepanjang hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah, salawat teriring salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga di akhir masa. Semoga kita yang rajin, yang rutin, yang istiqomah bersalawat kepada baginda Rasul, kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah, dari mimbar yang mulia ini kami berwasiat kepada kami sekeluarga dan kepada kita semua pada umur yang tersisa. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari secara perlahan, sedikit demi sedikit kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa harus demikian? Karena ketika sakratul maut ada di kerongkongan kita masing-masing, ketika itu adalah masa yang sangat genting dan kritis, dan ketika itu kita sangat berharap agar kita dipanggil oleh Rabb kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan bahwa kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Jamaah, di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan keimanan seorang hamba adalah dengan menghadirkan ujian-ujian kepadanya. Ujian adalah salah satu cara untuk mengukur kadar keimanan seorang hamba. Jamaah, setiap orang yang telah mengikrarkan diri bahwa dia seorang mukmin, maka pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam ujian untuk membuktikan keimanannya ini. Ada orang yang diuji dengan kesulitan ekonomi. Dari dulu, dari kecil sampai tua, tetap miskin dia. Kawan-kawannya sudah pada kaya semua, dia tetap dalam kepapaannya. Ada yang diuji dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Sudah berobat ke rumah sakit Depati Barin, sudah berobat ke Air Anyer provinsi, sudah dibawa juga ke Palembang, tidak juga dibawa dia ke Jakarta. belum juga dibawa berobat ke Malaysia, jauh, untuk mencari kesembuhan. Jamaah, ada yang diuji dengan ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai. Istrinya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, anak-anak kesayangannya meninggal dunia, orang tuanya berangkat duluan, teman-teman seperadik-seperadiknya juga berangkat duluan. Sedih dia. Ada yang diuji dengan sulitnya mendapatkan jodoh. Mencari ke utara gagal, mencari ke selatan buntu, mencari ke utara belum ketemu juga, mencari ke selatan kosong, belum dapat jodohnya. Ada yang diuji dengan tidak memiliki keturunan. Orang-orang anaknya, kalau bahasa kita itu susun sireh, ya, susun sireh. Banyak anaknya. Dia berdoa, ya Allah. Tetangga saya banyak anaknya. Saya belum juga dapat ini. Anak-anak qurrata ayun, penyejuk cahaya mata bagi kedua orang tuanya. Tetapi dia tetap berdoa, bersabar. Jamaah rahimakumullah, beraneka ragam bentuk ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kepada seorang hamba yang mengatakan dirinya beriman kepada Rabbnya merupakan cara untuk mengukur seberapa besar dan seberapa tinggi tingkat keimanannya. Jamaah, menyikapi beragam ujian ini, ada orang yang tetap teguh pada keimanannya. Alih-alih dia mengeluh, meratapi nasib, mengutuk keadaan, menyesali kondisi yang tengah dialaminya, dia justru menjadi seorang mukmin, seorang hamba yang semakin kuat dan teguh keimanannya. Dia yakin sepenuh hati bahwa beragam ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan mengandung hikmah serta pelajaran berharga dalam hidupnya. Kesulitan ekonomi yang dialaminya justru menjadikannya semakin rajin dan giat bekerja dengan terus berdoa kehadirat Rabbnya untuk diberikan kelapangan rizki. Kehilangan orang-orang yang dicintainya justru menyadarkannya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Karena setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia yang sangat kita cintai ini. Sakit yang dideritanya semakin menambah keimanannya. Karena dia juga yakin bahwa dengan sakitnya itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan betapa manusia tidak punya daya dan kekuatan apapun selain kekuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kesulitan dalam mendapatkan pasangan hidup menjadikan seorang hamba sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan segalanya. Ketidakhadiran buah hati anak-anak qurrata ayun yang dinanti selama ini menjadikannya semakin kuat beribadah kepada Rabbnya dan menyerahkan semua urusannya kepada Rabbnya. Dia menyadari bahwa tidak mudah menjaga amanah. Dia berbaik sangka kepada Rabbnya dengan meyakini setulus hati bahwa pasti ada rencana yang terbaik yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuknya. Jamaah, di sisi yang lain, ada orang yang menyikapi segala ujian dan cobaan yang menimpanya dengan mengeluh, meratapi keadaan, mengutuk nasibnya, bahkan tidak jarang mempertanyakan keadilan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sabar dengan kesulitan ekonomi yang dihadapinya. Sedih berkepanjangan karena ditinggal oleh orang-orang yang dia sayangi dan dia cintai. Terus berkeluh kesah atas sakit yang dideritanya. Menyesali sulitnya mendapatkan jodoh. Serta menggugat keadilan Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak hadirnya anak-anak zuriatnya. Anak-anak qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Dia berburuk sangka kepada Rabbnya. Dia hanya fokus melihat sesuatu yang tidak dimilikinya, namun tidak memperhatikan apa yang telah dimilikinya. Padahal kalau dia mau berpikir jernih, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya jauh lebih besar daripada kekurangan yang ada padanya. Seandainya dia menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar itu, pasti dia tidak akan dapat menghitungnya. Kalaulah dia mau terus-menerus mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat-nikmatnya kepadanya. Jamaah, inilah dua kondisi berbeda dalam menyikapi ujian dan cobaan hidup yang beragam kesulitan dan tantangan ini, yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua kondisi ini mencerminkan tingkat keimanan seorang hamba. Jamaah, mereka yang tetap teguh dan istiqomah pada keimanannya, meskipun badai ujian dan cobaan datang silih berganti menghadangnya, akan semakin tinggi kualitas keimanannya. Malaikat pun akan turun membantunya dan memberinya kabar gembira atas usahanya mempertahankan keimanan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dan beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan merasa bersedih, dan bergembiralah dengan jannah atau syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat ayat yang ke-30. Jamaah rahimakumullah, semoga kita yang menghadapi beragam cobaan dalam kehidupan ini, cobaan dan ujian kita kadang sama, tetapi kadang berbeda dengan teman-teman kita. Tetapi mari kita tetap istiqomah, ikhlas, bersabar, dan meneguhkan keimanan kita dalam kalbu kita masing-masing. Semoga kita dipanggil oleh Rabb kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: اللهم Baik pendengar, telah kita ikuti bersama-sama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Maka untuk saat ini berakhir sudah siaran langsung kita dari Masjid Agung Sungai Liat edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami kelompok kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang, selamat selesai menjalankan ibadah sholat Jumat kembali ke studio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Barat.
1: Kesadarannya memang harus selalu kita ingatkan, kita ajak sama-sama, kita motivasi untuk kita sama-sama aware lah, ya kan, perhatikan lingkungan kita, kebersihan lingkungan kita.
2: Dalam finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar evaluasi dari Mendagri dari perda yang kita sampaikan, sehingga menjadi dasar kita untuk melaksanakan paripurna.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkab Bangka mengkampanyekan kebersihan dan penghijauan berkelanjutan HLHS 2026.

0: Hari ini hari Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan, kami sampaikan berita yang pertama. Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkab Bangka mengkampanyekan kebersihan dan penghijauan berkelanjutan HLS 2026. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka memanfaatkan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 sebagai momentum mengkampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Peringatan diwujudkan melalui kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Jalan Protokol Jenderal Sudirman, Sungai Liat yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait. Wakil Bupati Bangka Syabudin mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan harus dibangun secara bersama-sama dan dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi budaya di tengah masyarakat.
2: Kesadarannya memang harus selalu kita ingatkan, kita ajak secara bersama-sama, kita motivasi untuk kita sama-sama aware lah, ya kan? Perhatikan lingkungan kita, kebersihan lingkungan kita, dan kita, Pemda punya komitmen untuk itu. Kita lakukan Jumat bersih, dan kemudian kita berusaha untuk bagaimana motivasi masyarakat juga melalui kegiatan ini kan, supaya kita sadar untuk bersama-sama membersihkan lingkungan kita.
1: Syabudin menjelaskan pemerintah Kabupaten Bangka selama ini terus menggalakkan program Jumat Bersih sebagai sesuatu langkah untuk menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Pihaknya memiliki komitmen dalam kegiatan ini agar dapat meningkatkan kesadaran bersama terutama sekali di kalangan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Kabupaten Bangka berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, pengelolaan sampah serta penghijauan terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat, hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Bangka Belitung 2 bulan lagi akan jalan. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Kira-kira BPR ini 2 bulan lagi jalan.
4: 2 bulan lagi.
3: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri.
5: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ahsani menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Babel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Telah ada izin WPR tersebut, nantinya akan ada koperasi. Jika mengelola di atas 10 hektar, WPR harus memiliki koperasi, serta siapa saja boleh mengajukan.
3: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
4: 2 bulan lagi.
3: Dan tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri. Selain Mendagri, paripurna. Paripurna, masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada provinsi. Okay, jadi BPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Terima kasih kepada Pak Presiden, terima kasih kepada Pak Menteri Pertambangan, terima kasih kepada Pak Mendagri, dan terima kasih pada doa masyarakat.
4: Nanti ada koperasi Pak ya?
3: Untuk ada koperasi, nanti kalau 10 hektar koperasi, kalau
4: di bawah itu
3: berkelompok 5 hektar. Wartawan juga boleh ngaju,
4: boleh,
3: asal punya duit. Di tempat masing-masing. Ya. Kalau misalnya WPR-nya di KC, ya KTP, TPKC, nggak boleh KTP sekalian.
5: Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Perry Aprianto, mengatakan WPR sedang tahapan finalisasi.
6: Dalam finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar evaluasi dari Mendagri dari perda yang kita sampaikan, sehingga menjadi dasar kita untuk melaksanakan paripurna pengesahan perda utama.
4: Seperti kata Pak
6: Gubernur,
4: 2 bulan lagi PR.
6: Ya, insya Allah bisa kita laksanakan.
5: Diketahui untuk kabupaten memiliki WPR tersebut, yakni Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Montok mulai dikerjakan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Targetnya selesai di awal Desember 2026. Jadi pada saat nanti Natal tahun.
8: Pembangunan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Kabupaten Bangka Barat telah dimulai pengerjaannya. General Manager SDP Cabang Bangka Agustinus Cahyo mengatakan proyek pembangunan dermaga 2 merupakan program yang telah lama masuk dalam perencanaan dan kini akhirnya dapat direalisasikan. Menurut Agustinus, pembangunan dermaga baru tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan manajemen pelabuhan guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Diketahui pengerjaan dermaga 2 ini telah dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada November 2026 mendatang dengan masa pengerjaan sekitar 8 bulan.
7: Karena pembangunan dermaga ini kan bisa dibilang proyek yang cukup memakan waktu ya. Ini 8 bulan, targetnya selesai di awal Desember 2026. Jadi pada saat nanti Natal tahun baru itu sudah bisa dipakai.
8: Ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah, terutama terkait pemanfaatan lahan parkir milik Pemda untuk menampung kendaraan yang akan masuk ke area pelabuhan. Madwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua TPPKK Kecamatan Simpang Renggiang Ayunilam Sahri menilai persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh, tingkat pendidikan orang tua, serta keterlibatan keluarga dalam program kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Septrianingsi dari SP Belitung melaporkan.
9: Kan kalau penanganan anak kelas stunting ya, kalau sebelum itu kan pencegahan.
10: Tingginya angka stunting di Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur menjadi perhatian berbagai pihak. Ketua TPPKK Kecamatan Simpang Renggiang, Ayu Nihlamsari, menilai persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh, tingkat pendidikan orang tua, serta keterlibatan keluarga dalam program kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, berbagai program pencegahan stunting sebenarnya telah berjalan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, dan juga PKK. Namun, efektivitas program tersebut masih perlu terus dievaluasi agar hasilnya dapat lebih optimal.
9: Ya, kalau kami kan Bapak kan bisa nengok ke lapangan juga tuh waktu itu di Desa Madu. Ternyata beberapa yang kami datangi itu pola asuh memang enggak. Terus ada tingkat pendidikan, latar belakang ini ya, analisa masalahnya. Kerjasama lintas sektor juga enggak harus sinergi maksudnya, karena kadang-kadang desa sudah menganggarkan tuh pemberian makanan tambahan, cuman seberapa efektif itu gitu kan. Nah, setelah tidak diberikan makanan tambahan, evaluasinya seperti apa gitu. Setelah program itu selesai gitu kak, apakah ibu atau lagi lanjut membuatkan menu yang sama seperti yang waktu apa? Ada program pemberian makanan tambahan apa enggak?
10: Melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang terus dijalankan, TPPKK Kecamatan Simpang Renggiang berharap angka stunting di wilayah tersebut dapat terus ditekan sehingga kualitas generasi mendatang menjadi lebih baik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka memperkuat pengawasan dan perizinan sektor perikanan guna mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan, tertib dan berkeadilan. Bustomi Ahmad melaporkan.
11: Dan keseriusan kita bersama dalam memastikan bahwa setiap
12: Pemerintah Kabupaten Bangka memperkuat pengawasan dan perizinan sektor perikanan guna mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, tertib dan berkeadilan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengatakan pengawasan dan perizinan sektor perikanan sebagai bentuk keseriusan dan memastikan setiap kegiatan usaha perikanan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11: Hal ini menunjukkan keseriusan kita bersama dalam memastikan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Bangka berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perizinan berusaha sektor perikanan.
12: Ia menjelaskan pengawasan dan perizinan sektor perikanan merupakan penyelarasan langkah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, tertib dan berkeadilan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Menurut dia, sektor perikanan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Ia mengakui masih ada pembudidaya ikan yang kurang ramah lingkungan, tumpang tindih perizinan dan pengawasan yang belum optimal. Dengan kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius untuk segera diselesaikan. Bustami Ahmad melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Belitung akan susun skala prioritas usulan masyarakat yang didapat dalam hasil reses tahun 2026. Arief Juliantoro melaporkan.
13: Nanti ini kan kami akan sampaikan ke Baperida. Nah, dari Baperida semuanya tentunya ada skala prioritas ya. Mana yang prioritas, mana yang urgent. Nah, itu
14: DPRD Kabupaten Belitung akan menyusun skala prioritas terhadap berbagai usulan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan anggaran daerah sehingga tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Ferani mengatakan, hasil reses anggota DPRD masih didominasi usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum atau PJU, serta penanganan persoalan sampah di sejumlah wilayah. Menurut Vina, seluruh hasil reses nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dibahas lebih lanjut. Namun, usulan yang masuk akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tingkat kebutuhan masyarakat.
13: Nanti ini kan kami akan sampaikan ke Baperida. Nah, dari Baperida semuanya tentunya ada skala prioritas, ya. Mana yang prioritas, mana yang urgent. Nah, itulah yang akan dijadikan pelaksanaan didulukan. Nah, memang kalau kita bicara anggaran pasti ada keterbatasan. Nah, tapi yang mana yang menjadi skala prioritas itulah yang akan direalisasikan, diutamakan untuk direalisasikan. Nah, ini kan nanti setelah kami sampaikan, nah, dari Baperida, nanti kan mereka akan menggodok nih yang mana-mana pokir dari DPRD ini yang bisa dilaksanakan. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas lagi, disitulah ada penyesuaian nanti dalam rapat banggar dengan tim TAPD.
14: Ia menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi setiap tahun. Karena itu, setiap usulan akan dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya sebelum ditetapkan sebagai program yang akan dijalankan. Vina menambahkan, setelah dibahas bersama pemerintah daerah, usulan tersebut akan kembali dicermati untuk menentukan pokok-pokok pikiran DPRD yang dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, hasil reses tersebut akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD guna menyesuaikan usulan masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julian Toro melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kita akan update kembali informasi bersama reporter kami Debi Nirwandi. Di mana pendengar, izin wilayah pertambangan rakyat di Bangka Belitung sekitar 2 bulan lagi akan turun. Debi, laporan Anda.
2: Baik, rekan Reta dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Aslani memberikan angin segar bagi masyarakat Bangka Belitung, terutama di sektor pertambangan timah, di mana Gubernur mengatakan bahwa wilayah pertambangan rakyat atau WPR sekitar 2 bulan lagi akan berjalan alias beroperasi, di mana ini sudah melakukan tahapan disahkan oleh Mendagri kemudian diparipurnakan, kemudian masyarakat sudah bisa mengajukan permohonan WPR kepada pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan aktivitas penambangan timah. Hidayat optimis WPR ini akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, Pemprov Babel menyampaikan apresiasi dan terima kasih ke Presiden Republik Indonesia, kemudian Menteri ESDM dan juga Menteri Dalam Negeri ataupun Mendagri, serta apresiasi juga dan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Bangka Belitung. Setelah ada izin WPR tersebut, rekan Reta dan juga pendengar, nantinya akan ada koperasi jika mengelola di atas 10 hektar dan untuk perkelompok juga bisa yakni 5 hektar. Serta siapa saja boleh mengajukan untuk melakukan aktivitas tambang yang masuk pada wilayah pertambangan rakyat tersebut. Kemudian nantinya jangan ada WPR tersebut paginya masyarakat melakukan penambangan, kemudian sore harinya langsung dibayar. Sementara itu penjabat sekretaris daerah Bangka Belitung Feria Prianto juga menegaskan jika wilayah pertambangan rakyat izinnya saat ini sudah masuk tahapan finalisasi sehingga tak lama lagi akan diparipurnakan, kemudian akan segera dilaksanakan. Diketahui untuk wilayah pertambangan rakyat tercatat ada 3 titik di Provinsi Bangka Belitung, terutama di wilayah maksud kami ada 3 sebaran, yakni pertama di wilayah Belitung Timur, kemudian ada sebaran di Bangka Selatan dan sebaran di wilayah Bangka Tengah, pendengar. Demikian informasi dapat sampaikan rekan Reta, kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Debi Nirwandi. Dan pendengar Pro 1, kita masih menemani Anda. Sebelum nanti kami hadirkan talk Anda dalam program kita Pro Persanda, nikmati terlebih dahulu beberapa informasi dan pilihan musik berikut ini.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

Selamat siang pendengar, hadir kembali menyapa Anda dalam program kita Propersada untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Reta menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya membuka kesempatan untuk Anda ingin gabung 9330108 11 7179 111. Dan untuk lagunya kita lagu era 2000-an ke atas ya. Baik pendengar, hari ini hari Jumat 5 Juni 2026 itu ternyata diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Dan tentunya Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun ini diperingati ya di seluruh dunia, bahkan tentunya ketika berbicara temanya No Frog Climate. Nah, itu temanya untuk tahun ini ya di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan tentunya pendengar, kaitkan tema kita hari ini. Nah, tema kita hari ini ya, kaitannya dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga gitu ya. Dimana seruan global untuk aksi iklim. Jadi kalau berbicara aksi di lingkungan hidup sedunia ini atau di menjaga lingkungan, tentunya kita punya aksi tersendiri lah gitu ya. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, yang simpel juga itu bisa kita lakukan. Nah, tema kita hari ini, kebiasaan ramah lingkungan yang sudah Anda terapkan apa, atau yang sudah diterapkan menurut Anda apa tuh? Boleh pengen gabung bersama saya di 94301 0811 7179 111-nya di kebersamaan untuk hari ini. Saya tunggu ya pendengar melalui telepon, SMS dan juga pesan WA. Tapi sebelum kita buka teleponnya, mungkin kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu sebagai awal jumpa kita beberapa pilihan musik menemani suasana siang Anda. Kalau berbicara cuaca saat ini, kota Sungai Liat panas. Iya. Dan kita harapkan buat yang aktivitas tetap semangat walaupun cuaca panas ya. Tapi ada baiknya juga ya menggunakan sesuatu yang bisa melindungi Anda lah dari paparan langsung sinar matahari ya. Bisa menggunakan sunblock atau sunscreen juga. Baik pendengar Pro 1, kita nikmati terlebih dahulu beberapa pilihan musik yang kali ini sudah saya persiapkan untuk Anda dari meja tugas.

Digital. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih dalam program kita Pro Persada. Buat yang ingin gabung boleh 94301 0811 7179 111. Oke, baik, kita coba terima telepon. Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rita.
0: Iya siang, apa kabar?
1: Baik Mbak.
0: Baik ya. Panas hari ini?
1: Lumayan.
0: Oke, di rumah saja kayaknya ya.
1: Iya, di rumah lah.
0: Di rumah ya, oke. Pak, gimana?
1: Di rumah teduh, Mbak.
0: Oh, di rumah teduh, benar. Sama, di sini juga teduh. Iya, di luar panas. Oke, Pak Irwan, hari ini diperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2026. Nah, kita kaitkan dengan itu tema kita, kebiasaan ramah lingkungan yang kira-kira mudah diterapkan. Ini apa nih kira-kira?
1: Oh iya ya, saya juga baru dengar ya,
0: maksudnya
1: tuh tanggal 5, seingat saya dulu, 3 tahun lalu Mbak.
0: 3 tahun lalu, kenapa?
1: 3 tahun lalu, saya kan sedikit bicara dengan BLH di Pro 1 Mbak, di ruang komunitas 3 tahun lalu lah kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Ya, membahas masalah lingkungan, lingkungan dalam arti luas tapi ya, luas. Kenapa sih diperingati di apa seluruh dunia gitu kan? Artinya kan lingkungan ini bukan milik kita, bukan milik kita Indonesia atau negara lain. Artinya sudah milik dunia.
0: Iya.
1: Nah, termasuk kita sendirilah, baik lingkungan kecil di rumah dan sebagainya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita ya dengan bumi kita yang luas ini, nggak mungkin kita meresap seluruh bumi kita ini. Jadi kita ambil dari yang kecil-kecil dulu lah ya Mbak.
0: Iya, yang sederhana lah gitu ya.
1: Iya, kalau kita pribadi mungkin saya sarankan orang masing-masing lakukan di rumah aja dulu. Jadi apa partisipasi kita terhadap hari ini atau memperingatinya adalah membersihkan lingkungan kita dulu Mbak sendiri.
0: Oke, baik.
1: Kan? Artinya lingkungan kita itu terutama untuk kita juga, misalnya got-got yang kotor, ilalang dan sebagainya. Ya. Nah, kita membersihkan rumah kita sendiri, biarlah orang lain nggak mau. Kalau secara kampung itu kan dikoordinasi dengan RT, RW dan sebagainya nih.
0: Yeah.
1: Tetapi kita ambil yang sederhana ya.
0: Jadi
1: kita mulai dari rumah kita sendiri Mbak. Mungkin gitu.
0: Okay.
1: Kalau menurut saya ya.
0: Iya. Jadi kayak gitu ya.
1: Lingkungan kecil aja dulu Mbak.
0: Benar. Hal-hal yang sederhana, lingkungan terkecil dulu, lingkungan rumah dulu gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, siap deh. Lagu apa hari ini Pak Irwan?
1: Saya mau, lagu Krispati aja Mbak.
0: Krispati yang mana tuh?
1: Tertatih Mbak.
0: Tertatih. Oke deh, tertatih ya.
1: Nah, biasanya luluh saya Samson.
0: Oh gitu.
1: Sekarang lagi tertatih.
0: Oh iya, tertatih-tatih enggak ya. Oke, lagunya buat siapa?
1: Baik, saya menyapa ini Bang Ramadan dulu ya di
0: Sorong
1: sana. Saya informasinya dia sakit karena
0: oh sakit ya?
1: Lintas ya.
0: Oh begitu. Oh
1: iya.
0: Pantesan nggak pernah kedengeran lagi beberapa hari ini suaranya.
1: Iya, ada kemarin tampil.
0: Oh ada ya.
1: Ada sekali dia lagi apa tahap penyembuhan di sana. Tangannya patah Mbak.
0: Oh gitu. Baik.
1: Kecelakaan ya itu ya. Salam cepat sembuh aja Bang Ramadan.
0: Semoga cepat sembuh Bang Ramadan. Iya. Baik.
1: Terus salam juga buat Endera ya. Endera Bang Niko, Julia juga, Bude Suni ya. Esan Zul Faizar, Bang Alek Bukhari ya, yang sering ya. Bang Bang Ramadan, Kang Irwan juga di Bandung.
0: Iya.
1: Bang Azadin, Putra Sambas, Julia juga, Maria juga di sini. Bang Reza, Pak Uji, Bang Nurhadi, Bang Berlin ya, Bang Berlin. Bang Buana, atau Belsin, Ria juga di Blitung.
0: Iya.
1: Semua-semua lah, Mbak.
0: Semua-semua ya.
1: Singkat.
0: Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak udah gabung bersama kami.
1: Mbak Reta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Ahmad Irwan. Pak Ahmad Irwan lagi, Pak Irwan. Kamu sama kita ya. Halo, Prof. Persada, selamat siang.
2: Selamat siang, Prof. Persada, 100% Indonesia.
0: Iya, kabar baik, Bude.
2: Alhamdulillah selalu sehat. Pokoknya kabarnya baik selalu, Mbak Reta ya.
0: Iya, benar. Oke, baik.
2: Apa nah, tema kita?
0: Tema kita hari ini kan hari lingkungan hidup sedunia ya, Bude. Nah, ya. Kira-kira hal sederhana atau hari yang mudah diterapkan untuk kebiasaan ramah lingkungan. Kalau Bude ini apa nih kira-kira?
2: Kalau aku sih, pribadi aku, yang penting rumah kita lah dibersih dulu. Pekarangan kita, sampah-sampah di belakang dibakarin ya. Ditata rapi rumah, jadi intinya lingkungan kita sehat.
0: Oke, ya? Jadi lingkungan rumah dulu ya, sama-sama Pak Iron tadi ya.
2: Yang lain itu urusan Pak RT. Mau masa bodoh ya. Yang penting rumah kita sehat, pangkal bersih ya nak. Kalau bersih itu sehat selalu, pangkal kesehatannya nak.
0: Oke. Baik, siap. Oke, pengen denger lagu apa hari ini?
2: Aku mau lagunya dari Dadali ya.
0: Dadali yang mana?
2: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Oke, baik. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Irwan tadi ya di Air Kantung. Kita perlu dengar kabar kalau Bang apa Ramadan dapat kecelakaan ya. Pansar udah lama gak gabung ya. Semoga Bang Ramadan cepat sehat ya. Bisa gabung lagi sama kita di Pro 1. Semoga sehat selalu ya Bang Ramadan.
0: Amin.
2: Buat Kak Ahmad Irwan juga di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Buat Julia di RY. Buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Semoga sehat selalu juga. Buat Bunda Rindu di Ampuy, Bu Lin, Bang Berlin ya. Bang Panji juga di Pasger. Buat Bang John Arif, ini Bode Sumimu masih tetap tinggal di Parek Malang. Semangka ada komen tanam padi tumbuhlah lalang ya. Lalang dicabut tumbuh beruntun. Bodemu tetap tinggal di Parek Malang sayangku. Baik. Ayo main ke rumah. Buat Uda Sultan udah ya. Buat Bang Panji tadi sudah. Buat siapa lagi? Azur Paiza di Sengir ya. Ya suami juga. Buat Pak Brahim 86 selalu menyala abangku. Buat Yamat di Tanah Merah. Bang Romlan di Muntabak ya. Bang Gente di Belitung Timur. Maria juga. Ada Ria juga ya di Belitung.
0: Iya.
2: Nanti kita di Belitung ya.
0: Baik.
2: Buat Atok Dahlan juga. Bapak Aljadin. Semoga sehat selalu ya Pak Aljadin. Yuk gabung lagi sama kita.
0: Baik.
2: Buat semua-semua ya Mbak Nur.
0: Bareta.
2: Bareta. Iya ya. Lupa. Ada kesaruknya Mbak Nur sih aku.
0: Suaranya
2: sama. Maaf ya Mbak Reta.
0: Iya gak apa-apa, makasih.
2: Semoga Mbak Reta sehat selalu bersama keluarga. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Oke sih, makasih banyak Bude.
2: Oke, buat semuanya semoga sehat selalu lah teman-teman kita di Radio Pro 1 Sungaliat ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bude Sumi yang udah gabung bersama kita. Pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini, Cintaku Luar Biasa gitu ya lagunya ya. Benar enggak sih yang di request itu kan? Oke, baik. Saya kecek fakta dulu pendengar di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kami sampaikan Cek Fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id di mana beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Gaet penguasa Cina bangun industri unggas yang dimuat pada Rabu 21 April 2020. 2026. Jadi mendengar informasi terkait bagian impor ratusan juta butir telur dari Cina adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk siang ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, ada ingin gabung bersama kita kembali? Boleh 94301 nya sebelum nanti kita ke lagu. Halo, Pro Persada. Oke, baik, terima kasih udah coba menyapa kita. Halo, Pro Persada.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, Mbak Jul apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang. Mbak Retanya gimana nih?
0: Kabar baik juga. Panas ya?
1: Iya, very-very hot.
0: Very-very hot.
1: Iya, rasanya mau nyebur di kolam renang deh kayaknya. Udah enggak di kamar bak mandi lagi.
0: Oh, enggak ini ya. Lagi ya, enggak mempan nah, lagi itu ya.
1: Kemarin.
0: Oh iya, benar.
1: Katanya bukannya dibersihin.
0: Jadi beneran nyebur kemarin.
1: Beneran.
0: Masya Allah.
1: Iya, kisnya panas mah. Kata Julia kan, aduh.
0: Ya Allah.
1: Pokoknya ya bukannya dibersihin katanya. Aduh, bener-bener dah.
0: Parah gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, 4 kali mandi masih aja belum hilang rasa gerahnya itu.
0: Oke.
1: Aduh, pokoknya kayak bebek aja berenang.
0: Nggak apa-apa. Iya. Ini aja ke mana nih? Ke jalur 2 depan ini kan ada kolam renang kan?
1: Iya, di sana kan ada. Tapi
0: panas juga kayaknya kalau nggak ketutup
1: iya, kalau
0: gitu kan.
1: Kan. Aduh, takut hitam kan Julianya kan nggak bisa.
0: Iya, oke deh. Hari ini hari lingkungan hidup sedunia. Kira-kira kebiasaan ramah lingkungan yang kira-kira mudah diterapkan menurut Mbak Jul apa nih?
1: Insya Allah sudah kok. Selamat hari lingkungan hidup sedunia ya. Kalau Julia sih sebenarnya dibersihkan, dirawat, dan diindahkan. Itu aja lingkungan kita.
0: Oh, gitu.
1: Kalau dibersihkan kan kita terhindar dari penyakit atau bencana kan. Terus kalau dirawat kita akan terbiasa hidup bersih. Terus kalau diindahkan rasanya itu indah dipandang mata gitu loh. Dan semua orang pasti senang kalau walaupun para wisatawan, para yang mau datang ke tempat wisata kita kan di Bangka ini kan kalau indah kan wah pasti mereka tuh pasti memang benar-benar mau datang gitu ke tempat kita gitu Bangka Belitung harus indah gitu tempat wisatanya
0: oke okay.
1: Pantai kan ya benar kata Pak Irwan tadi Julia Acung Jempol dan kata Bu Desumi tadi Julia juga Acung Jempol pokoknya semua harapan untuk Julia tuh semoga lingkungan kita tetap sehat dan bersih dan terlindung dari bencana lah pokoknya.
0: Baik siap deh. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Pak Ramadan tadi ya. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Kecelakaan ya. Semoga cepat sembuh untuk Pak Ramadan. Semoga berhati-hatilah lain kali ya. Jangan terjadi lagi lah yang seperti semula. Ya mungkin itu musibah. Kalau musibah itu kan gak bisa ya. Kalau dielakkan ya mbak ya, bener gak?
0: Bener banget ya.
1: Lagunya ini mbak.
0: Lagunya yang mana?
1: Nah lagunya ini. Ini aja deh. Tak rela dari
0: Astrid.
1: Dari Fanny Febiola.
0: Itu lagu tahun berapa?
1: Tahun baru mbak, baru tahun 6 tahun yang lalu itu.
0: Baru ya?
1: Iyalah.
0: Oh.
1: Ini aja, kita kan sedang lingkungan hidup nih temanya ya, sesuai dengan temanya lah. Gala Bunga Matahari.
0: Gala Bunga Matahari.

0: datang ya, jadi bunga matahari aja.
1: Oke, siap. Salamnya udah ya? Belum?
0: Belum.
1: Oh iya.
0: Untuk Pak Irwan tadi.
1: Oke, salamnya buat untuk siapa?
0: Untuk Bude Sumi. Untuk Pak Ramadan, semoga sehat selalu dan disembuhkan ya. Terus untuk Pak Leman, untuk Kang Ahmad Irwan. Terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung. Yuk gabung Mbak Ria. Julia gak galau lagi kok. Udah adem sekarang.
1: Udah adem ya, baik terus.
0: Iya, udah adem, udah baik-baik sayang. Terus untuk Bang Jante juga di Belitung, semoga sehat selalu ya. Terus untuk Bang Juan Ari, Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang. Terus untuk Udah Sultan, untuk Bu Rindu, Ibi ataupun Ampuy. Terus untuk Yak Suhamin, untuk Pak Puji, untuk Pak Azadin. Terus untuk siapa lagi ya, untuk Bu ini untuk Pak Zulfaizar bersama istrinya, dan untuk Maria juga, untuk Pak Romlan beserta istrinya. Terus untuk gak apa-apa lah ya, karena kan gak akan ngabis energi juga kalau kita salam sapa, itu kan membuat orang bahagia kan
1: disapa. Iya, gak apa-apa. Terus
0: pokoknya untuk semuanya aja lah.
1: Semuanya aja.
0: Ini untuk spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya, yang ada di Sambas Kalimantan. Semoga sehat selalu Bang. Salam sama adik Azizahnya ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya untuk semua pendengar R Pro 1 RRI Sungliat Bangka Belitung.
1: Baik.
0: Yang selalu ceria dan bahagia.
1: Siap. Oke, makasih ya.
0: Mohon maaf lahir dan batin ya.
1: Sama-sama.
0: Terus semoga bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
0: Ya, selalu ya Mbak bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Jul dagang bersama kita. Halo, Pro Persada. Selamat siang, Pak Ahmad Irwan.
2: Yang berasa ada 100% Indonesia.
1: Iya, sehat ya Bapak.
2: Alhamdulillah, ini baru datang nih.
1: Datang dari mana?
2: Cari nafkah.
1: Oh, baru pulang kerja.
2: Iya, baru pulang cari nafkah, cari suap nasi.
1: Oh, gitu. Cari suap nasi di warung berarti ya?
2: Bukan, hari ini dapat beda makan, besok nyari lagi kita jadi tutup lubang gali lubang teh
1: gitu. Enggak, katanya cari sesuap nasi di warung lah gitu kan.
2: Iya di warung.
1: Oke, baik. Gimana nih, panas enggak hari ini di sana?
2: Kebetulan hari ini lagi panas menyengat kan.
1: Gitu
2: cuaca
1: ya.
2: Panas tapi hati jangan dengan ikutan panas, harus dingin
1: tuh kan. Iya, oke, baik. Nah, gimana nih hari ini kan hari lingkungan hidup sedunia. Kira-kira nih kebiasaan yang ramah lingkungan yang dilakukan Pak Iron apa nih?
2: Ya, pertama kita bersih-bersih lingkungan dari segala hal terutama. Kemudian cintailah alam, jangan dirusak, kan? Harus dirawat. Karena alam itu adalah justru Allah menciptakan alam itu kan daratan untuk kesejahteraan manusia, mesti jangan dirusak atau kan terjadilah bencana. Nah, makanya itu kan harus tetap merawat lingkungan. Di sini aja desa saya, Pak Barata ya. Karena alam dirawat, dibina, sekalipun musim kemarau panjang tidak pernah kekurangan air.
1: Benar kan? Gitu, ya.
2: Karena mata-mata itu tidak dirawat, sehingga air terus aja normal, enggak kekurangan air. Benar itu kan. Itu di daerah saya itu kan. Kebanyakan menggunakan sumur bor kalau di sini. Nah, tempat mata air juga dirawat. Jadi bagus itu, gitu. Jadi salah satu seperti itu. Selain mencari diri sendiri, cintailah lingkungan gitu kan.
1: Jadi gitu ya, hal sederhana, hal mudah gitu ya yang dilakukan ya. Oke deh. Baik sih ya. Pengen denger lagu apa hari ini?
2: Pengen Wakil Rakyat.
1: Oh, enggak bisa, itu kan lagu lama.
2: Oh, lama.
1: Kita kan lagu
2: sampai
1: baru.
2: Aja tuh lah.
1: Kasih tak sampai dari siapa tuh? Padi ya?
2: Padi.
1: Oh, Padi ya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Nah, yang barusan deh, Budi Sumi,
1: Mbak Jul.
2: Terus kemudian ada Bu Kori buat Bu Dek Sumi, Bang Jul Baijar, ada juga Pak Udah Selosa sudah lama, Bang Jante, Bang Pak Suhamid, dan juga Bang Ramlan, kan? Berha, ada kawan yang di Tangkamus Lampung tuh, Pak Leman. Pak Ramadan katanya lagi sakit ya, semoga cepat sembuh ya Pak ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian buat senior saya itu kan Bang Irwan 1 ya. Salam dari Irwan 2 dari Bandung. Ada juga buat siapa? Putra Sambas. Buat siapa lagi ya? Pokoknya salamnya buat semuanya, semuanya aja. Saya dekat lagi, saya doakan semoga yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi sembuh tetap sembuh, yang kebetulan belum dapat jodoh, terutama para janda dan duda, semua dapat jodoh, segala jodoh ditepukan jodoh yang diinginkan. Gitu. Yang berumah tangga semoga jadi rumah tangga sukanya wadah mawadah wadah dan warohmah, seperti bareta rumah tangganya, semoga rumah tangga bareta tetap sakinah mawadah dan warohmah ya bareta.
1: Amin.
2: Ya
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Ahmad Irwan Dageng bersama kita. Kasih tak sampai dari Padi kita akan hadirkan. Dan mendengar, mungkin kita break dulu, kita ke lagu dulu yang udah dipersiapkan buat Anda semua yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 96,4 FM Krispati, tertati untuk Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program Pro Persada, masih mengajak Anda untuk gabung. Ada 2 WA yang sudah saya terima. Terima kasih banyak buat yang udah kirim WA. Ada Mbak Lin, ada Yulin di Pangkal Pinang, Mbak, lagunya Matahari dari Agnes Mo, Mata Harampai. Salam untuk semuanya dari kota sampai pulau-pulau ke desa. Maaf Mbak, WA-nya belepotan, gak apa-apa. Makasih ya Mbak Yulin ya, Mbak Yulin lagi ya. Ada Mbak Ria di Belitung, Mbak Reta siang, indah dan bersihkan lingkungan rumah kita. Lagunya Mbak, Jangan Paksa Rindu miliknya Ivan Seventeen. Salamnya buat Julia, Mbak Rindu, Mbak Ayu, Mbak Budesumi, Bu Kori, Maria, Pamat Irwan, Pak Irwan, Yulin, Benjati atau BLT, Membera, Putra Sambas, Bali Dia, Bang Niko, Bang Nur Hadi, Bang Romlan, Bang Junari, Bang Jul Faizar, Bang Reza, Bang Leman, Bang Berlin, Mas Panji, dan semua pendengar Pro 1 Sungai tanpa terkecuali. Buat banyak, salam sehat selalu, terima kasih. Kasih kembali, halo Pro Persada.
1: Persada, selamat sore Mbak Reta.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, kena musibah ini, tanganku patah.
0: Kenapa bisa patah? Kecelakaan katanya.
1: Laka lantas.
0: Iya. Kok bisa laka lantas?
1: Loh, namanya musibah ya.
0: Oh gitu, gimana kecelakaan jalan tunggal?
1: Jalan raya.
0: Oh gitu, tabrakan atau gimana sih?
1: Ah, saya jatuh sendiri.
0: Oh, kecelakaan tunggal berarti ya?
1: Iya, kecelakaan tunggal.
0: Oh gitu, kok bisa jatuh ngebut?
1: Karena ada orang jatuh duluan, jadi saya takut nabrak dia, saya rem tiba-tiba.
0: Oh, rem mendadak.
1: Daripada tabrak orangnya kan?
0: Bener.
1: Tapi akibatnya begini, jadi patah, jadi di gips, mau dioperasi tapi nggak jadi, saya pilih gips saja deh. Karena operasi itu harus dioperasi ulang lagi setahun kemudian.
0: Iya benar, harus dibuka pennya gitu, dibuka pasang pennya.
1: Tidak mau.
0: Oh gitu. Jadi hanya pasang gip aja ya.
1: 3 hari lalu nih udah 11 hari apa 12 hari.
0: Pantasan nggak ada kedengeran suaranya gitu
1: iya,
0: kan?
1: Hari apa 12 hari
0: dirawat ya?
1: Dirawat.
0: Oh gitu. Iya deh, yang sabar ya kalau gitu ya.
1: Kontrol nanti sekarang. Kontrol setiap bulan mungkin 1-2 kali gitu.
0: Iya benar. Kalau di gips itu nanti dibuka nggak gipsnya? Buka juga berarti ya?
1: Nanti dokter yang ini kan nanti waktunya mungkin katanya lama sih.
0: Iya.
1: Mungkin 3 bulan kali.
0: Oh gitu ya. Tapi memang nggak boleh kerjaan yang berat-berat dulu ya?
1: Iya, kalau udah sembuh ya nanti berkonsultasi dengan dokter gimana cara.
0: Tapi
1: kalau di gips tetap sembuh ya, cuman nggak makan waktu yang lama ya.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu dokter kasih mas obat apa gitu.
0: Tapi di sana nggak ada ya. Kalau kita kan bisa biasanya berobat tradisional lah bahasanya
1: ada,
0: kayak gitu.
1: Ada banyak ini. Cuma saya bilang pertama saya nggak tahu, tapi banyak akhirnya saya tahu, banyak yang bilang. Cuman kan sakitnya itu luar biasa.
0: Oh iya pasti benar.
1: Ya, pertama di pegang itu sakit kan.
0: Mm-mm.
1: Atau bisa tahan sakit aja. Tapi kan kita belum tahu, pernah lihat juga.
0: Mm-mm.
1: Jangan sampai tambah buruk ya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pilihannya medis saja deh.
0: Oh medis. Mama, benar.
1: Ya susah tapi sabar saja.
0: Iya. Yeah. Tapi ya, kan nggak kan sampai operasi artinya gitu ya. Nggak sampai operasi ya, artinya ya.
1: Cepat sembuh. Kalau operasi kan.
0: Iya.
1: Yang namanya operasi kan pasti ada risiko sih, sekecil apapun. Ada yang mulus 100%, ada juga yang berisiko begitu kan.
0: Iya benar. Biasanya kalau pasang pen, iya. Pasang pen nanti operasi lagi untuk buka pennya, benar dua kali. Biasanya kalau udah kayak yang udah parah harus dioperasi, memang kayak gitu biasanya.
1: Iya biasanya. Baru kalau ada itu kan macam-macam logam. Jadi kalau ada petir itu.
0: Iya benar. Di ruang ber-AC juga nggak bisa tahan dingin gitu katanya kayak gitu sih.
1: Setrum gitu.
0: Iya benar.
1: Cepat digunakan tangannya, tapi kan harus operasi ulang lagi.
0: Oh, iya.
1: Berisiko juga kan.
0: Iya benar. Dan biayanya juga sama operasi iya, buka sama operasi ininya.
1: Kalau tidak pakai BPJS bisa 80 juta.
0: Iya benar-benar. Oke deh kalau gitu, moga cepat sembuh ya Bang Ramadan ya. Iya, sabar-sabar. Kita nggak tahu ya, kadang-kadang musibah, takdir, rezeki itu ada-ada aja ya.
1: Iya.
0: Benar. Hanya sabar aja yang harus diperluas. Benar-benar. Oke deh, lagunya apa hari ini?
1: Perjalanan Berharga aja lah dari Giselle.
0: apa judulnya?
1: Perjalanan Berharga.
0: Perjalanan Berharga dari Giselle ya. Oke, ya. Baik. Lagunya buat siapa?
1: Ya, buat Bu Kori, Uda Sultan, Bang Alek, Bang Niko ya. Sama Irwan Kantung sama di Bandung ya.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi itu? Ada Bu Desumi ya.
0: Bu Desumi.
1: Julia, Maria, Ria, Lydia. Ada Indera juga. Mbak Triyono, Bang Panji, Bang Jul ya. Sama Bang Romla, Pak Buana. Sama siapa lagi? Bang Leman ya.
0: Iya.
1: Putra Sambas. Bang Jante, Bang Jair. Lalu ada Suhamit. Ya Suhamit ya.
0: Iya.
1: Mas Adin. Terus Bang Reza, Bang Haris ya. Rido juga. Agatha Kamura. Terus siapa lagi deh? Pato Beltin ya. Pato Sahlan. Terus ada yang rindu di Empoy di ini ya. Nur Hadi. Terus siapa? Sergio yang next juga.
0: Iya ya. Baik.
1: Dan semua aja deh ya.
0: Buat semua ya. Oke.
1: Sampai Jack ya.
0: Iya baik.
1: Selalu dilindungi.
0: Amin. Ya. Sehat-sehat juga ya Bang Ramadhan ya.
1: Yang sakit mohon
0: cepat disembuhkan ya. Baik. Amin.
1: Jaga sehat. Hati-hati jaga kesehatan.
0: Iya ya. Benar. Oke. Makasih banyak ya Bang ya. Sehat selalu Bang.
1: Selamat tugas ya.
0: Yuk. Baik.
1: Nanti malam nanti Mbak Novi, kapan Mbak Novi masih stay atau udah ganti
0: sama Mbak Muti sekarang, udah ganti Mbak Muti.
1: Oh, Muti lagi.
0: Iya.
1: Oh, berarti sebentar malam Mbak Duti ya.
0: Mbak Muti sore ini jam 3 sampai jam 20.
1: Oh, tapi Bang Dudi masih tetap di Belitung ya?
0: Bang Dudi sampai terakhir bulan Juli, Agustus sudah di sini. Juni, Juli sudah di sini, Juli udah di sini.
1: Salam untuk Bang Dudi juga ya.
0: Siap. Oke.
1: Bang Novi jadi kembali ke
0: staf siaran, di siaran di KMB Mbaknya. Iya.
1: Kepala bagian penyiaran ya.
0: Iya, di konten media barunya.
1: Oh, gaya. Siap. Oke,
0: siap. Ya. Yap, baik, makasih.
1: Oke.
0: Okay. Ya, coba sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Ramadhan. Semoga cepat sehat ya. Yap, sabar. Ketika dapat musibah, kita nggak tahu ya. Musibah, takdir, rezeki, maut itu kita nggak tahu ya. Bagaimana mendengar? Buat Anda semua yang ingin gabung, mungkin satu penelpon lagi terakhir, atau mungkin saya langsung ke lagu aja, ada 3 lagu dan waktu juga kita dibatasi. Terima kasih banyak buat Anda semua yang udah gabung sama Pro 1 ya di hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kita hadirkan. Besok kita akan jumpa lagi menemani Anda di Pro 1. Baik. Salam buat Mbak Novi, kembali ke laptop. Baik, terima kasih. Semoga Mbak Novinya denger ya. Dan lagu 3 lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda dari Agnes Mo dan Matahari. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, sama Giselle, Perjalanan Berharga. Pendengar, tetap bersama Pro 1, hadirkan Muti, habis ini menemani Anda. Saya pamit, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Hey, selamat siang pendengar, kembali menyapa Anda di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung sore ini bersama saya Mutiara Okta. Dan tentunya kita juga akan memberikan informasi-informasi terupdate dengan musik-musik pilihan sebagai pembuka di sore hari ini. Siang menjelang sore hari ini pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin masih dalam aktivitas rutin di hari Jumat ini, mungkin masih menuju weekend dalam pekerjaannya, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat dan semangat. Sebentar lagi kita sudah menyambut libur panjang di Sabtu Minggu. Dan pendengar, kembali nanti kami akan hadirkan informasi-informasi pilihan untuk Anda. Tapi sebelum itu kami hadirkan satu lagu terlebih dahulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka memanfaatkan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sebagai momentum mengampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pada Jumat 5 Juni 2026. Peringatan diwujudkan melalui kegiatan gotong royong membersihkan kawasan jalan Protokol Jenderal Sudirman Sungai Liat yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan juga instansi terkait. Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan harus dibangun secara bersama-sama dan dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi budaya di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan pemerintah Kabupaten Bangka selama ini terus menggalakkan program Jumat Bersih sebagai salah satu langkah untuk menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Kabupaten Bangka berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, pengelolaan sampah, serta penghijauan terus meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan, momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini menjadi penguat semangat kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, lestari, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat sekaligus masa depan generasi penerus. Hidayat Arsani menjelaskan ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Selain juga berfungsi melindungi garis pantai dan abrasi, serta menjadi bagi habitat jenis flora dan fauna, kemudian mangrove juga mampu menyerap karbon dalam jumlah besar serta mendukung perekonomian masyarakat setempat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, musim penghujan membawa risiko angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan deras atau angin kencang. Kedua, jangan parkir kendaraan di dekat pohon yang terlihat rapuh. Dan ketiga, segera laporkan ke pihak berwenang jika melihat adanya pohon yang rawan tumbang. Siaga dan peduli lingkungan, bersama kita bisa mencegah bahaya, tetap aman dan tetap waspada.

Pendengar, saat cuaca buruk datang dan petir mulai menyambar, keselamatan adalah hal utama yang harus kita pikirkan. Nah, berikut adalah beberapa tips sederhana tapi penting agar Anda bisa menghindari bahaya petir. Yang pertama, cari tempat berlindung yang aman. Segera masuk ke dalam bangunan kokoh atau kendaraan tertutup saat mendengar guntur. Jangan berlindung di bawah pohon atau bangunan kecil seperti gazebo. Yang kedua, hindari aktivitas di tempat terbuka. Jika Anda sedang di lapangan, pantai, atau area luas lainnya, segera tinggalkan tempat tersebut. Petir cenderung menyambar objek tertinggi di sekitarnya. Yang ketiga, jangan berada di dekat air. Menjauhlah dari kolam, sungai, atau laut saat badai petir. Air adalah penghantar listrik yang sangat baik. Keempat, jauhi objek logam. Hindari membawa atau berada di dekat benda logam seperti payung dengan gagang logam, sepeda, atau pagar besi. Logam bisa menarik petir. Yang kelima, cabut peralatan elektronik. Saat berada di dalam rumah, cabut perangkat elektronik dari colokan listrik untuk menghindari kerusakan akibat lonjakan arus listrik. Keenam, gunakan ponsel tanpa kabel. Jika Anda harus berkomunikasi, gunakan ponsel tanpa kabel. Jangan gunakan telepon rumah yang masih terhubung dengan kabel. Ketujuh, jongkok jika terpaksa berada di luar. Jika tidak ada tempat berlindung, jongkoklah dengan kaki rapat dan hindari berbaring. Ini bisa meminimalkan resiko sambaran petir. Kedelapan, waspadai tanda-tanda petir. Jika Anda merasakan kesemutan atau rambut berdiri, itu tanda petir mungkin akan menyambar di dekat Anda. Segera ambil posisi aman. Pendengar, itulah beberapa tips untuk menghindari bahaya petir. Ingat, keselamatan selalu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan hindari resiko saat badai petir datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi dalam Bangka Belitung sore ini. Kali ini mengutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Bangka mendorong pemanfaatan sampah organik menjadi kompos untuk lahan kriti. Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong pengelolaan sampah produktif ini lewat pemanfaatan sampah organik jadi pupuk kompos. Langkah ini dinilai mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kesuburan tanah, terutama lahan kritis dan juga bekas tambang untuk pertanian. Wakil Bupati Bangka Syabudin mengatakan upaya pemanfaatan limbah dan sampah organik sebenarnya telah dilakukan, namun ke depan perlu lebih difokuskan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurutnya kebutuhan pupuk kompos juga akan semakin meningkat seiring upaya pengembangan sektor pertanian di lahan-lahan kritis, termasuk kawasan bekas aktivitas pertambangan yang membutuhkan perbaikan kualitas tanah sebelum ditanami. Syabudin menilai pengelolaan sampah organik menjadi kompos ini dapat menjadi solusi ganda, yakni mengurangi persoalan sampah sekaligus menyediakan pupuk organik yang ramah lingkungan bagi petani. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya juga telah menggunakan pupuk kompos untuk mendukung kegiatan perkebunan yang dikelolanya. Pengalaman tersebut semakin meyakinkannya bahwa kompos mampu membantu menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Selain bermanfaat juga bagi lingkungan, pengembangan kompos ini juga memiliki nilai ekonomis. Saat ini harga pupuk kompos di pasaran mencapai sekitar Rp30.000 per karung dengan berat 20 kg. Dengan potensi ini, Pemkab Bangka berharap pengelolaan sampah organik dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, kelompok tani, dan juga pelaku usaha hingga sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai dan mampu mendukung rehabilitasi lahan kritis serta ketahanan pangan daerah.

lagi nonton ke bioskop, kayaknya ada yang kurang deh kalau nggak sambil makan-makan popcorn. Seidentik itu loh popcorn dengan bioskop. Yap, saat ini popcorn memang menjadi cemilan yang sangat identik dengan bioskop dan menonton film. Bahkan sejak popcorn mulai populer pada tahun 1800-an. Dikutip dari laman Britannica, menurut Andrew F. Smith, penulis Popcorn Culture, A Social History of Popcorn in America, popcorn memiliki harga, kemudahan, dan waktu penyajian. Aspek-aspek inilah yang menjadikan popcorn sebagai camilan yang cocok saat menonton film di bioskop. Popcorn murah bagi penjual dan pelanggan, dan dalam proses pembuatannya, tidak memerlukan banyak peralatan. Saat awal mula diperkenalkan ke layar lebar, popcorn menjadi populer karena dapat memberikan dorongan ekonomi bagi bioskop. Karena popcorn murah untuk dibuat dan murah untuk dibeli selama masa krisis yang dikenal sebagai Great Depression, di mana masyarakat Amerika Serikat cenderung berminat pada sesuatu yang terlihat mewah, namun dengan harga yang terjangkau. Dari sekian banyak hal, film dan popcorn menjadi komoditi murah namun mewah yang cukup populer, sehingga tidak mengherankan kalau kedua industri ini berkolaborasi. Mulanya, bioskop mengizinkan penjual popcorn tertentu untuk berjualan tepat di luar bioskop dengan biaya harian. Kemudian, pada pertengahan tahun 1940-an, bioskop tidak lagi bekerja sama dengan penjual, namun memiliki tempat penjualan sendiri di lobi. Penjualan popcorn di bioskop membuat

Ya, mendengar kami hadirkan informasi dalam Bangka Belitung sore ini. Kali ini mengangkat informasi dari istana yang memastikan tidak akan ada reshuffle kabinet. Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi membantah akan ada perombakan atau reshuffle kabinet merah putih. Menteri Prasetyo juga menegaskan Purbaya Yudhisadewa tidak mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Menteri Prasetyo mengatakan pemerintah terus memperkuat konsolidasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Koordinasi menyikapi tentang pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah meyakini fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat. Hal tersebut mengacu pada pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal pertama tahun 2026. Selanjutnya, inflasi tahunan masih terkendali di angka 2,42%. Sebelumnya, Menteri Purbaya membantah dengan tegas kabar dirinya mengundurkan dari Kabinet Merah Putih. Menurutnya, informasi tersebut adalah rumor yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

0: Dan mendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di dalam segmen musik dan informasi. Kali ini dengan single Audela berjudul Tertawan Hati.
1: Menerima keadaan yang
0: dan berikutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadir di tekan Warta Belajar Sumba. Jadi tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Ya, dengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dengar di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Belajar Sumba. Kali ini akan yang akan menjadi tuan rumah adalah RRI Bengkulu. Jadi tetaplah bersama kami pendengar dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi.
3: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Tapi ini dari operasi materi kewilayahan.
4: Wali kota juga setuju, dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini, Jumat 5 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Midoktoria, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Daerah narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung tatap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online komunikasi yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping jadi mereka bertransaksi secara online kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
2: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
2: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergerak dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang mana pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pelaksanaan program lingkungan. Sementara itu, generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Menurut saya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan generasi muda, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang.
2: Saya Andini, menurut saya program pelestarian lingkungan akan lebih efektif apabila melibatkan anak muda secara aktif. Misalnya dalam kegiatan penghijauan, pengolahan sampah, edukasi lingkungan, dan kampanye melalui media sosial. Keterlibatan generasi muda juga dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namun pemerintah diharapkan tidak hanya membuat program seremonial, tetapi juga memberikan ruang partisipasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menunjukkan komitmennya yang konsisten dalam menjaga lingkungan, bukan hanya mengikuti tren sesaat.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Belitung.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang akan mewakili daerah pada tingkat. Seprianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Dindik akan ada pembinaan lanjutan. Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau ODSN tingkat Kabupaten Belitung Timur yang akan mewakili daerah pada ajang ODSN tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, mengatakan ODSN bukan sekedar kompetisi tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaring dan membina atlet pelajar secara berkelanjutan. Menurutnya, para atlet yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan pendampingan khusus agar memiliki kesiapan yang lebih baik saat bersaing di tingkat provinsi.
1: Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi, sudah sangat siap. Jadi ada pola pembinaan. Yang kedua, kepala sekolah juga akan dimotivasi. Jadi pembina selain dindik, jadi sekolah juga ada pembinaan tersendiri sendiri ya. Jadi yang udah dapat medali emas ini kan otomatis jadi wakil Belitung Timur kan. Nah, jadi udah harus siap. Kita juga akan manggil para pelatih dari para dewan juri yang sudah mumpuni lah untuk mendampingi. Jadi enggak dibiarkan bebas, sudah selesai acara ini selesai gitu enggak. Karena dari kabupaten ke provinsi kan agak dekat waktunya. Jadi masih ada waktu juga, walaupun dekat ada waktu untuk persiapan itu, kajian yang penting.
2: Mantan Kepala SMA Negeri 1 Manggar ini pun menilai ODSN menjadi wadah strategis untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak usia sekolah. Melalui kompetisi tersebut, kemampuan atlet dapat terukur sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam proses pembinaan selanjutnya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa Warta Belajar Sumba, selanjutnya kita akan menuju RRI SP Waikanan.

0: Jatuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan ingatkan pengendara siapkan surat kendaraan lengkap masyarakat saat beraktivitas. Berikut laporan Romadona dari SP Waikanan.
1: Ini dilaksanakan pada tanggal, dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni.
2: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar operasi Patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
1: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal, dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Nah, selama 14 hari, Bang. Saya mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian, untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
2: Menyambut pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. RRI Palembang bersama Erlin Fartesa.
1: Keberhasilan Polrestabes Palembang mengungkap kasus vandalisme mural yang sempat viral di media sosial mendapat apresiasi dari Dewan Kesenian Palembang. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ruang publik serta mendukung upaya mempercantik wajah kota Palembang. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, mengatakan vandalisme bukan persoalan sepele karena berdampak pada estetika kota dan dapat merusak fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari identitas kota.
2: Ya, wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas buat akan itu. Nah, ternyata kemudian pada beberapa bulan sudah dicoret-coret oleh orang tidak bertanggung jawab kan. Nah, banyak kan dari sisi dari kita senimannya melihatnya yang prihatin itu. Karena kan kita sudah mampu gitu kan, jadi ketika ikon baru kemudian dirusak. Nah, alhamdulillah itu kepada pelakunya. Ya kalau dengan rupanya itu kan kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada terkait ya, Kabupaten Pak Kompes Sony, kemudian Pak Wali Kota juga, Ratu Dewa, dan Pak Kandu juga, jika bisa terungkap. Dan sebaiknya memang paling tidak ada efek jera lah pada pelaku. Karena sudah diperingatkan. Dan sebetulnya kan ini sudah terjadi bukan hanya di Palembang ya, di Surabaya juga.
1: Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga fasilitas umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya menciptakan kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Jambi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengkampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Saf mengatakan, dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang dibutuhkan di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan, hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti.
4: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin, itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan gitu, karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
3: Jadi, ya, menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kerjasama dengan KAUR Bupati Muara Enim bidik kawasan ekonomi baru. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut positif jalanan kemitraan strategis lintas provinsi bersama Pemkab KAUR guna mengoptimalkan potensi daerah di wilayah perbatasan. Tanggapan dan komitmen penuh tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Edison dalam momentum penandatanganan perjanjian kerja sama di Bintuhan beberapa waktu lalu. Edison menegaskan bahwa kerjasama antar daerah ini merupakan langkah visioner yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai keterbukaan akses transportasi dan birokrasi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu akan menjadi stimulus penting bagi percepatan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Dalam pandangannya, prioritas utama dari kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemantapan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor ekonomi, makro, dan pariwisata. Pembukaan jalan tembus sepanjang 40 km yang menghubungkan Semende Darat Ulu dengan Padang Kuci Hulu dinilai menjadi kunci pembuka isolasi geografis. Guna merealisasikan target tersebut agar tidak sekedar menjadi dokumen formal, Edison menginstruksikan jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak taktis. Langkah konkret di lapangan langsung dituangkan melalui perjanjian kerjasama teknis yang mengikat beberapa instansi vertikal kabupaten untuk menyusun program kerjasama secara stimulan.
2: Potensi sumber daya alamnya luar biasa. Komoditas kopi saja hasilnya 5 kecamatan itu 80 ton per hari. Ini kan satu bulan bayangkan berapa ton bisa, mungkin sudah satu kapal atau dua kapal bisa kita pegang. Sekarang masalahnya adalah penghubung, jalan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten KAUR yang masih dibatasi oleh Bukit Barisan ya. Dan itu statusnya hutan lindung. Dan karena itu kami masing-masing kabupaten sudah membuat kajian, proposal dan sebagainya. Kemudian akan kami bersama-sama ajukan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka kita meminjam pakai kawasan hutan untuk dibangun jalan.
1: Lebih lanjut, Edison mengatakan ruang lingkup eksekusi kerjasama tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keterlibatan aspek kebencanaan sengaja dimasukkan sebagai langkah antisipasi kolektif mengingat karakteristik geografis kedua wilayah perbatasan yang berada di kawasan pegunungan. Melalui komitmen tertulis yang kuat ini, Pemkab Muara Enim optimis arus distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam menuju pelabuhan Linau di KAUR akan semakin efisien. Sinergitas ini diharapkan dapat berjalan konsisten sehingga mampu membuka keran investasi baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kedua belah pihak. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Di akhir Warta Baja Sumba, peringat kita akan mendengarkan wawancara dari RRI Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabak.
0: Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan bersama Zilviani.
4: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu,

0: kelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
1: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya. Bagaimana kemudian pemuda ini juga kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dengan kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Ketika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah dengan sebaik-baiknya. Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah. Karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini dapat peduli dengan sampah.
0: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
1: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sudah berjalan kolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insya Allah, di tanggal 20 nanti kami akan melakukan gerakan menanam 10.000 pohon bersama kurang lebih 600 orang kawan-kawan dari penggiat lingkungan dan komunitas. Lalu nantikan kegiatan clean up, yaitu kebersihan sepanjang pantai di Kota Bengkulu ini merupakan salah bentuk aksi dalam memeriahkan Hari Lingkungan Hidup.
0: Terakhir Pak, untuk harapannya seperti apa Pak di Kota Bengkulu ini?
1: Ya, harapan kita di Lingkungan Hidup berharap bahwa penanganan sampah di Kota Bengkulu ini tentu menjadi PR kita bersama. Sampah bukan soal lingkungan hidup saja, tapi sampah adalah soal kita bersama. Oleh karena itu kami berharap pada seluruh jajaran, kepada masyarakat, warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam mengelola sampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
0: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: simpanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ya, mendengar, kembali kami hadirkan informasi dalam Bangka Belitung sore ini, kali ini dari dunia olahraga. Langkah Putri Kusuma Wardani yang ternyata terhenti di perempat final Indonesia Open 2026. Putri Kusuma Wardani sudah menunjukkan perjuangan terbaik meski gugur di babak perempat final Indonesia Open 2026. Wakil Cina Chen Yufei masih mampu memanfaatkan pengalamannya untuk meraih kemenangan strike set dengan poin 21-13, 22-20. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Putri tercatat belum pernah bisa menaklukkan tunggal putri nomor 4 dunia tersebut. Pertemuan keempat ini berlangsung selama 45 menit di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026 siang tadi. Pada game kedua, Putri kami memimpin jauh dengan kedudukan 18-10. Akan tetapi, Chen Yufei mengejar dengan menceploskan 7 poin beruntun. Putri Kusuma Wardani mengungkapkan sebenarnya cukup puas dengan permainan dan cara bermainnya. Cuman memang di game kedua ini lumayan jauh banget saya unggul. Yang buat saya kecewa apa ya, sedikit lagi saya bikin rubber game dan punya kesempatan untuk menang. Saat kedudukan setting di 20-20, Chen yang tampil lebih tenang akhirnya mampu merebut kedua game kedua sekaligus mengamankan tiket semifinal. Putri mengungkapkan yang menyulitkan dari Chen Yufei adalah fokus, waktu ketinggalan, dan dia tetap masih berusaha dapat 1 poin dan 1 poin, ujar Putri. Walaupun tertinggal cukup jauh, Chen Yufei masih fokus dan konsisten dalam permainannya. Sementara Putri masih banyak membuang poin dalam situasi yang cukup menekan seperti ini. Lolos ke semifinal, Chen Yufei juga sudah ditunggu musuh bebuyutannya An Se-yong dari Korea. Sementara Putri akan kembali latihan dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya jelang turnamen selanjutnya, yaitu Japan Open.

Nah, pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi-informasi dengan musik-musik pilihan di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Tetaplah bersama kami.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi dari komdigi.go.id. Hoax soal Raja Malaysia yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan pengguna bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackshoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi, mengutip informasi dari rri.co.id, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tembus 4,68 juta, tertinggi sejak 2020. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka ini meningkat 8,24% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak 2020. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik, Puji Ismarti, mengatakan tren positif ini menunjukkan sektor pariwisata Republik Indonesia terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang kuat. BPS mencatat sebagian besar wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali menjadi pintu masuk utama dengan total sekitar 2 juta kunjungan selama 4 bulan pertama di tahun 2026 ini. Selain peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, BPS juga melaporkan kinerja sektor akomodasi yang menunjukkan tren positif. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel secara nasional pada April 2026 tercatat sebesar 37,08%, naik 3,80 poin dibanding Maret 2026 dan meningkat 0,33 poin dibanding April tahun lalu. Untuk kategori hotel berbintang, TPK pada April 2026 mencapai 48,83%. Bali mencatat tingkat hunian tertinggi sebesar 57,94%, disusul oleh DKI Jakarta dan Kalimantan Barat. Sebaliknya, tingkat hunian hotel berbintang terendah tercatat di wilayah Aceh sebesar 24,35%, Papua Tengah, serta Bangka Belitung dengan angka 30,39%. Secara kumulatif, selama Januari hingga April 2026, TPK hotel berbintang mencapai 46,01% atau meningkat 2,07 poin dibanding periode yang sama di tahun 2025. Peningkatan tertinggi terjadi di wilayah Papua Barat sebesar 13,38 poin, diikuti oleh Kalimantan Barat dengan 10,47 poin dan Maluku 7,35 poin. Sementara itu, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya pada April 2026 ini mencapai 24,96%. Adapun tingkat hunian terendah tercatat di Papua Pegunungan sebesar 9,62%, dan secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lain mencapai 23,75% atau naik 0,51 poin dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Data BPS ini menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata nasional terus berlanjut. Ini ditopang meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan membaiknya tingkat okupansi hotel di berbagai daerah.

Pendengar masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi kembali hadirkan informasi mengutip dari rri.co.id perolehan pajak Samsat Bangka 44,07% hingga awal Juni 2026. Unit pelaksana teknis UPT Samsat Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat capaian pendapatan sebesar 44,07% hingga 4 Juni 2026. Capaian ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala UPT Samsat Bangka Ahmad Taufik mengatakan realisasi pendapatan yang berhasil dihimpun sejak Januari hingga memasuki triwulan 2 tahun 2026 ini mencapai 44,07% dari target yang telah ditetapkan. Taufik menjelaskan capaian ini berasal dari sejumlah sektor pajak yang menjadi kewenangan Samsat, di antaranya pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 14,446.375, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, kemudian pajak alat berat serta pajak air tanah. Menurut Taufik, keberhasilan ini tidak terlepas dari tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka dalam membayar pajak

0: Pedis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Ya, berangkat pukul 17 lewat 31 waktu Indonesia Barat, dan setelah ini kami akan hadirkan

musik-musik religi beserta dengan film religi sebagai penemuan Anda untuk menyambut dan sekaligus menanti azan maghrib yang nanti insya Allah akan dikumandangkan pukul 17 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM. Setelah ini kami akan hadirkan musik-musik religi hanya untuk Anda.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
1: "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
2: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Ya, mendengar kembali dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Bangka Belitung sore ini bersama saya Mutiara Akta. Dan pendengar, tadi kita baru saja mendengarkan sekaligus menjalankan ibadah salat maghrib. Untuk anda yang menjalankan, selamat menjalankan ibadah salat maghrib dan saatnya berkumpul bersama keluarga. Tentu setelah ini juga kami akan kembali menghadirkan musik-musik pilihan dan informasi-informasi pilihan nanti di pukul 18, sekarang nih 49, jadi sekitar 10 menit lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 7 malam ini kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Relay Pro 3 RRI. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang.

Dan pengantar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
4: Belum.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silmi.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
7: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
8: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
9: Saya ada pantun satu lagi.
10: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
9: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
10: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
11: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
10: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam panas.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
16: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
17: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
16: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau Official International Friendly Match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
18: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari stasiun, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Kevin Sigga, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Secara pendengaran

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mendengar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, setelah ini kami akan hadirkan dalam program berikutnya, yaitu Mimbar Agama Buddha, kali ini dengan judul 3 Akar Kejahatan dan Cara Mengikisnya.

dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan mimbar agama Buddha dengan tema tiga akar kejahatan dan cara mengikisnya. Sebelum saya menguraikan materi yang akan saya bawakan, saya akan mencoba untuk menyapa bagaimana kabar para pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Sang Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga

dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu, kita senantiasa diberi pikiran, diberi ucapan dan perbuatan yang positif maupun hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk semua orang, bahkan untuk semua makhluk. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma maupun para pendengar dimanapun berada, di dalam agama Buddha ada tiga akar kejahatan yang senantiasa selalu membelenggu, yang selalu mengganggu dan menghambat pikiran, menghambat ucapan, menghambat perbuatan baik, sehingga kita akan sulit kalau kita sudah terbebani atau sulit untuk mengatasi tiga akar kejahatan ini. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, tentunya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Di dalam agama Buddha ada tiga akar kejahatan. Yang pertama itu ada lobha, ada dosa, dan juga moha. Di mana yang pertama yaitu lobha. Lobha itu adalah keserakahan. Keserakahan. Kemudian dosa, dosa itu kebencian. Dan moha itu adalah kebodohan batin. Di mana ketika ketiga faktor mental inilah yang menyebabkan perbuatan buruk, yang menyebabkan penderitaan atau duka, dan senantiasa selalu menahan makhluk hidup dalam siklus kelahiran kembali atau samsara. Jadi perbuatan buruk, penderitaan, duka, nah ini adalah disebabkan karena kita masih terikat dengan tiga akar kejahatan tersebut, yaitu ada dosa, lobha, dan moha. Ya, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai lobha, di mana arti dari lobha itu sendiri adalah keserakahan. Keserakahan itu sendiri adalah terdiri dari keinginan rendah, ya, kemelekatan, dan ketamakan yang timbul karena indera, membuat manusia tidak pernah puas. Jadi semua itu ingin dikuasai, ingin dimiliki. Itulah yang namanya keserakahan atau lobha. Kemudian untuk yang kedua yaitu dosa. Dosa itu artinya kebencian. Jadi kebencian itu termasuk di dalam kemarahan, ya. Kebencian, ada permusuhan, ya. Ketidaksukaan yang timbul dari penolakan terhadap apa yang tidak disukainya. Apalagi sekarang ada istilah mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus senantiasa hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat orang lain menjadi senang, bahagia. Jangan sampai menyakiti. Karena apa? Karena ketika orang tersakiti, dia akan timbul rasa kebencian. Dari rasa kebencian ini akan timbul hal-hal buruk. Hal-hal buruk bisa menyakiti kita, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, karena didasari rasa kebencian itu sendiri. Terus untuk yang ketiga yaitu kebodohan batin atau disebut dengan moha. Di dalam agama Buddha itu sendiri, moha itu artinya kebodohan batin, di mana itu terdiri dari ketidaktahuan mengenai hakikat atau realitas. Jadi yang menjadi akar dari lobha dan dosa. Jadi dari kebodohan batin ini akan menimbulkan keserakahan dan kebencian. Karena apa? Karena dia di sini tidak ada rasa ketidaktahuan, tidak bisa memahami hakikat atau realitas mengenai kebenaran mulia, sehingga akan memunculkan kebencian dan juga keserakahan atau lobha dan dosa. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, atau semua pendengar dimanapun berada, kita sebagai umat biasa tentunya hanya bisa mengikis atau mengurangi sedikit demi sedikit dari tiga akar kejahatan itu sendiri. Semuanya bisa kita lakukan, tetapi
dengan praktek yang benar-benar praktek yang sempurna, praktek yang sesuai, praktek yang benar untuk mengikis tiga akar kejahatan itu sendiri. Dimana untuk cara mengikis loba atau keserakahan atau nafsu keinginan sendiri, kita bisa melaksanakan yang namanya praktek berdana. Dimana praktek berdana ini bisa melatih kerelaan kita untuk melepas dan berbagi. Jadi bisa juga mengikis atau melawan sifat kikir dan ingin memiliki. Jadi keserakahan itu bisa kita latih yaitu dengan berdana. Kita merelakan barang milik kita, ya, kita danakan, kita relakan, kita berbagi dengan orang lain. Itu salah satu cara untuk mengikis keserakahan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mengembangkan kesadaran, di mana kita bisa menyadari setiap keinginan yang muncul dan tidak selalu menuruti keinginan tersebut. Karena apa? Suatu penderitaan itu muncul karena keinginan kita yang berlebihan. Dimana ketika keinginan kita yang berlebihan ini tidak terpenuhi, kita akan merasakan yang namanya kesedihan atau penderitaan. Nah, jadi dengan kita mengembangkan kesadaran bahwa apa yang kita inginkan itu belum tidak harus kita penuhi. Kemudian cara mengikis keserakahan yang ketiga yaitu dengan merenungkan ketidakkekalan atau anicca. Jadi memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Suatu saat akan menghilang, suatu saat akan lenyap dari kehidupan kita. Bahkan barang maupun bahkan orang yang kita sayangi suatu saat akan mengalami yang namanya ketidakkekalan atau anicca itu sendiri. Jadi itu adalah tiga cara untuk mengikis keserakahan. Yang pertama bisa praktek berdana, mengembangkan kesadaran, kemudian merenungkan ketidakkekalan. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengikis dosa atau kebencian. Kebencian ini adalah hal yang dampaknya sangatlah besar kalau kita memiliki yang namanya udah memiliki karakter suka membenci, ya. Ini biasanya cenderung dengan orang yang suka pendendam. Nah, itu hal yang sangat tidak baik. Itu dampaknya juga sangat buruk sekali kalau kita meneruskannya. Kan tetapi lebih baik kita bisa mengikisnya yaitu dengan cara yang pertama yaitu kita mengembangkan meta. Kita mengembangkan cinta kasih universal kita kepada semua makhluk, bahkan kepada seseorang yang sedang kita benci. Kita harus mengembangkan cinta kasih kepada dia. Bagaimana caranya? Ya, kita senantiasa mendoakan orang yang kita benci itu biar selalu sehat, ya, selalu berbahagia. Jadi melatih diri untuk menyebarkan cinta kasih kepada diri sendiri dan semua makhluk tanpa kecuali. Jadi mengembangkan cinta kasih itu bukan hanya kepada orang yang kita benci, kepada orang yang kita sayangi, tetapi kita awali dengan mengembangkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Baru setelah itu kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk ataupun seorang yang tidak kita sukai. Kemudian cara yang kedua yaitu melatih kanti atau kesabaran. Jadi kesabaran ini adalah kesabaran yang sangat luar biasa, sangat penting, di mana kita dengan melatih kanti ini berarti kita menahan diri dari kemarahan. Kita mampu menahan, kita mampu mengontrol yang namanya emosi, yang namanya amarah. Jadi kita bisa menerima situasi dengan pengertian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau tidak membalas amarah dengan amarah. Kalau sesuatu masalah kita hadapi dengan amarah, tentunya itu tidak akan selesai, tetapi akan malah lebih besar dan lebih mempersulit diri kita sendiri. Untuk yang ketiga yaitu cara mengikis dosa atau kebencian yaitu dengan mengembangkan karuna atau kasih sayang, di mana belas kasih kepada semua makhluk yang menderita, kita mengembangkan,
kita melihat makhluk yang sedang menderita, hati kita tersentuh, kemudian kita hati kita bergerak untuk menolong makhluk yang sedang menderita tersebut. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengikis kebencian. Yang pertama, mengembangkan metta atau cinta kasih, kemudian melatih kanti atau kesabaran, kemudian mengembangkan karuna atau kasih sayang. Kemudian cara mengikis moha atau kebodohan batin. Yang pertama itu bisa kita lakukan yaitu dengan mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Kita bisa mempelajari dan merenungkan dhamma serta memahami hukum karma atau hukum sebab akibat. Di mana ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya tentunya kita harus memikirkan juga akibatnya. Kalau kita ingin berbuat buruk, tentunya kita juga harus menerima atau bisa memperoleh akibat dari perbuatan buruk itu sendiri. Tetapi kalau kita sudah memiliki yang namanya kebijaksanaan, tentunya apa yang kita lakukan itu tentunya hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain maupun makhluk lain. Kalau kita memiliki atau mengembangkan kebijaksanaan, tentunya kebodohan batin ini ya atau moha ini akan terkikis. Ya, kemudian cara yang kedua yaitu dengan bhavana, melaksanakan bhavana atau meditasi. Melaksanakan meditasi untuk menembus hakikat kebenaran dan melihat realitas apa adanya. Jadi menaklukkan diri sendiri. Jadi meditasi itu ada banyak sekali manfaatnya, ada banyak sekali juga macamnya. Kita harus bisa memilih praktek meditasi yang benar, sesuai dilihat dari tujuan yang kita inginkan dari meditasi tersebut. Untuk yang ketiga yaitu mengembangkan hiri dan otapa, di mana kita bisa menumbuhkan rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat itu sendiri. Hiri dan otapa ya, rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Ketika seseorang mampu senantiasa mengembangkan itu di dalam dirinya, ya menyadarinya, oh tentunya dia akan sadar, oh ini perbuatan buruk. Tentunya kalau saya melakukan perbuatan buruk berarti saya ini harus memiliki rasa malu, malu karena berbuat jahat. Dan dari perbuatan jahat itu akan mengakibatkan perbuatan yang jahat juga, akibatnya juga jahat. Dari situ tentunya kita bisa berpikir, oh lebih baik saya senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bijak. Jadi itu adalah tiga akar kejahatan di dalam agama Buddha, keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan. Dimana jika kita mampu mengikis ketiga akar kejahatan tersebut, tentunya kebijaksanaan, kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam berucap, dalam berpikir, dalam berucap, dan juga dalam berbuat, tentunya hal-hal yang senantiasa yang penuh kebajikan. Di dalam agama Buddha itu ada inti ajaran Buddha itu berpusat pada pemahaman dan penghentian penderitaan atau duka. Untuk itu, untuk mencapai pencerahan atau nibbana yang harus dilakukan yaitu harus memahami, mempraktekkan tentang empat kebenaran mulia dan juga jalan berunsur delapan. Di mana ajaran ini menekankan pada pengembangan kebijaksanaan, ya etika atau kemoralan atau sila dan juga meditasi. Di mana pengembangan kebijaksanaan, pengembangan sila dan meditasi itu akan melenyapkan akar penderitaan yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Romo Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia. Jadi empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan itu adalah termasuk dari cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi untuk mengikis loba, mengikis dosa, dan juga mengikis moha. Jadi di dalam empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur delapan itu lebih lengkap di situ,
untuk cara melenyapkan yang namanya akar dari penderitaan atau akar dari kejahatan. Demikian Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mampu atau menjadi pedoman hidup kita, menjadi pedoman untuk mengajarkan kita kepada orang lain, untuk memberikan contoh mengenai hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bijak, yang tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk orang lain, dan bermanfaat untuk semua makhluk. Romo, Bapak Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi bahan berpikir kita untuk bisa mengurangi kejahatan, senantiasa melakukan kebajikan, dan juga mensucikan hati dan pikiran. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Sabe sata bawantus kita.

0: Ya, dengar masih bersama dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi di program Bangka Belitung sore ini. Tadi Anda baru saja mendengarkan mimbar agama Buddha dengan topik 3 akar kejahatan dan cara mengikisnya. Berikutnya pendengar, kami akan hadirkan musik-musik pilihan untuk Anda sampai nanti pukul 8 di Bangka Belitung sore ini. Setelahnya nanti akan dilanjutkan dalam program Bangka Belitung malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Ya, pendengar, dalam program Bangka Belitung sore ini kita akhiri sampai di sini bersama saya Mutiara Okta. Selain ini masih akan ada program Bangka Belitung malam ini bersama dengan rekan kami Taufan Libero, tapi di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan FIFA Matchday Indonesia versus Oman bersama dengan reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisfirigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick-off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. ini akan menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Yuvar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sampai berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan. Terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Tadan titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, ya, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Ridho, Kevin Dis, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya Kevin Dis, baru kena berhenti, ada lagi serangan Indonesia. Wow, Wulan, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1 2 3 4 5 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Melengkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun
0: terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia. Kali ini pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten balik ke belakang, dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman, langsung saja ke tengah lapangan. Bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga coba serangan lagi ke bank Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
0: Justin Hapner.
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orhatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orhatmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh, mas.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman. Ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner, pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero, penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi, mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni. Oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang pelatih berbahaya. Oh, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar, diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh mendapatkan... itu ya, tingginya beda, coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh, sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sudah menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja, sektor sebelah kiri. ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola, kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratna Roratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 23 Justin Hamner coba mengejar bola, pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi.

0: saja
1: Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harthy masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
3: Timnas Indonesia.
2: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup

0: di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Mencoba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud ya. Menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romeni, lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Baget kembali kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
0: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih, kita nantikan. Namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis, semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
0: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
3: Yeah!
0: Andy Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido, tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil, masih Emil. Ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner, kepada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia, kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada Ole Romeni, masih Ole Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada Ole. Ole, umpan terobosan tadi maksudnya, mencoba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan, lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman, lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya, kepada siapakah akan diberikan. Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi, terjadi perebutan di tengah. Bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah, bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan Alain Beckham Putra kirimkan bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hubner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hubner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hubner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola, Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hubner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hubner, bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi, mundur lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya ya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liga ini yang bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: saja gitu, Pak.
0: Ya, terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga, wah, ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Lukmantara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus dan begitu. Itu saja
0: belum. Baik, terima kasih. Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak Ibrahim kedua Yusuf kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushayki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Indonesia player number 23 Justin Hunter, replaced by player number 60 Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Evin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia yang berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Nus. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
5: Ibrahim
2: dari
5: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain
4: yang terasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan pinggir sini, ada penampilan lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
3: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun.

0: Indonesia membayangi dia, kembali ke belakang lagi, main nomor punggung 23. Melebar ke tengah kali ini. Main nomor punggung 27 yang baru masuk saja Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas. Ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot. Main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola. Meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman. Namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero. Namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido. Membawa langsung melewati garis tengah lapangan. Kepada Doni Tri kali ini. Menggunakan kaki kiri. Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri. Masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Oleh Romeni yang dituju. Tidak berhasil. Kepada Oleh Romeni. Lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11, Mohsen Saleh. Masih menguasai bola dibaik-baiknya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi, Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia. Dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti. Mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini bola. Masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi. Umpan di sini disampaikan. Namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi. Coba dilakukan oleh pemain nomor 19. Hatem Sultan Al-Rushadi. Kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya. Kaki kiri. Namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan. Bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman. Untuk melakukan pergantian pemain, nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan. Ya, benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri. Sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan, lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Kapten Kesebelasan, Rizky Rido. Mundur ke belakang, Emil Audero dengan tenang, kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi, pemain Indonesia, tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole. Namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan, sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi, tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah-sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
2: Al-Rawahi.
1: Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan. Kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia. Sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi, alirkan ke sektor sebelah kanan. Mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri kerjasama dengan Kapten Verdonk tadi masuk. Namun sayang, bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola

0: perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
1: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
1: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
1: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
1: Salim sama Salam gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak daun ya.
0: Daun
1: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
0: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
0: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
2: Musab Hamid Al-Mamari,
0: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Verdong dan Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia, di sekos sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarianel tadi mencoba melakukan, mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja. Hampir saja. Bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
1: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman lebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suara gua berbalik.
1: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
1: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Hussein Said. Today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
1: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk kembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
4: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
1: Ya.
4: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang Luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia. Player number 10. Ole Romeni. Replaced by player number 13. Mario Silstra. Player number 5. Rizky Rino. Replaced by player number 4. Matthew Baker. Player number 11. Ragnar Orangmangun. Replaced by player number 15. Sadil Ramdhani.
4: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tengah depan, dia ada Mauro Zilstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kam Bagot. Datang lagi pemain dari Oman, nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan yang diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
5: Curi star ya?
4: Iya.
5: Waduh, ya. Belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
4: Pakai duluan
5: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya, apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra, berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
6: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
7: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
6: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
7: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Riener ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Riener yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zylstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zylstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
7: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit akhir ya pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
6: Ladies ya and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi
4: calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
7: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
8: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, Jaya Bang Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung apa namanya kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal gitu. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep.
1: Ya. Yeah.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam ya. Olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah, tim ini akan semakin lebih bagus lagi ke depan.
0: Tapi sesuai prediksi Pak Herman tidak kalau sampai 3-0 ini?
1: Tadi kali prediksi saya cuma 2.
0: 2 ya? Wah, berarti melebihi ekspektasi ini ya?
1: Iya,
0: yes, yes. Okay, terima kasih Pak Herman.
1: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Herman di Kupang.

0: Dari Kupang kita menuju ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Jaya, gimana Bu Dinda?
1: Ikut. Keren abis.
0: Keren ya?
1: Keren abis deh, Garudaku luar biasa. Bener-bener keren.
0: Keren
1: semuanya,
0: ya.
1: Semuanya gaspol.
0: Gaspol. Pertandingannya cantik ya, permainannya ya.
1: Cantik, gaspol, dan semuanya terdetek dengan baik gitu ya, satu sama lain gitu ya, nyambung gitu ya. Jadi keren deh.
0: Ini ya, tidak sesuai prediksi Bu Dinda, tidak sampai 3-0 ini.
1: Iya. Kebetulan prediksinya 3-0, cuma yang tadi nggak dapat
0: sisanya. Tadi siapa ya Gozi ya? Pak siapa ya yang prediksi 3-0 ini ya?
1: Gitu. Tadi Bapak siapa juga 3-0.
0: Luar biasa.
1: Ini gitu dalam hati. Jadi tapi ya begitulah namanya prediksi ya, bisa kadang betul, kadang enggak. Tapi yang pasti Garuda cantik.
0: Baik.
1: Selamat ya, Anda senang lihat permainan oleh Justin sama Ratnar ya, keren. Tiga nama itu kan.
0: Yeah.
1: Tapi enggak juga ketinggalan. Emil menjaga gawang, dia bisa apa tadi? Penalti bisa.
0: Oh iya, betul. Ya. Deg-degan juga kita itu.
1: Penjaga gawang juga jangan pernah dilupakan, dia ini apa namanya, kunci dari semuanya kan gitu ya. Pokoknya Garuda tuh.
0: Baik, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum. Ya, banyak yang memang optimis ya, karena juga tadi alasannya bermain di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat peringkat sebenarnya juga cukup jauh gitu ya, dimana Indonesia di peringkat ke-122 dan sementara Oman ini peringkat ke-79. Tapi bagaimana pandangan dari pemerhati sepak bola, ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga. Ya, ini alhamdulillah baik. Ini pada senang sekali nih katanya, sesuai dengan ekspektasi dan permainannya cantik. Gimana Bung Jupri melihatnya?
2: Ya, saya sepakat ya. Kalau kita lihat kan tadi sepanjang 90 menit ya.
0: Ya.
2: Mungkin kalau saya lihat sisa 70 menit lah kita bermain sangat determinasi tinggi. Itu yang saya lihat, memang saya soroti. Kemudian juga bagaimana kalau kita lihat juga kita punya pressing yang sangat baik. Dan yang menarik adalah bagaimana pergerakan tanpa bola dari para pemain ya. Artinya kalau kita lihat bagaimana mereka begitu aktif mencari posisi yang kosong, itu yang saya kira memang menjadi menonjol di pertandingan ini. Apalagi kita melawan Oman yang belum pemain, yang kita tahu memang secara peringkat kan berada di atas kita nih, peringkat 79 dunia. Kita kan ada di 122. Tapi sepertinya memang tidak kelihatan, sangat-sangat tidak kelihatan gitu di pertandingan tadi. Bahkan praktis kalau kita lihat di luar tadi ada kesalahan apa dan berujung penalti yang bisa digagalkan oleh Emil Audero. Ya, Oman hanya sporadis saja gitu serangan-serangan mereka, karena memang mereka sulit keluar dari pressing yang kita lakukan, dan bagaimana para pemain kita juga bermain sangat tenang dan terukur dalam arti bahwa melihat bagaimana kita bisa menciptakan potensi-potensi berbahaya gitu. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya di pertandingan kali ini, dan skornya juga sangat meyakinkan 3-0. Dan ini tentu menjadi progres yang sangat positif ya, apalagi ini pertandingan ketiga dari pelatih Joe Redmond. Kita bisa melihat bahwa progresnya memang terus meningkat, dan terlihat bagaimana juga artikel yang ingin coba ditampilkan juga terus berkembang ya. Bagaimana kalau kita tadi Rizky Ridho juga di awal babak pertama sampai akhir babak pertama bermain agak melebar, dia mencoba membuka ruang. Kemudian juga Kevin Dix, kita lihat juga bermain sekali juga masuk ke dalam gitu. Dan kita lihat juga Nathan Chaon yang biasanya memang kerap jadi cadangan, tapi kali ini jadi pilihan utama, juga bisa menampilkan nilainya dia gitu, penampilannya sangat baik. Jadi saya kira memang makin kompetitif tim ini, dan saya kira juga persaingan menjadi semakin sengit, dan itu kabar yang baik gitu untuk timnas Indonesia yang kita tahu memang sedang menjaga asa juga untuk bisa tampil bagus di Piala Asia nantinya. dan juga tentu harapan yang nanti kita tampil di kualifikasi agar bisa tampil di Piala Dunia 2030.
0: Ya, nah kalau kita lihat tadi yang sebenarnya memang ini ada untuk John Hartman sendiri ini meramu squad ini dengan tepat ya, bagaimana Bung Jupri?
2: Ya kalau kita lihat kan memang sudah bisa kita prediksi ya, artinya kalau kita lihat kan tidak ada Jay tadi di pertahanan, tapi bagaimana kita lihat akhirnya ini apa menjadi apa pasangan baru nih, tadi ada Justin Hubner, Elkan, ada Rizky Ridho dan sangat kita lihat bagaimana begitu tenang ya seorang Elkan Bagot di sebagai back tengah yang memang menjadi sentral gitu, dia sangat tenang, bisa menjaga rekan-rekannya tetap percaya diri gitu ditampil di pertahanan, itu yang saya kira memang menjadi hal yang positif ya, bahwa memang aksennya seorang Jay tidak terlalu berpengaruh, artinya ada pemain lain yang juga punya kapasitas, punya kualitas untuk juga memerankan posisi yang sama, itu yang saya kira juga penting, karena dalam nantinya saat kita tampil di kualifikasi kan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa ada pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi, tapi kita lihat kedalaman tim ini yang saya memang sangat-sangat baik, dan tadi kalau kita dari proses 3 gol tadi, bagaimana jaga gol dari sepak pojok tadi, dari sundulan dari Justin Hubner, kemudian juga bagaimana pressing yang kita lakukan tadi akhirnya berbuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain Oman, berujung gol dari oleh Romeni, dan kemudian kalau lihat bagaimana gol ketiga juga menunjukkan berhasil yang sangat-sangat baik, ini saya kira memang perlu ya, atau kalau kita lihat bagaimana tadi gol-gol yang sangat baik dari Ragnar yang menunjukkan bahwa kita memang bukan hanya solid dalam hal bertahan dan kita juga bukan hanya bagus dalam hal pressing, tapi kita juga klinis gitu, klinis saat mendapatkan peluang.
0: Iya, dan kita juga jadi sorotan ini terkait dengan kiper ini Bung Jupri yang kita bikin deg-degan juga tuh ya, dimana Emil juga berhasil ya menepis tendangan penalti dari pemain Oman ini.
2: Ya kalau kita lihat Emil bermain sangat baik, artinya kalau kita lihat bukan hanya soal kemampuan dia tadi menggagalkan tendangan penalti, bahkan kan ada beberapa peluang juga.
0: Iya betul. Sebenarnya
2: dari Oman yang akhirnya memang bisa dipatahkan oleh Emil yang memang tampil sangat tenang ya, terlihat ya memang jam terbang dia yang sangat tinggi, apalagi dia kita tahu bermain di Serie A, jadi memang terlihat kualitas ya, kualitas seorang Emil di pertandingan ini, dan ini tentunya juga menjadi apa ya, menjadi sinyal peringatan juga untuk Martin Paes ya, bahwa persaingannya memang akan bakal makin sengit gitu untuk merebutkan posisi pertama. Tapi di luar itu kita lihat memang berlepas dari soliditas permainan kita, memang ada beberapa catatan yang saya lihat di pertandingan tadi. Ya pertama tentu tadi kesalahan dari Justin, saya kira memang terlalu apa ya, terlalu buru-buru lah untuk melakukan apa, untuk mencoba yang tercepat tapi gagal, kemudian berujung penalti, kemudian beberapa kali juga kita lihat ada umpan-umpan yang tidak akurat, saya kira itu ya koreksi-koreksi minor lah yang mungkin nanti bisa diperbaiki ke depan untuk membuat kita bisa tampil lebih baik lagi nanti tanggal 9 melawan Mozambik.
0: Baik. Bung Jupri, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung dan pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993999888. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Pak Andi, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Andi.
3: Ya, dalam olahraga, Jaya.
0: Gimana Pak Andi? Sesuai prediksi tadi ya Pak Andi ya kayaknya ya.
3: Iya. Alhamdulillah gitu ya. Timnas kita bisa menjawab keraguan kita selama ini gitu ya. Dengan hasil tadi luar biasa gitu ya. Penampilannya ya sangat menarik gitu ya. Ini tentunya modal kedepannya menghadapi Mozambik ya, yang peringkatnya di bawah Oman, di atas kita ya, ya kemungkinan ya formasi nanti melawan Mozambik ini mungkin agak berbeda ya, mungkin penghasil bisa dimainkan, dan juga yang kita tunggu ya lama nggak tampil ini di squad kita ini Marcelino Ferdinand gitu tentunya juga ditunggu juga nanti gitu.
0: Baik. Ya, itu saja Pak Andi ya. Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Ditahan dulu ya Bung Jupri ya. Kita ke Gorontalo, ada Pak Aswin. Selamat malam. Salam olahraga Pak Aswin. Halo Pak Aswin.
4: Prediksi saya prediksi saya cepat ada 3-0 ini Bung Lukman.
0: Oh, yang tadi prediksi 3-0 ya.
4: Usahakan kalau menghadapi Muncak begini Indonesia bisa ditampilkan juga seperti pemain-pemain terhebat juga seperti Witan Suleman dan juga ya yaitu Pratama Arhan menambah pundi-pundi gol-golnya Indonesia Bung Lukman.
0: Ya.
4: Ya, usahakan pelatihnya lebih memperkuat strategi lagi lah untuk menambah pundi-pundi golnya untuk Indonesia melebihi daripada Oman. Insya Allah 4-0 akan
0: baik, kamu mau Mozambik ya. Baik, terima kasih Pak Asin. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bung Jupri. Halo Bung Jupri.
5: Ya, halo ya.
0: Ya. Tadi ada Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Aswin di Gorontalo.

0: Dan pendengar, Anda baru saja mendengarkan siaran langsung pertandingan tim nasional Indonesia menghadapi timnas Oman pada laga pertandingan persahabatan dengan hasil 3-0 dengan kemenangan timnas Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Mozambik yang rencananya akan bertanding pada Selasa 9 Juni 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Pilihan Yang Tak Mudah. Tetap bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Iya, tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang gak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar. Tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Oh, jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin. Bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
2: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
3: Dok! Tolong anak saya, Dok!
2: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
3: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
2: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
0: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
0: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
2: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
2: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
2: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya Dika.
2: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
2: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
2: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
2: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
2: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
2: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri. Ibunya panik sekali, Dok.
2: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
2: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
2: Begini, Bu,

akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, karena saat ini sudah menunjukkan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat ya, kita hanya akan bertemu dalam program Ruang Rindu ini hanya sekitar setengah jam saja ya pendengar. Dan sesuai dengan suasana malam ini ya pendengar, pembahasan kita adalah mengenai Timnas Indonesia melawan Oman ya. Bagaimanakah komentar Anda atas pertandingan yang baru saja berlangsung tadi ya, 3-0 Indonesia melawan Oman ya.

0: Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Ini Mbak Julia. Oke, Mbak Julia masih memantau Ruang Rindu ya, malam ini ya?
1: Iya, masih dong. Tadi juga dengar ada timnas kita Indonesia memenangkan Oman unggul 3-0.
0: Oke, baik. Bagaimana komentarnya Mbak Julia atas pertandingan
1: ya,
0: tadi?
1: Senang, happy banget karena timnas kita menang kan. Ya, okay. Semangat terus Indonesia, teruslah okay. Berlatih, jangan menyerah.
0: Oke, okay, baik. Seru ya pertandingannya tadi?
1: Iya, seru banget. Pertama Justin kan. Mm-hmm. Sudah itu Ole yang itu apa? Ngegolnya, terus yang terakhir itu
0: Ragnar Urat Mangun.
1: Ragnar, ya benar. Oh, hebat. Pokoknya ketiganya, aduh, benar-benar deh. Aduh, pacar aku banget itu. Mantan aku banget.
0: Jadi harapannya gimana nih?
1: Harapannya teruslah semangat, jangan menyerah, teruslah berlatih untuk timnas kita menuju Piala Dunia.
0: Oke. Iya. Mbak Ria mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mbak Julia, ini karena udah malam kali ya. Ini aja deh.

0: itu lagunya, Bukit Berbunga judulnya.
1: Oke, siap. Nanti kawan putarin lagunya ya. Mau titip salam sama siapa?
0: Salamnya spesial untuk Abang Putra ya. Semoga sehat selalu. Terus untuk Yandi yang udah, salam spesial untuk saya ya. Semoga beliau bahagialah. Terus untuk Niko, terus untuk Pak Irwan Air Kantung, terus untuk Mbak

0: pantengin Pro 1 RRI Sungai Bangka Belitung ini ya.
1: Oke, okay, bye.
0: Semoga sehat selalu semuanya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Iya, terima kasih Bang Topan.
1: Oke, okay, bye.
0: Untuk Bang Topan.
1: Siap, silakan.
0: Gombal dikit ya. Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Cakep.
0: Tidak lupa singgah ke Balikpapan. Jangan lirik mantan, liriklah Bang Topan.
1: Okay,
0: orang yang tampan dan menawan mirip Salman Khan. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik.
0: Tampan yang baik hati.
1: Sama-sama Mbak Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdengar itu tadi ya, Mbak Julia dari Air Ruai yang bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu malam ini. Dan apakah masih ada yang bergabung? Kita coba angkat teleponnya kembali ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, malam
1: Ruang Rindu. Oke, okay. Bang Emberan ya?
2: Iya bang.
1: Oke, okay. Nonton bola tadi?
2: Dikit.
1: Oke, okay. Mau request lagu apa malam ini?
2: Indonesia bagus. Halo?
1: Request lagu apa malam ini?
2: Lagu
1: siapa?
2: Spin.
1: Lagu siapa? Kurang jelas suaranya Bang Emira.
2: Spin.
1: Oh. Spoon atau spin?
2: Spin
1: judulnya?
2: Maksudnya Galih Spin.
1: Oh, oke, okay, baik. Titip salam sama siapa?
2: Buat Julia.
1: Oke. Oke, baik.
2: Salam buat Inkori Omelek depan. Buat Pak Panji, Pak Niko, Pak Nuradi, Pak Mamat, Pak Iwan, Pak Iwan SPD, Pak Sergi Sempan ingin, Pak Ria, Pak Ya, Pak Panji, Pak Wiro, Pak Slamet, Pak Jumi, Elang, Pak Mamban, Pak Net, buat ayam jampoi nabi, buat madon madul, buat bangian, mungkin penem, buat tam, buat pinah, saya nanti, buat apa sepan lah, si bang selamat malam tu, Pak Julian.
1: Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Embera ya, tadi yang bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu malam ini. Dan ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, Ruang Rindu.
1: Alhamdulillah sehat. Bang Niko ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Bang Niko nonton tadi, dengar nggak tadi siaran langsungnya?
3: Iya, cuma bagus lah permainannya itu kan.
1: Okay. Bagus permainannya ya?
3: Iya, rapi.
1: Mm-hmm.
3: Iya, rapi mainnya dari itu. Mungkin nggak dicampur-campur kan mainnya yang ujung-ujungnya yang sudah nggak tahu lah yang tadi yang tapi yang umur 17 gitu.
1: Oh iya, ada yang debut tadi ya?
3: Aha, yang umur paling muda sih. Nah, dia padahal itu yang main di U16 ya.
1: Apresiasi ya.
3: Iya, tapi kalau juga sama Emil tadi ya bisa nempet gitu kan.
1: Oh iya, bagus juga ya, penalti berhasil ditepis sama Emil Auderio ya. Oke. Mau request lagu apa Bang Niko malam ini?
3: Nah, tapi jangan itu aja, jangan terlalu banget juga, mungkin lebih jangan terlalu remeh karena ngadepin tanggal 16 ya.
1: Betul sekali.
3: Ngadepin Mozambik lagi kan.
1: Oke, baik.
3: Lebih ditingkat lagi lah yang permainannya, lebih bagus lagi. Jangan cepat apa ya, jangan
1: cepat gitu, puas. Nah,
3: jangan cepat puas. Mungkin lebih tambah semangatnya mungkin. Penontonnya juga lumayan tadi kan, biar nggak penuh.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: 29 ribuan. Ya, bagus juga sih lah. lagunya lagu apa ya? Lagu dari Mayang Sari aja.
1: Mayang Sari judulnya?
3: Yang tiada lagi.
1: Tiada lagi. Oke, baik. Titip salamnya buat siapa?
3: Ya, buat Julia tadi.
1: Oke. Okay.
3: Ya, buat Ikarla, hai Karla. Tidur. Lagi kabar dia lah. Juga buat Pak Irwan. Mungkin udah malam ini ya, mau aja lah. Sampai kecuali lah. Biasa, mau aja lah sampai kecuali lah.
1: Oke, baik.
3: Dan juga buat itu ya, buat Tuan Bari ya. Biar juga buat ya, semua aja lah, sampai kecuali lah.
1: Oke, siap.
3: Sudah malam juga, mungkin yang lain juga mau gabung.
1: Oke, baik. Terima kasih sama-sama, Bung Niko. Dan bergabung itu tadi ya, Bung Niko ya, dari Rebo yang bergabung bersama kita dalam Ruang Rindu malam.

0: itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai

Pendengar, lagu dari Mayang Sari dengan judul Tiada Lagi mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu Memori lewat lagu malam ini. Tetaplah bersama kami pendengar, karena kami masih akan menghadirkan pilihan lagu untuk Anda dalam satu jam ke depan sebelum kita pamit undur diri pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Halo.
1: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner.

0: Pendengar, pukul 23 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Taufan Libero pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga berpartisipasi pada siaran kami hari ini. Dan kita akan kembali berjumpa pada siaran esok hari pada Bangka Belitung pagi. Jadi tetaplah bersama kami pendengar untuk terus menyimak siaran-siaran kami pada esok hari. Dan untuk menemani Anda sebelum mengakhiri kebersamaan kita, akan kami hadirkan kembali renungan malam untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Dan akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali Bangka Belitung Pagi bersama saya Reta Kurniawan menemani Anda pendengar hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini rangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda dan beberapa rangkaian acara kami nantinya untuk mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di telepon SMS dan juga pesan WA. Pendengar, selain siaran kami bisa Anda dengar di terestrial kita di 96,4 atau di 1413 kHz. Anda juga bisa pantau siaran kami melalui RRI digital. Pendengar Pro 1, di awal jumpa kita kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu merotal Quran bersama saya Abdul Karim Al-Fatani akan bacakan surah Al-Fajr dan nantinya kita akan rangkaikan dengan program kita Dialog Mutiara Pagi. Dari meja tugas ucapkan selamat pagi, bergabung bersama kami Pro 1 di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Sabtu di 6 Juni 2026. Pendengar, di hari ini kita bersama narasumber kita ada Ustaz Jaja Sleman SPDI. Kita akan berbicara terkait topik kita, adab yang hidup ketika sakit. Dan tentunya Ustaz Jaja tidak sendiri, saat ini didampingi oleh Operator Masjid Agung ada Haji Dedi. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfirah.
1: Kabar baik, Ustaz.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat, Ustaz, ya. Dan kita harapkan mendengar kita juga dalam keadaan sehat sehingga nantinya bisa gabung bersama kita, ya, Ustaz.
2: Iya.
1: Baik, dan tentunya pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, Anda yang gabung bersama kami 943010811 7179301, kita akan dengarkan terlebih dahulu ada tausiah singkat dari narasumber kita, Ustaz Jaja. Kami silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di studio RRI Sungliat, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2026 Masehi, adalah tentang pandangan yang hidup terhadap sakit yang mungkin dia bisa alami. Saudaraku semuanya, di antara kenikmatan yang kerap terlupakan selain waktu luang adalah waktu kesehatan. Manusia seringkali baru merasakan besarnya anugerah kesehatan ketika ia ditimpa sakit. Ini mirip, saudaraku semuanya, kala orang mulai menganggap nilai pentingnya cahaya saat ia diliputi situasi ataupun suasana gelap gulita. Jika sudah tertimpa sakit, memang tak ada gunanya mengeluh atau menyesali keadaan. Pilihan yang paling masuk akal ketika sudah sakit adalah menjadikan keadaan tersebut sebagai momentum berharga, bernilai bagi kita untuk memperbaiki diri dan bermuhasabah terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Dalam kitab Al-Adab Fiddin, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mencatat beberapa adab, beberapa aturan main yang harus dilakukan oleh seseorang ketika menderita sakit. Ini renungan juga bagi kita semua, saudaraku semuanya, hidup itu berpasang-pasangan, tidak akan selamanya kita merasakan kesehatan. Walaupun orang yang begitu disiplin dalam hidupnya, menjaga kesehatannya, olahraga rutin, general check up rutin, makan makanan bergizi, pola hidup terjaga, tetap suatu saat pasti dia akan merasakan sakit. Nah, nikmat sehat dan waktu luang, saudaraku semuanya, adalah dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekaligus ini peringatan bagi kita umatnya. Kata Nabi, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farag. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, dan yang kedua waktu luang atau waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Imam Ibnu Abbas. Ini jalur periwayatannya. Nah, Ibu Batol, saudaraku semuanya, mengatakan seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang kedua menjauhi setiap larangannya. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah orang yang tertipu. Itu maksud hadis riwayat Imam Bukhari tadi, saudaraku semua. Nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Tertipu dia. Sudah dikasih sehat, sudah dikasih waktu senggang, tapi tak dipakai kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk beribadah pada Allah. Di depannya masjid, taklim di mana-mana, tapi tak mau menghampirinya. Ini tertipu, saudaraku semuanya. Maka saudaraku semuanya, dalam rangka kita memperbaiki diri kita supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita ada rem, supaya kita hidup punya aturan main yang jelas, maka ada rambu-rambu. Ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan bagi kita yang diberikan waktu luang dan waktu sehat. Yang pertama, saudaraku semuanya, memperbanyak ingat akan kematian. Nah, walaupun kita masih muda, karena kematian bukan abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, enggak. Diacak kematian, saudaraku semuanya. Dan kematian adalah sesuatu yang misterius. Hanya Allah yang tahu. Al-iksar min dikril maut. Memperbanyak ingat kematian itu bagian dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat senggang. Meski tidak selalu, saudaraku semuanya, sakit, meski tidak selalu sakit, sering menjadi tanda seseorang akan menemui ajal. Inilah saat tepat si sakit menumbuhkan kesadaran bahwa kelak ia akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kehidupan di dunia ini butuh persiapan yang matang. Kendatipun ingat kematian itu sesungguhnya dianjurkan terjadi setiap saat. Namun karena keterbatasan, seseorang bisa memanfaatkan momen-momen tertentu untuk hal itu, seperti ketika ziarah ataupun sakit. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak mengingat mati. Ada dalil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala. Nabi mengatakan, saudaraku semuanya, dalam sebuah hadisnya, aktsiru dikrohadi milladat yaknil maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Di dalam hadis ini, saudaraku semuanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akthiru. Ini adalah perintah untuk memperbanyak melakukan sesuatu. Sesuatu itu yaitu memperbanyak mengingat kematian, baik ketika sendirian maupun ketika bersama orang lain. Hukum asal dari kalimat perintah ini adalah menunjukkan hukumnya wajib, selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum wajib tersebut. Adapun kata hadimil ladat, maksudnya adalah pemutus kenikmatan. Hal ini karena dengan mengingat kematian, hal itu bisa memutus kenikmatan dunia dan bisa menjadikan seseorang juhud dari kenikmatan duniawi. Akan tetapi bisa juga dibaca dengan hadimil ladat. Maksudnya adalah penghancur kenikmatan. Semisal dengan kata, saudaraku semua, bangunan yang hancur, yang runtuh. Sehingga terdapat penyerupaan antara hancurnya kenikmatan duniawi dan runtuhnya sebuah bangunan. Sedangkan yang menghancurkan adalah kematian tersebut. Nah, lafaz tersebut, saudaraku semuanya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu kaum dari golongan Ansor yang sedang tertawa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akthiru dikrohadimil ladat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Diriwayatkan juga, saudaraku semuanya, di lain hadis, hazimil ladat, maksudnya adalah yang mengalahkan ataupun menaklukkan kenikmatan. Hadis ini merupakan dalil bahwa hendaknya seorang mukmin itu memperbanyak mengingat kematian dan tidak lalai darinya. Kematian itu pasti datang dan pasti terjadi. Sehingga hendaknya senantiasa dalam benak seorang mukmin di setiap waktu, dan dia pun mempersiapkannya dengan baik dengan mengingat kematian. Seseorang menjadi juhud dari kehidupan dunia dan menjadi bersemangat mengejar akhirat. Selain itu bisa mengurangi ketergantungannya dengan dunia dan mengurangi dari sikap berlebih-lebihan dalam mengejar dunia. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Sikap yang sehat menghadapi yang sakit. Pandangan orang sehat ketika sakit. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, di lain hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, kepada umatnya. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Umar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdalu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah di antara kaum mukmin yang paling utama? Nabi menjawab, afdalu qala ahsanhum khuluqa. Beliau menjawab, mukmin yang paling afdal, mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, fa ayyul mukmin aqyas? Manakah di antara kaum mukmin yang paling cerdik? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian, mereka itulah orang-orang aqyas, orang-orang cerdik. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini hasan, saudaraku semuanya. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
3: sebagai renungan bagi kita sikap yang sehat ketika menghadapi sakit. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi katakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Wa ghinaka qabla faqrika. Wa faragaka qabla suglika. Wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah yang lima sebelum datang yang lima. Apa yang lima ini? Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Syababaka qabla haramika. Waktu muda itu sebentar, saudaraku semuanya. Hanya berapa tahun saja. Dan ingat, kita ingin punya pensiunan pahala. Bukan hanya pensiunan ketika kita di dunia, PNS, TNI, polisi, tuh. Pegawai-pegawai di bank mungkin, itu kan ada pensiunan. Walaupun dia enggak kerja lagi, tapi uangnya tiap bulan ngalir, namanya pensiunan. Nah, kita juga pingin punya pensiunan di dalam hidup dan kehidupan ini, pensiunan pahala. Walaupun kita tak sanggup lagi beribadah, tak kuat lagi beribadah, tapi pahala-pahala yang pernah kita kerjakan waktu kita muda itu masih ada ketika kita sudah tua. Apakah bisa? Ya. Orang-orang yang memanfaatkan masa mudanya untuk beramal, orang-orang yang memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tua. Orang yang sudah tua itu mulai lemah. Orang yang sudah tua itu mulai kurang, pandangannya kurang, geraknya kurang, bahkan juga ingatannya kurang, sudah mulai pikun. Sholat lewat, karena pikun gak tahu itu waktu sholat. Tapi tenang saudaraku semuanya, karena waktu di kala muda dia pakai untuk ibadah. Ketika dia sudah tua, sudah tak sanggup lagi pergi ke masjid, sudah tak sanggup lagi berdiri untuk sholat, pahala ketika dia muda yang waktu itu dia gunakan untuk ibadah terus mengalir walaupun dia sudah tua. Itu makna saudaraku semuanya pensiunan pahala ketika sudah tua. Kemudian yang kedua saudaraku semuanya, wasihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehat ini adalah harta yang paling berharga. Lebih berharga dari intan yang kita miliki, deposito yang kita miliki, kebun sawit, kebun sahang, tambang timah, tambang emas. Itu lebih berharga sehat. Karena ketika kita sakit, uang yang banyak, harta yang mungkin jumlahnya miliaran, tak akan memberikan dampak apa-apa. Makan ini dilarang, makan itu dilarang, tidak bisa dinikmati walaupun ada uang. Maka selagi sehat sama dengan tadi, ketika muda pakai ibadah, ketika sehat juga pakai ibadah. Maka tatkala nanti dia sakit, orang sakit, boro-boro saudaraku semuanya mau jalan, boro-boro mau pakai kendaraan, kadangkala berdiri saja.

Man di Al-Qur'anul Karim surah At-Tin wat-tini waz-zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin, demi buah tin dan buah zaitun dan demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ini kata kunci, saudaraku semuanya. Falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Walaupun kita sakit, terbaring lemah, tak bisa berjamaah, tapi karena ketika kita sehat, ketika kita muda, kita pakai untuk ibadah, sholat berjamaah. Tek ketika kita sudah tua, tak sanggup lagi pergi ke masjid. Tek ketika kita sakit, tak mampu lagi berjamaah tenang. Pensiunan pahala berjamaah masih terus ngalir kepada kita. Itu lagi-lagi yang namanya pensiunan pahala. Waginaka qabla faqrika, kemudian masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika kita ada uang, saudaraku semuanya, manfaatkan uang itu untuk kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ada uang untuk setor haji 25 juta, setorlah, jangan sampai ditunda-tunda, karena kebaikan itu tak bagus ditunda-tunda. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabikun, mereka itu segera mengerjakan kebaikan-kebaikan dan mereka akan mendapatkan kebaikan tersebut, saudaraku semuanya. Kalau sudah ada uang untuk setor haji, setor. Kalau sudah ada uang untuk ikut ibadah kurban kemarin, setor. Ada arisan kurban kan? Kalau sudah ada uang untuk berinfak, bersedekah, melaksanakan akikah untuk anak kita, laksanakan. Itu namanya, saudaraku semuanya, menggunakan masa kaya sebelum datang masa fakir. Setelah uang habis, baru terpikir ingin berkurban. Setelah fakir, baru terpikir ingin sedekah, ingin ini, ingin itu, terlambat, saudaraku semuanya. Harta itu kalau mau bermanfaat, maka belanjakan di jalan Allah. Bertransaksilah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melaksanakan transaksi jual-beli dengan Allah, maka tidak akan ada orang yang pernah merugi di dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, wa faragaka qabla suglika, masa luang yang saya sebutkan tadi di awal, masa senggang sebelum datang masa sibukmu. Ketika waktu luang banyak kita miliki, maka ketika ada pengajian yang digelar, dilaksanakan di musola, di masjid-masjid terdekat dengan rumah kita, hadari. Jangan sampai ketika diajak pengajian oleh kawan kita, maaf sibuk, saya pulang malam. Ta'lim subuh aja, pagi Ahad ataupun pagi Sabtu, maaf kami jalan pagi. Maaf kami main sepeda. Malam, maaf kami jadwal istirahat. Malam Ahad, maaf jadwal kami jalan-jalan dengan keluarga. Berbagai macam alasan. Sibuk, sibuk, sibuk. Yang notabene sibuk untuk dunia. Orang yang seperti ini, saudaraku semuanya, yang mengatakan sibuk dan sempat ikut taklim, sibuk dan sempat berjamaah di masjid, orang seperti ini nanti Allah akan benar-benar sibukkan. Di mana? Di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli mri'in minhum yauma idin sya'nu yugni. Hari di mana yauma yafirul mar'u min akhih, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya.

0: wa sahibati wa bani sahib. Sahib itu teman hidup. Dari istri, dari suami, wa bani dan dari anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Di antara mereka punya urusan, punya pekerjaan yang menyibukkan diri mereka masing-masing. Sibuk mereka cari pahala. Sibuk mereka cari aman. Sibuk mereka cari perlindungan. Karena apa? Waktu di dunia mereka menyibukkan diri sendirinya dengan dunianya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang terakhir, saudaraku semuanya, wahayataka qobla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Jadikan, saudaraku semuanya, hidup penuh makna. Ada orang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah mati. Bangkai berjalan. Mohon maaf kalau sumpama saya misalkan kayak model kambing. Kambing ini kalau masih hidup dia enggak boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa? Mengotori, nanti berak, nanti kencing, najis. Sama dengan ayam. Ayam itu kalau masih hidup itu enggak boleh masuk ke masjid. Berak, bahaya, najis, diusir kan? Jangankan masuk ke masjid, ke halamannya aja kita usir. Tapi ketika ayam itu udah mati, si kambing itu sudah mati, digulai, dilempah kuning, itu kan luar biasa, masakan khas Bangka, paling enak, lempah kuning ayam kampung, lempah kuning kambing, masya Allah, nikmat luar biasa. Disajikan acara nganggung, acara muharoman, acara maulidan, acara rojaban, acara apapun yang ada di masjid, saudaraku semuanya, kita bawa daging ayam, daging kambing, boleh. Ini tamsil, jangan seperti kambing, jangan seperti domba, jangan seperti ayam. Dia baru ke masjid ketika dia sudah mati. Ketika hidup dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah ikut taklim, tidak pernah beribadah. Ketika dia mati, baru dibawa ke masjid. Bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat berjamaah, bukan untuk taklim, tapi untuk disolatkan. Ini kan merugi, saudaraku semuanya. Itu yang kita sampaikan di awal tadi. Nikmatani magbunun fihi makasirum minan nas. As-sihah wal-farag. Ada dua kenikmatan yang banyak menipu manusia, nikmat sehat dan nikmat senggang. Dia masih hidup, dia leha-leha. Dia masih hidup, dia hura-hura. Ketika dia sudah mati baru dia tersadar. Alhaqumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari mengingat Allah. Mobilnya melalaikan dari mengingat Allah. Oh, kalau punya mobil baru, saudaraku semuanya, itu mobil tak sudah-sudah dilap dan terus dilap. Orang azan di masjid, orang sholat berjamaah maghrib di masjid, dia masih ngelap mobilnya, masih ngurus burung-burungnya, masih memperbaiki rumahnya. Ini namanya bermegah-megahan yang telah melalaikan kita dari mengingat Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur baru tersadar dia, ya Allah sudah mati, ya Allah sudah di liang lahat, ya Allah sudah di alam kubur, tolong bangkitkan kami kembali ke alam kubur. Kami ingin ibadah, kami ingin sholat, kami ingin sholat banyak, kami ingin ikut talim, tapi semuanya terlambat. Maka kata Allah, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Mumpung masih hidup, saudaraku semuanya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, ini renungan bagi kita. Bagi kita yang masih hidup, masih diberikan sehat wal afiat. Karena ada penyesalan orang-orang yang nanti sudah meninggal dunia, mereka minta dikembalikan ke dunia. bukan untuk mencari kerja, bukan untuk mencari kaya, tapi ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Rabbi, ya Rabbku, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ini gambaran saudaraku semuanya. Mereka yang menyesal ketika sudah meninggal dunia. Karena apa? Selagi hidup, dia tidak dipergunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di awal pembahasan kita tentang sikap yang sehat menghadapi sakit. Bagian dari pembahasan fikih jenazah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Jajeng sudah memberikan tausiah dari apa yang kita bahas pendengar untuk hari ini ya, adab yang hidup ketika sakit begitu ya, ya Pak Ustaz ya. Baik pendengar, kami buka sesi interaktif buat Anda ingin gabung bersama kami, boleh di line telepon di 0717 94301, juga di 0811 7179 triple 1, dan tentunya di kebersamaan kita masih lebih kurang 15 menit ke depan ya. Baik, kita coba ke penelpon ya Ustaz Jaja. Ini ada, baik, pendengar silakan. Kita ingin gabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, boleh silakan Pak Zul.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat Pak Zul Faizar?
2: Sehat Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, tafadhol silakan.
2: Ustaz juga sehat Pak Ustaz ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini Pak Ustaz ya, banyak sekali Pak Ustaz orang yang beralasan enggak sempat ya, misal untuk ya selain sholat ya, kita kan harus mengambil amalan-amalan juga Pak Ustaz. Ya termasuk amalan ini untuk membuang apa, untuk menghancurkan sifat-sifat masmumah yang ada pada hati kita ini. Nah, kemudian sifat masmumah ini kalau udah hancur, udah hilang, udah agak bersih, ya dia akan berganti dengan sifat mahmudahnya ini. Nah, inilah baru hati kita menjadi baik Pak Ustaz, bertambah-tambah kebaikan-kebaikan ini yang dilimpahkan oleh Allah ini. Tapi kan ada usahanya Pak Ustaz. Kita harus berkumpul dengan majelis dan sebagainya sehingga apa tuh amalan-amalan ini tercapai kepada hati kita, kepada diri kita juga. Nah, jadi itulah alasannya enggak sempat. Itu Pak Ustaz alasannya. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Pak Zul Faizar. Silakan ditanggapi Ustaz Jaja.
0: Baik. Bagus pertanyaannya. Saudaraku semuanya,
1: Ustaz Jaja, ini ada telepon, boleh kita sambung dulu ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Sabi silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Tafadhol, Bapak.
1: Silakan.
3: Jadi begini Pak Ustadz, memang kadang-kadang sifat manusia ini, terutama sekali saya pribadi nih Pak Ustadz, memang kadang-kadang mengingat tentang apalagi kematiannya. Nah, kadang-kadang jauh benar memikirkan untuk bagaimana nantinya akhir hidup ini. Apalagi kadang-kadang tengah mencari rezeki, harta, mengumpul harta benda. Ya, sholatnya kadang-kadang terlalai, kadang-kadang terlupa. Nah, tetapi itulah ya Pak Ustadz, namanya manusia kan. Jadi kata Pak Ustadz tadi, nah, kalau kita sudah tahu itu memang apa nih dikerjakan dan di jangan supaya terlupalah tentang kematian. Nah, cuma itu Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh. Dua pertanyaan langsung ya Ustaz Jaja, silakan dari Pak Zul dan juga Pak Sabihis. Baik.
0: Yang pertama dari Fazul Faizar di Sengir, Bangka Selatan. Ini pendengar setia kita. Memang saudaraku semuanya, kunci sukses hidup di dunia dan hidup di akhirat, kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Maka ada pepatah orang barat itu, my heart is my home. Hatiku adalah rumahku. Jadi kalau hati luas, insya Allah walaupun rumah sempit akan terasa luas. Walaupun rumah luas, rumah megah, rumah indah, harga miliaran rupiah, kalau hati sempit maka akan terasa sempit. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbi. Ketahuilah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik itu daging, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila buruk itu daging, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbi, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nah, yang menyebabkan orang malas beribadah itu letaknya di hati. Di raja ini, ruh itu kan ada tiga. Ada ruh sultaniyah yang merajai kita, yang tadi Nabi sebutkan, ala inna fil jasadi mudghah. Kemudian ada ruh ruhaniyah. Ruh ruhaniyah itu adalah motor penggerak di tubuh kita. Maka ketika ruh ruhaniyah dicabut, mati dia. Jadi ada unsur badaniyah, ada unsur ruhaniyah. Nah, unsur ruhaniyah itu ada ruh ruhaniyah, sumber kehidupan, letaknya di jantung. Ada ruhul yaqdah. Nah, ruhul yaqdah ini letaknya di antara rambut sampai dengan kaki. Dia akan tetap melekat pada manusia walaupun dia sudah mati. Maka orang yang mati itu masih merasakan siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafankannya, siapa yang mentakziahinya, tahu dia. Cuma dia tak bisa bicara karena ruh ruhaniyahnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah ruh sultaniyah yang merajai di tubuh kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Yang diperintah itu bukan badan, bukan tangan, bukan mulut, bukan kening, bukan kaki. Yang diperintah itu adalah ruh sultaniyah ini, raja yang ada dalam tubuh kita. Ketika raja sudah manut, maka bala tentara itu manut saja. Maka saudaraku semuanya, ulama katakan ruh sultaniyah ini adalah malikul a'dha yang merajai tubuh kita. Sementara dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu namanya junuduhu, bala tentaranya. Jadi kalau orang merasakan malas beribadah, malas diajak ta'lim, malas diajak sholat berjamaah, malas ini, malas itu, malas beribadah ini, malas beribadah itu, sesungguhnya yang bermasalah bukan dengan badannya, bukan dengan kakinya, tapi dengan hatinya. Karena banyak orang mampu jalan pagi, lari pagi, saudaraku semuanya, lari sore, pakai sepeda berkilo-kilometer, puluhan kilometer, dia sanggup jalan pagi tiap hari. Tapi tak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid yang mungkin hanya 200 meter. Jadi apa masalahnya? Bukan di badannya, bukan di kakinya, tapi di hatinya. Dan berapa banyak saudaraku semuanya orang yang mampu mengangkat benda-benda berat, semen 50 kg, beras mungkin, termasuk buah sawit, itu kan diangkat, saya ngelihat. Ditusuk pakai besi, kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam bak truk, mampu dia. Tapi berapa banyak orang yang tak mampu mengangkatkan kedua tangannya untuk bertakbiratul ihram. Jadi masalahnya di mana? Apakah di tangannya? Bukan, lagi-lagi di hatinya. Maka hati ini adalah sumber kebahagiaan, saudaraku semuanya. Sumber kehidupan. Sumber keselamatan. Barang siapa yang ingin selamat, saudaraku semuanya, maka tata dulu hatinya nih. Maka hati ini ulama katakan, ar-ruh karrih. Ruh itu laksana angin. Angin kalau lewat ke tempat-tempat semerbaknya harum mewangi bunga-bunga, maka yang kita cium pasti wangi. Tapi kalau angin itu melewati tempat-tempat pembuangan sampah, di sana ada sisa makanan, di sana mungkin ada bangkai kucing, bangkai anjing, bangkai tikus, maka yang tercium bau busuk pula. Begitulah hidup. Maka kalau ingin hati kita baik, hati kita hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku semuanya, salah satunya wa mujalasatus salihin, berteman dengan orang-orang soleh. Ikut di majelis taklim, mudah-mudahan kita ikut soleh. Kita ingin, saudaraku semuanya, hidup ini bukan hanya bermakna untuk diri kita sendiri, tapi bermakna orang, untuk orang lain. Kita ingin, walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi karya kita masih dirasakan oleh orang lain. Lihatlah di Arab sana, ada karya besar dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Orang Arab, mohon maaf, tidak perlu kayak orang Indonesia. Ada putri Indonesia, ada putri pariwisata. Apa tujuannya? Untuk menarik wisatawan supaya datang banyak ke Pulau Bangka, seumpama banyak datang ke kita Indonesia. Maka ditariklah dengan putri pariwisata segala macamnya. Orang Arab tidak perlu ada putri pariwisata supaya mereka datang ke Arab. Ziarah ke makam Ibrahim, ziarah ke Raudhah, tidak perlu. Allah datangkan sendiri. Ini renungan bagi kita. Nabi Ibrahim sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW sudah wafat 14 abad yang lalu. Tapi walaupun sudah wafat, saudaraku semuanya, masih bisa memberikan manfaat kepada mereka yang masih hidup. Berapa pendapatan orang Arab itu? Berapa pendapatan negara Arab itu dari datangnya orang-orang yang berhaji ke sana, umroh ke sana, kaya mereka? Gak usah jauh lah, saudaraku semuanya. Makam wali yang di Jawa itu, itu bisa menghidupi masyarakat di sana. Orang jual air putih, orang jual makanan. Asbab ada kuburan wali di sana, ada makam wali di sana. Dia sudah mati, tapi bisa memberikan kehidupan kepada orang yang masih hidup. Ini renungan. Bisa enggak ketika kita sudah mati, karya kita masih dimanfaatkan orang? Sisa-sisa hidup kita dulu masih bisa dipergunakan oleh orang. Ini renungan. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Jasad boleh terkubur, kita boleh sudah tidak ada lagi di dunia, tapi kemanfaatan karya kita, pemikiran kita masih dipakai orang. Ini yang diharapkan oleh hidup dan kehidupan kita. Itu untuk Pak Zulfaijar di Sengir, Bangka Selatan. Kemudian untuk Pak Sabihis di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Pertanyaannya apa? Saya lupa lagi. Halo?
1: Iya, iya.
0: Pertanyaannya apa, Mbak?
1: Ya, ini masih dengan adab juga tadi, Ustadz. Adab ketika ada yang sakit gitu tadi, Ustadz.
0: Jadi, saudaraku semuanya, ketika kita sehat, itu suatu saat nanti kita akan merasakan sakit. Wajarnya namanya manusia, saudaraku semuanya. Maka hal yang perlu kita perhatikan ketika kita merasakan sakit di dalam tubuh kita, maka berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seuzon, jangan sampai kita berburuk sangka, karena sesungguhnya kita ini akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Ujian itu ada ujian kebaikan, ada juga ujian yang sifatnya mungkin buruk bagi kita. Tapi kalau kita sadar bahwa itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ujian kesakitan pun, saudaraku semuanya, itu akan menjadikan sebuah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala gomin hatta syaukatu yusakuha ila kaffarallahu biha min khatayahu Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan ataupun rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini renungan bagi kita saudaraku semuanya. Kita yang dulu sehat kemudian sakit, jangan mengeluh. Husnuzan sama Allah. Yang pertama, bisa jadi Allah mengistirahatkan anggota tubuh kita dari ibadah. Istirahat dulu lah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Repres ulang, cas ulang. Nanti ketika sudah sehat kembali, baru beribadah kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan melalui tangan kita, melalui mulut kita, melalui mata kita, melalui pendengaran kita, melalui kaki kita. Nah, dosa itu harus dibersihkan. Karena kalau tak dibersihkan, nanti jadi masalah. Pengguguran dosa itu dengan tiga cara. Yang pertama dengan ibadah, kedua dengan musibah, dan ketiga kalau tak kena dengan ibadah, tak kena dengan musibah, nanti di akhirat ya masuk neraka. Nah, untuk bila kita tinggal memilih penghancuran dosa itu mau dengan yang mana, ya kalau bisa dengan ibadah, jangan sampai dengan musibah. Tapi yang namanya hidup, saya sampaikan tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian akan diuji dengan yang baik dan dengan yang buruk sebagai fitnah. Maka kalau kita sakit, berarti itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya gugur dosa-dosa kita. Jadi selain dengan ibadah, juga dengan musibah. Nah, nanti di akhirat akan ada lagi pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bebas. Karena sudah digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan ibadah yang kita lakukan maupun dengan musibah yang pernah diberikan pada kita.
1: Ustaz Jaja, ini ada satu ya, tapi waktu kita masih satu menit, bisa ya. Mungkin ditanggapi ya. Ya, assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menjaga kesabaran dan keikhlasan saat menghadapi penyakit yang berkepanjangan, dari Pak Iwan di Sungalian. Mungkin singkat Ustaz.
0: Baik, bagaimana menjaga kesabaran dan keikhlasan ketika kita sakit? Yakinkan dalam hati kita bahwa sakit itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai media pengguguran dosa. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit itu banyak senyum, bukan banyak meringis. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa banyak senyum dikala orang ketika sakit itu meringis? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah ketika aku sakit gugurlah dosa-dosaku? Padahal Nabi Muhammad maksum. Ini renungan bagi kita. Kalau kita sakit berarti Allah tengah menggugurkan dosa-dosa kita. Insya Allah sakit kita akan menjadikan bahagia pada diri kita. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik. Jadi itu ya untuk pertanyaannya Pak Iwan, terima kasih. Dan mungkin kita dibatasi waktu, besok ya. Kita lanjut lagi Ustaz Jaja ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda sedulur sama Pro 1, dan kami yakin menemani Anda dalam program kita Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.

0: Indonesia Barat.
1: Kita perlu ada rencana lebih jauh ke depannya. Memang harus ada pilot project atau semacam bahan yang memang khusus digarap oleh lembaga-lembaga pendidikan nih.
2: Komitmen kita bersama agar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru kita SMA dan SMK ya tahun anggaran 2026-2020 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Lada putih Bangka bukan hanya sebagai komoditas perkebunan petani, namun lebih dari itu merupakan identitas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 berjalan dengan baik.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami awali dari berita yang pertama, di mana pendengar, lada putih Bangka bukan hanya sebagai komoditas perkebunan petani, namun lebih dari itu merupakan identitas daerah. Rana Gusari meraporkan.
1: Dengan kondisi situasi lada, pupuk itu beralih ke sawit sekarang.
2: Lada putih memiliki makna yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bangka daripada sekedar komoditas perkebunan. Selain menjadi sumber penghidupan masyarakat, lada putih juga merupakan bagian dari identitas daerah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan dalam kegiatan fokus group discussion program pengabdian kepada masyarakat dengan kolaborator internasional yang membahas keberlanjutan komoditas lada putih di Kabupaten Bangka. Menurut Asep, persoalan lada putih saat ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai isu yang dihadapi petani, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
1: Maka perlu ada perencanaan lebih jauh ke depannya, memang harus ada pilot project atau ya semacam lahan yang memang khusus digarap oleh lembaga-lembaga pendidikan nih khususnya. Saya kira lebih pas Pak Haji nanti ya. Dari seluruh, terutama dipelopori oleh UGM, begitu kan, kemudian dari IPB mungkin kan, dari universitas yang ada di wilayah Bangka Belitung.
2: Asep menegaskan lada putih selama ini telah menjadi sesuatu simbol penting bagi Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan sektor ekonomi tetapi juga melekat pada sejarah dan budaya masyarakat Bangka. Meski demikian, Asep mengakui komunitas lada putih saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Perubahan iklim, fluktuasi harga di pasar global, keterbatasan regenerasi petani, ketersediaan lahan hingga tuntutan penerapan perkebunan yang ramah lingkungan menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama. Untuk itu ia menilai penyelarasan visi lintas sektor menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lada putih Bangka di masa mendatang. Sementara Kepala Bapeda Kabupaten Bangka Pan Budi Marwoto mengatakan, sektor perkebunan lada saat ini menghadapi tantangan serius akibat beralihnya sebagian besar masyarakat ke sektor pertambangan timah maupun perkebunan kelapa sawit yang dianggap lebih cepat menghasilkan pendapatan dan menjanjikan. Padahal lada pernah menjadi komoditas utama yang menopang perekonomian Bangka. Bahkan sekitar 33% perekonomian daerah pada masa lalu bergantung pada sektor perkebunan khususnya lada.
3: Nah itu kira-kira sejak 2021 ketika timah menjadi barang yang tidak strategis lagi, maka tantangan-tantangan terhadap perladaan juga makin tinggi dan sekarang makin berat tantangannya karena lada merupakan komoditas ekspor pertama Indonesia yang diperdagangkan di perdagangan internasional dulu ketika ketika lada masih menjadi kultur. Nah sekarang kondisinya seperti itu, timah menghadapi ketidakefisienan, kemudian juga menghadapi ketidakefisienan dari sisi budidaya.
2: Pan Budi berharap sinergi seluruh pihak dapat mengembalikan kejayaan lada putih Bangka sebagai komoditas unggulan sekaligus menjaga warisan ekonomi dan budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Bangka selama puluhan tahun. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 berjalan dengan baik. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Komitmen kita bersama agar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru kita SMA dan SMK ya tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat komitmen untuk memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 tingkat SMA SMK berjalan aman kondusif dan bebas dari konflik kepentingan serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan penandatanganan komitmen bersama ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Menurut Perry, keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan semata. Lebih dari itu, seluruh tahapan membutuhkan dukungan, pengawasan, serta keterlibatan berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan. Ia juga menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dilakukan secara dalam jaringan atau daring guna meningkatkan keterbukaan informasi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
4: Komitmen kita bersama agar pelaksanaan sistem penerimaan murid baru kita SMA dan SMK ya, tahun ajaran 2026-2027 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan intinya juga memberikan akses yang mudah kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah kita untuk dapat melakukan pendaftaran secara online.
5: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan pelaksanaan SPMB tahun ajaran baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh calon peserta didik. Menurut Saiful, persiapan teknis telah dilakukan secara matang.
6: Sebagai wujud untuk kita sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap proses pelaksanaan SPMB agar betul-betul harapannya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan kepada seluruh warga masyarakat.
5: Sementara itu, pendaftaran secara resmi akan dibuka pada 8 Juni 2026 untuk dua jalur utama yaitu afirmasi dan prestasi. Hingga saat ini, sekitar 20% calon peserta didik sudah mulai mengunggah dokumen persyaratan melalui sistem daring. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwan di RRI.
0: Dinas Perpustakaan Belitung Timur melakukan digitalisasi terhadap naskah kuno. Septrianing Sireri SP Belitung melaporkan.
7: Data naskah kuno itu berisi jampi-jampi atau syair-syair atau cara-cara bercocok tanam.
8: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Belitung Timur mulai melakukan digitalisasi naskah kuno sebagai upaya pelestarian warisan budaya sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap informasi sejarah yang terkandung di dalamnya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur Mudiarsono mengatakan kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama dengan tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain digitalisasi, DPK Belitung Timur juga akan melakukan penerjemahan terhadap sejumlah naskah kuno yang selama ini tersimpan di masyarakat. Menurut Mudiarsono, hingga saat ini pihaknya telah mendata sedikitnya 11 naskah kuno yang telah dititipkan masyarakat kepada DPK. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penelusuran yang terus dilakukan di berbagai wilayah di Kabupaten Belitung Timur.
7: Jadi menurut penelusuran kami masih banyak, Bu. Jadi masyarakat di Belitung Timur ini masih banyak yang memiliki naskah kuno yang diindikasikan naskah kuno. Tapi mereka belum mau menyerahkan atau menitipkan ke kita. Nah, inilah merupakan problem bagi kami nanti. Sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi sih. Jadi terkait naskah kuno ini, jadi maksud kami itu bukan mau memiliki sebenarnya, mau identifikasi naskah kuno ini sih berisi apa sih gitu. Nah gitu, jadi untuk generasi yang akan datang mengetahui bahwa Belitung Timur ini punya naskah kuno yang berisinya ini loh gitu. Nah itu tujuan kami itu gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang memiliki naskah kuno dan mereka masih ragu atau enggan menitipkan ke kita.
8: Mudiarsono mengungkapkan sebagian besar naskah kuno yang berhasil dihimpun ditulis menggunakan aksara Arab Melayu gundul dan ditulis tangan. Setelah proses digitalisasi dan penerjemahan selesai dilakukan, DPK Kabupaten Belitung Timur juga berencana mempublikasikan hasil kajian kepada masyarakat. Mudiarsono pun berharap masyarakat yang masih menyimpan naskah kuno dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian dengan menitipkan atau melaporkan keberadaan naskah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Kepulauan Bangka Belitung optimis Bangka Belitung memiliki potensi kembangkan kampung nelayan merah putih. Debi Nirwandi melaporkan.
9: Sepengetahuan saya dapat data itu ada kurang lebih 13 titik yang diusulkan, diajukan dari desa ke lewat Dinas Kelautan Perikanan.
10: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan, Bangka Belitung sangat potensial untuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Saat ini, sebanyak 13 titik di berbagai kabupaten kota di Babel telah diajukan untuk mendapatkan program tersebut. Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Elvidiana, mengatakan seluruh usulan data potensial tersebut diajukan secara terpusat oleh pihak desa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, khususnya melalui bidang perikanan tangkap. Menurut LP, usulan program ini tersebar secara proporsional hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Bangka Belitung menyesuaikan dengan potensi basis nelayan di masing-masing daerah. Menurut LP, dalam waktu dekat, resum hasil survei dari titik-titik potensial tersebut harus segera disampaikan ke Kementerian KKP. Jika seluruh proses berjalan lancar, surat keputusan penetapan dari Kementerian ditargetkan rampung pada Juni ini.
9: Dalam waktu dekat, titik-titik ini resumenya harus disampaikan ke Kementerian KKP dan nanti mungkin pertengahan ya Juni atau pertengahan bulan ini, di bulan Juni ini akan keluar SK dari Kementerian KKP. Alhamdulillah lah, semuanya mendapat porsi ya, dari Belitung, setahu saya ada 2 titik yang diajukan, Belitung Timur juga 2, Bangka Barat itu malah hampir 4 ya, Kabupaten Bangka 3, Kabupaten Bangka Tengah 3, Pangkal Pinang 1 ya, itu Ketapang, Pangkal Balang, kemudian dari Bangka Selatan itu kalau nggak salah saya 4 apa 5, cukup banyak ya. Karena mungkin banyak nelayan ya, dan mudah-mudahan kami mengkawal agar, dan kami berharap DKP mengkawal ya dengan Pak Gubernur semua jajaran lah ya, supaya APBN dan program Presiden itu masuk, ini jangan sampai lewat Pak program Kampung Nelayan Merah Putih itu.
10: Diberitakan terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Yopi Wijaya, optimis target KKP 1000 KNMP dapat segera terbentuk di seluruh Indonesia. Menurut dia, melalui KNMP dapat membantu pemerintah provinsi atau kabupaten dalam mengelola masyarakat pesisir.
11: Semua hal yang berkaitan dengan pembangunan di Kampung Nelayan Merah Putih itu pengelolaannya oleh Koperasi Merah Putih.
10: Diketahui untuk bantuan 22 miliar yang digelontorkan oleh kementerian tidak sekaligus, namun tetap dipergunakan untuk kesejahteraan nelayan secara luas. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: DP3 AKB Pangkal Pinang siap dampingi korban KDRT hingga proses hukum. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
12: Oh, kami siap. Kalau sudah ada KDRT, laporkan kepada kami. Kami akan mendampingi.
13: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, termasuk mendampingi proses hukum apabila diperlukan. Kepala DP3 AKB Kota Pangkal Pinang Erwandi mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari korban KDRT dan memberikan pendampingan secara menyeluruh, mulai dari konsultasi hingga pelaporan kepada aparat penegak hukum.
12: Oh, kami siap. Kalau sudah ada KDRT, laporkan kepada kami. Kami akan mendampingi. Kami akan memberikan assessment psikologisnya. Kami akan mengantar ke psikolognya. Kami juga akan mengantar ke pengaduannya itu kepada pihak APH atau aparat penegak hukum kita, terutama di Kota Pangkal Pinang itu dengan APH-nya dari PPA Polresta. Kita akan mendampingi. Kita akan melakukan visum et repertumnya, kita akan membantu semuanya. Jadi,
13: menurutnya DP3 AKB terus menjalankan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Pangkal Pinang. Ia menegaskan meskipun angka kasus yang tercatat relatif menurun, hal tersebut tidak membuat pemerintah mengurangi perhatian terhadap upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data DP3 AKB Kota Pangkal Pinang, jumlah kasus KDRT yang tercatat pada tahun 2024 sebanyak 78 kasus. Angka tersebut menurun menjadi 59 kasus pada tahun 2025. Sementara hingga Juni 2026 jumlah kasus tercatat sebanyak 32 kasus. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sengaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengelolaan sampah jadi keluhan terbanyak warga saat reses DPRD Belitung. Arief Juliantoro melaporkan.
14: Jadi masalah sampah ya kan. Sekarang ini kan yang punya tempat pembuangan sampah kan tidak semua desa dan kelurahan.
15: Nah. Persoalan sampah menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Belitung. DPRD pun meminta pemerintah daerah segera menyiapkan solusi yang lebih permanen untuk mengatasi persoalan tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Christine Ferani mengatakan seluruh usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta penerangan jalan umum, masalah sampah menjadi aspirasi yang kerap muncul dalam laporan hasil reses anggota DPRD. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan sampah masih menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah. Salah satu yang disoroti adalah kondisi di Kelurahan Pal 1 yang menjadi lokasi pembuangan sampah dari sejumlah kawasan.
14: Jadi masalah sampah ya kan, sekarang ini kan yang punya tempat pembuangan sampah kan tidak semua desa dan kelurahan. Nah tadi desa air Pal 1. Nah Pal 1 ini kan jadi tempat pembuangan sampah dari mana-mana. Nah, itu sudah berapa kali dibersihkan, numpuk lagi sampahnya. Artinya harus ada solusi permanen lah, tidak bisa kita hanya solusi sementara aja. Nah, apakah kontainer ditambah atau ke frekuensi yang ditambah, dan masing-masing desa kelurahan juga harus bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing.
15: Ia menilai penanganan yang dilakukan selama ini belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih permanen agar masalah serupa tidak terus terulang. Vina mengatakan pengelola sampah tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, pemerintah desa dan kelurahan juga perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Karena itu, lanjut Vina, diperlukan solusi yang mampu menjawab keterbatasan sarana dan operasional agar pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Relawan Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Bangka mendapat perlindungan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Pangkal Pinang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita mengatakan, pemberian perlindungan kesehatan bagi relawan SPPG ini memiliki peran penting sebagai penggerak utama pelayanan gizi. Ia mengatakan kondisi kesehatan para relawan SPPG menjadi prioritas agar dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Menurutnya, melalui kepesertaan BPJS ini memberikan perlindungan kesehatan bagi relawan SPPG yang layak. Ia menjelaskan upaya ini selaras dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang memerintahkan seluruh lembaga negara untuk mengoptimalkan program JKN termasuk meningkatkan jumlah peserta aktif. Terkait pengelolaan data dana, dikatakannya sekitar 97% dari iuran dibayarkan dialokasikan langsung untuk fasilitas kesehatan, sedangkan hanya 3% digunakan untuk keperluan operasional. Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Anda masih bersama Pro 196,4 FM, mendengar kita masih menemani Anda di kebersamaan untuk pagi ini. Baru saja kami sampaikan warta berita daerah dan akan disampaikan kembali pukul 13 nanti. Mendengar Pro 1 menemani Anda, nikmati pilihan musik berikut ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda masih bersama kami, pendengar. Selamat pagi buat Anda yang saat ini masih memantau kami. Selamat berakhir pekan. Di akhir pekan Anda, berbagai informasi hadir menemani Anda, dan tentunya juga pilihan musik yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, ada informasi dari BPOM mengungkap peredaran 2.082.039 piece kosmetik ilegal. Di mana pendengar, mayoritas merupakan produk impor asal Cina dengan nilai ekonomis mencapai 27,6 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat pada akhir Mei 2026, di mana menindaklanjuti tim-tim intelijen dan cyber BPOM melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi 890 item kosmetik tanpa izin edar dengan jumlah mencapai 1.818.245 piece. Dan tentunya pendengar, dengan hasil penyelidikan ini, BPOM menemukan gudang penyimpanan produk ilegal di Kabupaten Tangerang, Banten, di mana di lokasi tersebut petugas kemarin menemukan 956 item kosmetik tanpa izin edar. Pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya. BPOM sita 2 juta kosmetik ilegal di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, pagi ini cuaca sepertinya cerah. Jadi buat Anda yang pagi ini atau hari ini mungkin ya punya rencana untuk menikmati akhir pekannya, kayaknya mendukung sekali cuacanya. Buat yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati di perjalanan Anda. Buat yang masih tetap aktivitas, selamat beraktivitas. Salam semangat pendengar untuk Anda. Baik, kali ini kami hadirkan untuk Anda perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk edisi 6 Juni yang diperbarui oleh BMKG, di mana pendengar, untuk Pekanbaru dan Tanjung Pinang berawan tebal, Banda Aceh Padang, Jambi, Bengkulu, Padang, Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Medan, hujan dengan intensitas sedang. Untuk daerah Jakarta, Bandung, Semarang berawan tebal, Serang hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta dan Surabaya berkabut. Bali dan Nusa Tenggara, yaitu daerah Kupang cerah berawan, Denpasar berawan tebal, Mataram berkabut, Banjarmasin berawan, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berkabut, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Manado hujan disertai petir. Kemudian untuk Merauke berawan, Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari, Tambide, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, sementara untuk Ternate hujan disertai petir. Demikian perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia edisi hari ini, mendengar, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita akan lanjutkan masih dengan berbagai pilihan musiknya, mendengar, di pagi hari ini buat Anda yang saat ini masih menikmati suasana paginya, tetap bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM yang terus akan menemani Anda pendengar bersama kami di kanal informasi dan tentunya inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya